0: harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
0: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Nek kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini gak raih suatu gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
0: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
3: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: peka di dunia.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
0: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
1: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
2: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
1: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
3: Skemanya nanti cetak sawah.
4: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat, bisa kita.
5: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
4: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
3: Berarti mulainya di tahun depan?
4: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
1: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahroddin Aljan. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana

0: basis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
1: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
2: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
3: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan

0: perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri, lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik. Terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik. Terima kasih, Risti. Dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar. Sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan trafik sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini ya di Selasa 22 September 2026 terlihat kalau dari Studio Pro 1 di Pawahaman dan sekitarnya masih agak mendung ya. Tapi kita belum tahu nih kira-kira seharian akan seperti apa. Yuk kita update dulu informasinya bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Ramadan. Halo Kak Ramadan, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak Ramadan?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Dian bagaimana pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, semangat juga pastinya. Dan kita penasaran banget nih Kak untuk seperti apa perakiraan cuaca pada hari ini. Silahkan informasinya Kak.
2: Baik, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung Selasa 22 September tahun 2020. Pagi hari ini terdapat potensi hujan di beberapa wilayah Lampung seperti wilayah pesisir barat, Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, dan juga dan juga sore hari nanti terdapat potensi hujan di sebagian besar wilayah Lampung. Lalu pada malam hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan di beberapa wilayah seperti Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, Wai Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan juga Mesuji. Kemudian pada dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan untuk wilayah Mesuji dan juga wilayah Tulang Bawang. Kemudian untuk kondisi suhu udara, secara umum berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 58 hingga 98%. Lalu untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 33 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini cuaca ekstrim, kami himbau para pendengar untuk dapat mewaspadai potensi hujan

0: lebat yang dapat disertai dengan kilat dan juga angin kencang pada pagi hari ini di wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, dan juga Tanggamus. Lalu pada siang dan juga sore hari nanti di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Utara, dan juga wilayah Waikanan. Demikian update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Kak Dian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ramadan untuk update informasinya pada hari ini. Selamat kembali melanjutkan kegiatannya dan semoga sehat selalu. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini. Sampai nanti jam 10 pagi.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Kalau untuk Anda yang suka banget sama pementasan tunggal teater berjudul Barabah, ini jadi rekomendasi untuk Anda ikuti karena sebuah pementasan pertunjukan teater menghadirkan sebuah kisah, konflik, emosi, dan pastinya kekuatan karakter dalam sebuah pengalaman panggung yang tak terlupakan. Pementasan tunggal karya Mochingo Bishe ini dipersembahkan oleh Komunitas Kata Kita yang akan berlangsung tepatnya di hari Kamis 24 September 2026 di Taman Budaya Lampung. Ada dua sesi, jam 4 sore dan jam 7 malam. Silakan pilih deh mana yang oke. Dan juga pastinya harga tiket variatif banget, mulai dari untuk pelajar Rp25.000 aja, mahasiswa atau umum Rp35.000 aja, dan VIP-nya Rp60.000. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Banjaskara di 0831 7008 8848 atau kunjungi Instagram @komunitas_katakita.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721 269 720 atau WhatsApp

0: di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
1: Halo RRI, listrik di daerah.
2: Pengen jerit rasanya loh.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim.

0: Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Oh, no.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

107,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, transportasi menjadi salah satu sektor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung, konektivitas antar daerah, kelancaran distribusi logistik, keselamatan lalu lintas, hingga ketersediaan angkutan umum. Ini jadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Melalui program pembangunan sektor perhubungan, pemerintah Provinsi Lampung mendorong peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur yang berkelanjutan. Lantas bagaimana arah pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Lampung? Apa saja capaian dan kendalanya serta strategi dari pemerintah daerah dalam menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan mendukung pertumbuhan ekonomi? Mari kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bapak Bambang Sumbogo, SEMM, dalam Pemda Menyapa kali ini. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Makasih.
0: Baik. Terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktu pagi-pagi langsung datang ke studio Pro 1, tentunya di tengah kesibukan Bapak ya. Tadi kita sempat berbincang di awal tentang kegiatan-kegiatan Bapak, ya. Termasuk tadi kita juga sempat singgung ya Pak ya, terkait dengan agenda sebelumnya itu meninjau Gunung Anak Rakatau bersama dengan kepala dinas yang lain juga. Ya. Dan alhamdulillah ini sedikit sharing pendengar sebelum kita mulai ya perbincangan kita, bahwasannya sudah ada kabar terbaru ya Pak ya, terkait ya. Dengan status Gunung Anak Rakatau yang alhamdulillah telah turun ke level 2 begitu 2. Pak.
1: Yeah. Oke. Okay. Terima kasih Mbak. Jadi alhamdulillah ya, ini kita kemarin mendapat

0: Bukan musibah lah ya, tapi cobaan lah ya. Kita kemarin Gunung Krakatau erupsi, dan memang kemarin luar biasa dampaknya.
1: Betul.
0: Ternyata dampaknya ke dunia penerbangan sampai harus 8 bandara tutup kemarin ya. Jadi Soekarno-Hatta, Raden Intan, kemudian Halim, kemudian Husein, kemudian bandara yang ada di Curug, kemudian bandara termasuk Taufik Kemas. Itu sempat tutup karena memang debunya ini sangat berbahaya karena mengandung silika sehingga sangat rawan terhadap mesin jet, jadi bisa membuat kebakaran dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita kemarin masih ditopang oleh moda penyeberangan sehingga masyarakat di Lampung kemarin tetap bisa beraktivitas untuk mobilisasi ke Pulau Jawa masih bisa dengan penyeberangan ya. Jadi kita kan alhamdulillah kita ini komplit. Ada penyeberangan, ada bandara, ada pelabuhan, ada kereta api, ada angkutan jalan, sehingga ini saling melengkapi, substitusi untuk layanan transportasi, dan alhamdulillah handal. Nah, ini kami kemarin membentuk posko di BPBD. Ini alhamdulillah tadi malam dari posko sudah mengatakan bahwa statusnya sudah turun ke level 2 ya.
1: Alhamdulillah,
0: mudah-mudahan ini akan betul-betul adem ya, sehingga mudah-mudahan tidak batuk-batuk lagi.
1: Amin.
0: Demikian, Pak.
1: Luar biasa, Pak. Memang ya, itu adalah sesuatu yang tidak kita bisa duga dan tidak bisa kita hindari. Betul. Yaitu adalah bencana alam begitu ya, Pak. Ya. Dan ternyata sangat berdampak, apalagi betul, memang Lampung ini kan menjadi garda Sumatera begitu. Betul. Ya, Pak. Kalau tadi Bapak sampaikan transportasi laut masih bisa lewat, alhamdulillah, karena jalur distribusi banyak juga yang ke Sumatera melalui Lampung tentunya ya, Pak ya. Betul. Dan alhamdulillah juga hal itu terus dikoordinasikan dan dicari solusinya bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Baik, Pak, kita akan bicara lanjut dengan topik kita pada hari ini. Itu pun menjadi salah satu peran yang pastinya dilakukan juga oleh Dinas Perhubungan ya, Pak ya.
0: Betul, Mbak.
1: Di tengah situasi genting seperti saat itu. Baik, Pak, terkait dengan pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Lampung, kita sudah masuk ke bulan September, sebentar lagi kita sudah masuk ke triwulan akhir dari 2026. Tapi sebelum itu tentunya kita ingin berkenalan lebih dekat. Masyarakat juga ingin tahu pastinya ya, Pak ya, terkait dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Boleh, Pak, disampaikan dan dikenalkan juga kepada masyarakat.
0: Terima kasih para pendengar. Jadi bahwa memang perhubungan ini mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan dari pemerintah daerah sebagai tugas dikonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan lainnya, sehingga kita terkait kebijakan transportasi darat, laut, udara, kereta api, itu juga kita ikut mengkoordinasi di tingkat daerah. Seperti kita ketahui bahwa alhamdulillah moda Lampung ini cukup lengkap. Kita punya moda darat, itu ada pelayanan angkutan jalan, kita punya penyeberangan, kita punya angkutan laut, punya pelabuhan panjang internasional, kemudian kita punya bandara internasional juga. Jadi alhamdulillah kita juga punya layanan kereta api. Kereta api kita lengkap, ada logistiknya, ada penumpangnya. Bahkan kita juga punya angkutan sungai dan danau. Jadi ini luar biasa. Jadi Lampung ini termasuk provinsi yang lahannya luas, penduduknya nomor 2 se-Sumatera. Ini kan bonus demografi ya tentunya, kalau nanti bisa dimanfaatkan dengan bagus, dan kita mempunyai moda transportasi yang lengkap. Ini sarana untuk maju, ini cukup ada, bahkan jalan pun sekarang ada jalan tol, lintas tengah, lintas barat, lintas timur, tol. Nah, ini menjadikan Lampung memiliki prasarana yang cukup untuk bagaimana nanti diberdayakan sehingga bisa menjadi penggerak ekonomi. Nah, nanti tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Lampung.
1: Luar biasa, Pak. Dan itu kita memang luar biasa rasakan beberapa tahun terakhir ini, yeah. Apalagi dengan keberadaan tol ya Pak, yeah. Ya dari Lampung nih kita bisa lihat dari platnya banyak dari plat luar Pak, dari BG, kemudian dari Jambi juga, betul. Ataupun juga dari Jakarta, yeah. Apalagi memang kita punya destinasi wisata yang luar, yeah, biasa beragam ya Pak ya, betul. Yang mungkin dari provinsi lain itu belum punya, belum. Akhirnya datang ke Lampung, yeah. Karena kemudahan tadi jalur tol, kemudian juga transportasi yang sangat mudah untuk dijangkau.
0: Jadi,

0: Destinasi ya kita.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, luar biasa Pak. Tentunya juga ini akan berpengaruh pada distribusi dari perkebunan, pertanian yang kita miliki. Semuanya itu didukung dengan transportasi. Lantas Pak, selanjutnya bagaimana arah kebijakan dan prioritas pembangunan sektor perhubungan Provinsi Lampung? Tentunya mendukung visi Lampung, yaitu Lampung Maju menuju Indonesia Emas.
0: Ya, kita sesuai visi Lampung, yaitu bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas, kita berada pada tiga citanya gubernur. Kita itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif ya. Nah, kita tentunya karena ini perhubungan, yaitu tentang pembangunan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur berkelanjutan ya. Jadi bahwa terkait dengan konektivitas ini, alhamdulillah juga bergulir ada mandatori undang-undang 23 tahun 2014 kemarin tentang pemerintahan daerah. Ini ada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi, yaitu pengelolaan terminal tipe B. Yang selama ini tipe B itu dikelola oleh kabupaten kota. Kemudian kalau tipe A itu diserahkan ke kementerian. Kalau kabupaten kota mengelola tipe C. Kemudian ada juga pengelolaan penyerahan kewenangan P3D pelabuhan pengumpan regional. Jadi Mbak ketahui Lampung ini kan memiliki garis pantai cukup potensial 105 ribu kilometer. Nah ini garis pantai hampir memiliki pantai semua. Kita di ujung timur, ujung selatan, dan ujung barat. Nah tentunya dengan kewenangan ini kita di SK Gubernur itu ada 19 terminal nanti yang kita targetkan. Jadi ini memang ini berangsur, kami sedang mencoba terus bagaimana terminal ini nanti diserahkan ke, dilimpahkan ke provinsi. Dan ini sudah ada 8 terminal yang sudah dilimpahkan dan sudah kita operasionalkan 6 terminal, yaitu terminal Metro Mulyojati, kemudian Terminal Propo, kemudian Tulang Bawang, Menggala, kemudian Gaya Baru, kemudian Liwa, kemudian Gading Rejo. Nah, harapan kami nanti terminal-terminal yang lain ini bisa kita operasionalkan, sehingga terminal-terminal ini bisa menjadi satelit-satelit untuk kita connecting-kan dengan angkutan kita. Kita punya angkutan AKDP, antar kota dalam provinsi, bus 3/4 itu. Nah, nanti kalau ini terhubung dan bagus, berarti mobilisasi orang ini bisa berjalan dengan bagus. Kemudian kita sudah dilimpahin 5 pelabuhan pengumpan regional. Itu ada di Mesuji, kemudian di Menggala, kemudian di Maringge, kemudian Sebalang dan Teluk Betung. Jadi kalau Teluk Betung itu dulu pelabuhan zaman Belanda, itu juga nanti akan kita kembangkan menjadi hub kuliner dan wisata. Jadi dan ada di Gudang Lelang, ini nanti akan kita, insya Allah kita kembangkan. Nah ini kalau pelabuhan-pelabuhan ini harapannya kita akan menjadi connectingnya untuk laut. Jadi nanti dari situ akan kita distribusikan logistik-logistik. Jadi dan kepentingan wisata dan sebagainya. Jadi contoh ini misalnya Mesuji. Mesuji kami sedang kerjasama dengan pusat untuk melakukan karena awal ini kajian rencana induk pelabuhan. Nanti setelah kajian ini kita baru bisa membuat DED, kemudian membangun dan sebagainya. Nah, Mesuji ini nanti ada pelabuhan umum yang untuk logistik antar provinsi, juga ada pelabuhan Tanah Merah. Itu untuk Mesuji Bangka Belitung. Nanti kita dulu sudah ada MOU, nah namun belum terlaksana, mudah-mudahan ini nanti terlaksana. Demikian juga yang di Menggala. Menggala harapannya ini juga sedang kita sedang membuka konektivitas di Menggala. Ini uji coba di muara-muara sungai yang ada di Lampung itu sekarang mengalami sedimentasi. Nah itu harus dibuka karena itu membuat stuck ekonomi yang ada di dalam, sehingga banyak kapal-kapal yang membawa contoh nih hasil tambang silika, kuarsa ini tidak bisa keluar karena dia kandas. Kalau surut itu 1 meter Mbak, jadi orang bisa jalan-jalan di muara itu. Tentunya ini bahkan sampai berkilo-kilo sedimentasi. Nah ini harus dibuka. Nah ketika ini nanti dibuka, maka lalu lintas kapal akan lancar, nanti ekonomi yang akan dalam akan tumbuh. Kita tahu kan Lampung, sungai Menggala itu kan sejak zaman
1: Betul.
0: Kerajaan tulang bawang kan gitu ya.
1: Bahkan sampai zaman kerajaan.
0: Ya, itu kan jaya-jayanya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul Pak, apalagi masih masa ada tambak udang juga di sana. Ya,
0: jadi kalau saya belajar historis kemarin, saya coba pelajari. Abad keempat itu kerajaan tulang bawang. Po ya, Raja Po itu kan dari Cina kalau nggak salah. Nah, itu sudah jaya-jayanya menguasai wilayah Sumatera dan Jawa. Kemudian hancur kan karena timbulnya kerajaan Sriwijaya ya, abad-abad ke-8 ini. Namun jaya-jayanya dulu kerajaan tulang bawang itu ada. Nah, kita juga punya sungai Mesuji, kita juga punya sungai Menggala, kemudian sungai Wais Putih dan sebagainya. Nah, ini merupakan sebenarnya jalur ekonomi yang bagus, jalur transportasi juga, karena sudah menjadi bukan rahasia lagi bahwa angkutan air itu adalah moda yang murah. Karena itu dari Allah kan itu ya. Jadi nggak bayar lagi, nggak bangun lagi. Tinggal bagaimana memelihara debit airnya bagus, sungainya bagus kan gitu ya. Termasuk angkutan laut. Nah, ini angkutan logistik yang kenapa murah, karena ya melalui sarana air ini. Nah, ini nanti Mbak exit-exit daripada pelabuhan-pelabuhan inilah yang akan kita konektivitaskan. Ini untuk logistik, untuk penumpang. Jadi di daratnya kita punya terminal, kemudian di ujung-ujung pelabuhannya kita punya pelabuhan di lautnya. Jadi ini kan bagus ya, konektivitas darat, konektivitas lautnya. Ini nanti untuk harapannya bisa menunjang Provinsi Lampung di bidang industri, perdagangan dan sebagainya. Mudah-mudahan.
1: Luar biasa. Ini kayak merinding nih Pak. Kita lagi kayak belajar kembali tentang sejarah. Yeah. Satu sisi kita mempelajari sejarah dan kita memperjuangkan sejarah itu. Bahwasannya ada masa kejayaan saat itu ya Pak ya. Betul. Dan kita tahu kita ini kan Masya Allah sudah diberikan berkah kaya sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Betul. Kita punya laut, kita punya darat, kita punya sungai semuanya Pak. Dan salah satunya tadi yang seperti Bapak sampaikan bahwasannya di Menggala memang dulu itu sangat lancar ya Pak ya, makmur. Tetapi memang sedimentasi membuatnya luar biasa tinggi ya Pak ya, untuk pendangkalan yang terjadi sehingga kapal-kapal besar pun tidak bisa lewat begitu. Iya, dulu banyak sekali kapal-kapal besar. Wah, luar biasa ya Pak ya. Bukan hanya di sekitar sini aja tapi sampai dengan ke Tulang Bawang, ke Mesuji. Bahkan tadi bisa juga menghubungkan antara Lampung dengan Bengkulu ya Pak ya. Yang pastinya juga itu menjadi sebuah hal yang kita tunggu ya Pak ya.
0: Amin.
1: Nah, ternyata tadi juga Bapak sempat singgung terkait dengan terminal. Tadi ada terminal Propau ya Pak ya, terminal Kota Menggala juga, di metro juga. Nah, ini masyarakat pasti juga menyadari bahwasannya keberadaan terminal itu sangat kita butuhkan. Sekarang bisa dibilang banyak yang membeli kendaraan pribadi. Bukan tidak mungkin sebenarnya mereka itu inginkan adalah kelancaran dan kenyamanan. Tetapi jika transportasi umum ini bisa tentunya menghadirkan fasilitas yang tepat, insya Allah itu juga akan menumbuhkan gaya baru dalam menggunakan transportasi umum. Nah, selain itu Pak, kita pengen tahu juga menurut Bapak sendiri manfaat apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat tentunya ya Pak ya, dengan adanya terminal-terminal baru tadi yang tentunya dengan adanya akselerasi begitu ya Pak ya ke depannya.
0: Begini, memang selama ini terminal ini boleh dikatakan mati suri ya. Jadi selama ini baik terminal yang ada di kabupaten kota maupun terminal tipe C, apalagi kemarin pasca pandemi COVID ya, jadi angkutan umumnya, bus-busnya pada kolaps, pada pilot. Nah, ini sekarang harus kita bangkitkan lagi, harus kita budayakan lagi bahwa masyarakat harus kita biasakan, kita edukasi untuk biasa naik angkutan umum. Ya, itu yang memang menjadi challenge kita, tantangan kita, bagaimana kita memotivasi para pengusaha-pengusaha Lampung untuk ayo kita tumbuh lagi, kita melayani lagi masyarakat, khususnya masyarakat antar kabupaten kota. Kalau Mbak lihat kan sekarang ini masyarakat banyak kadang menggunakan sepeda motor, kadang menggunakan pribadi, dan memang sepeda motor ini kalau untuk jarak jauh kan nggak direkomended ya, karena satu rawan terhadap keselamatan. Kemudian yang kedua juga secara kenyamanan kalau hujan, panas dan sebagainya kan gitu ya. Ini harapannya nanti setelah angkutan umum ini mulai bagus lagi ya, kita harapkan bisa berpindah moda lagi. Nah, ini berbagai upaya sedang kita upayakan, termasuk angkutan umum yang ada di kawasan aglomerasi Bandar Lampung dan sekitarnya ya. Kita sekarang lihat bahwa Bandar Lampung ini sudah berkembang. Jadi penduduk hinterland-nya Bandar Lampung yang yang hilir mudik ke Bandar Lampung tidak hanya di Bandar Lampung. Ternyata tinggalnya ada di yang di perbatasan Lampung Selatan, kemudian ada di Pesawaran, kemudian ada di Metro. Nah, ini berarti pola pelayanan sudah harus dirubah. Kalau dulu hanya Bandar Lampung, nanti sekarang sudah aglomerasi. Nah, memang kita lihat Mbak, tidak hanya AKDP tadi ya. Kita angkot Bandar Lampung aja sudah terpuruk ya, sudah tidak ada lagi. Kalau ada yang melayani pun itu sudah tidak layak lagi. Itu sudah terlalu tua, terlalu usang. Mungkin surat-suratnya juga sudah expired ya. Jadi kita coba hadirkan beberapa layanan nanti ke depannya. Ini kita sedang susun, termasuk kemarin implementasi yang kita bisa cepat itu layanan taksi Green SM ya, yang plat kuning kan itu ya. Nah, sedikitnya bisa membantu masalah Bandar Lampung, karena selama ini kan yang ada hanya online ya di Bandar Lampung, online yang kadang ya masih banyak keluhan menyangkut keamanan, kenyamanan dan sebagainya, karena mungkin kekurang diselipinan aplikasi dalam merekrut kan. Kadang kendaraan itu kan harusnya 5 tahun, ini kadang yang sudah tua ini juga dimasukkan, kemudian jaminan keamanan juga kadang banyak keluhan. Nah, kalau yang taksi ini insya Allah ini dia keamanannya sangat bagus, karena dia dimonitor terus setiap gerakan. Taksi ini kemanapun akan termonitor. Kemudian juga dia ada black box-nya juga, kalau kecelakaan dan sebagainya. Dia bisa negur, bisa ini pengemudi dan sebagainya. Nah, kemudian juga taksi ini kan layanannya yang Bandar Lampung ini kan cukup bagus. Dia bisa sistem pesan, dia bisa sistem nyetop di jalan, pakai argo, dia juga bisa pakai aplikasi. Silakan masyarakat memilih. Ini ada latar belakangnya kemarin pas kita sosialisasi akan ada taksi gini, masyarakat yang tanya, Pak, orang kita kan gaptek banyak masih, oh ya udah, saya ke manajemen, gimana nih keluhannya seperti, oh nggak apa-apa Pak, kami 3 layanan kita siapkan. Dan ini mereka mengakomodir, termasuk misalnya kita sibuk punya anak atau orang tua mau ke rumah sakit, tinggal telepon, dijemput, nanti diantar, kita bayar pakai kris, kayak apa, sudah bisa. Nah, ini Mbak, jadi ini sudah hadir 3 bulan, 4 bulan lah ya, di Lampung. Ini Mbak juga ketahui bahwa ini Lampung ini raminya minta ampun sekarang. Pertumbuhan hotel luar biasa, pariwisata luar biasa. Nah, ini kemarin untuk pergerakan tamu ini agak sulit. Dari hotel ke hotel, hotel ke wisata. Nah, sekarang sudah ada taksi kan, tinggal call kan gitu ya. Jadi sudah ada layanan. Dan kemarin mungkin Mbak rasakan juga, kalau malam jam 10 ke atas susah mau nyari angkutan umum kan. Sekarang Lampung ini sudah hidup, Pak. Kafe-kafe ada yang 24 jam. Iya kan? Kopi tiam, kopi-kopi dan sebagainya itu. Nah, itu kan perlu mobilisasi. Perlu orang dibuat nyaman dalam melakukan perjalanan. Dia mau bergerakan kemana saja. Dari hotel ke kafe, dari kafe ke tempat yang lain. Ini diharapkan aman, nyaman, terlayani. Nah, ini sekarang sudah demikian. Nah, itu untuk di bidang angkutan umum ya. Kita juga kemarin kerjasama dengan ITERA. ITERA kan ada smart bus ya, itu yang sekarang melayani dari ITERA ke MBK. Karena memang sementara ITERA melayani untuk mahasiswanya. Jadi tapi juga untuk umum. Nah, ini menjadi pilot project. Nanti kalau ini bagus, mungkin akan dikembangkan sampai ke Masjid Al-Bakri atau ke stasiun atau ke kota. Nah, kita kan juga sekarang punya Al-Bakri ya, ikon religius, wisata religius ya. Nah, ini juga bagus, Mbak. Nah, kemarin juga kami alhamdulillah sudah melaksanakan penerbangan internasional Lampung Malaysia ya, Lampung Kuala Lumpur ini kan sekarang tiap hari. Nah, itu juga Orang Kuala Lumpur ini kan banyakkan kan Muslim ya. Dia tujuannya banyakannya ke wisata religi ya, seperti Al-Bakri. Masjid Al-Bakri dan sebagainya. Nah ini harapan kami nanti masing-masing transportasi layanan bisa memberikan dukungan. Begitu orang mendarat di bandara, udah siap angkutannya, mau ke hotel kemana, kemudian berwisata ke Al-Bakri dan sebagainya, sudah ada layanan. Nah ini smart bus tadi ya. Kemudian nanti ini nanti kami akan rapat siang. Bu Eva kan kemarin sudah mengusulkan juga ke Pak Menteri untuk by the service. Jadi ini ada layanan nanti sifatnya layanan ini subsidi pemerintah pusat sama pemerintah, diberikan anggaran dibeli layanan itu. Ini dilelang. Siapa nih mau melayani rute di misalnya Bandar Lampung? Siapa yang mau layani saya bayar. Isi tidak isi saya bayar. Nah, ini untuk masyarakat nanti. Bentuknya mungkin nanti bus ya, 3/4 seperti Damri dulu. Mudah-mudahan. Jadi ini nanti untuk kasihan masyarakat-masyarakat yang selama ini masih menggantungkan sama angkot, mudah-mudahan nanti ada layanan ini sehingga bisa pindah layanan. Dan ini nanti harapan kami akan menjadi edukasi, kita edukasi masyarakat akan layanan ini sehingga masyarakat akan kembali ke angkutan massal, mudah-mudahan. Amin.
1: Amin. Seru banget nih Pak kalau bicara tentang transportasi umum ya Pak ya. Karena memang beberapa wilayah lain nih kalau kita sudah mungkin bisa kita pelajari juga, ternyata itu bukan hanya sekedar kita memilih mode transportasi, tapi bagaimana akhirnya kita juga bisa terbentuk ya Pak ya, dari gaya hidup, kemudian juga tentunya bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat begitu Pak. Dan kita tahu memang tingkat kemacetan selama ini mungkin bisa jadi karena penumpukan kendaraan pribadi begitu ya Pak ya.
0: Sepeda motor pribadi terlalu banyak.
1: Betul, apalagi sebenarnya itu juga akan mempengaruhi keselamatan juga, misal dia juga menempuh jarak yang luar biasa jauh begitu. Dan tadi luar biasa Bapak sudah sampaikan lewat adanya taksi, kemudian juga dari bus rapid yang sudah dimiliki sama ITERA. Kebetulan mereka juga sempat bercerita dengan kita di sini. Ih, seru banget Pak. Bahkan mereka punya aplikasi katanya, dan bisa untuk dimonitor sebelum naik gitu ya, mana nih kursi yang masih kosong. Jadi kita seakan-akan sudah tahu nih, kita bisa tunggu di jam kapan, bisa nongkrong dulu sambil nunggu biar gak panas. Betul. Ih, luar biasa banget ya Pak ya. Tentunya kita harapkan kedepannya juga semakin banyak transportasi umum yang terlayani di Provinsi Lampung. Amin. Kita jeda sejenak Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kali ini, masih di Pemda Menyapa bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar kembali bersama kami di Dialog Pemda Menyapa kali ini ya. Luar biasa, seru banget kalau kita bicara terkait dengan strategi ke depan transportasi yang ada di Provinsi Lampung. Betul Pak, kita memang luar biasa nih di Lampung ya. Kita rasakan sekali hidup gitu ya Pak, dari perekonomiannya, terutama kafe-kafe. Itu juga sangat mendukung sekali ya Pak ya. Tentunya kehidupan, kemudian UMKM rame, dari destinasi wisatanya, dan pastinya semuanya juga didukung dengan transportasi gitu. Masya Allah, kita juga punya transportasi yang aduh nyaman sebenarnya. Itu apalagi kereta Pak. Kalau kita jarak jauh ya, sambil kita lihat pemandangan, mau pesan makanan apa ada gitu. Dan tiba-tiba kita udah sampai tanpa merasakan lelah atau juga tentunya bisa menikmati pemandangan gitu kan. Dan ternyata sekarang juga semakin maju karena tadi Bapak sempat sampaikan ada subsidi juga ya Pak. Banyak sekali tentunya nih program-program yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung ya untuk mendukung masyarakat untuk kembali kepada transportasi umum. Dengan demikian kita bisa untuk tentunya ya, ini berkaitan dengan disiplin juga ya Pak ya. Wah kalau misalnya kita mau naik transportasi umum ada jamnya nih, kita udah terbangun juga pola gaya hidup kita. Kemudian juga pastinya juga dengan kita bersosial, kita ketemu orang, ngobrol, kemudian juga inklusivitas. Nah Pak, berkaitan dengan inklusivitas, tentunya kita juga inginkan di transportasi umum itu adalah keamanan, kenyamanan bagi terutama yang kita lihat rentan adalah anak-anak, ibu-ibu, lansia, dan juga tentunya teman-teman disabilitas. Pak, bagaimana Pak tentunya Dinas Perhubungan sendiri melihat hal ini?
1: Jadi kita memang di terminal-terminal kita juga sudah instruksikan agar ada fasilitas disabilitas ya. Kemudian untuk anak-anak, kemudian ibu menyusui, itu di fasilitas transportasi harus ada semua. Di bandara, kemudian di terminal, kemudian di pelabuhan, kemudian di stasiun-stasiun kereta. Ini sudah kita instruksikan. Bahkan juga mungkin di sana harus didukung literasi ya untuk perpustakaan biar orang nyaman, biar anak-anak juga seneng kan di situ. Nah, ini termasuk di kendaraan nanti kita juga akan siapkan kendaraan yang memang nanti bisa menunjang untuk anak-anak disabilitas. Nah, untuk keamanan mungkin selain disabilitas kita juga pemerintah senantiasa terus menghadirkan kendaraan-kendaraan yang memang tingkat kenyamanannya, tingkat keamanannya tinggi. Contohnya mungkin bus Damri ya, Damri yang antar kota kita punya, antar kota antar provinsi. Ini ada black box-nya juga. Jadi pengemudi itu bisa ditegur, kamu jalan sekian nih, harus kurangi. Nah, nanti ada sinyalnya. Terus ini karena kemarin banyak masalah juga keamanannya, ada yang hilang dan sebagainya, ini sekarang sudah dilengkapi dengan CCTV. Nah kemudian juga bus Damri ini juga akan menghadirkan sleeper bus ini nanti ke Bandung sama ke Jakarta. Monggo silahkan nanti kalau yang memang mau ke Jakarta, ini sedang kita upayakan ada sleeper bus kayak di Jawa. Di Jawa kan udah main sleeper bus.
0: Betul semua, Pak.
1: Ya. Orang memilih, monggo kalau memang layanannya nyaman, kemudian sambil istirahat ya pilih sleeper bus kan gitu ya. Betul. Tapi harganya ada beda sedikit.
0: Betul.
1: Nah, itu juga di Mbak ketahui bahwa pemerintah Provinsi Lampung kan sekarang punya kapal Dalom Lintas Berjaya. Itu juga kapal itu udah didesain dengan tingkat kenyamanan yang tinggi. Itu ada maisnya, ada ruang-ruang untuk keluarga. Jadi
0: kayak hotel ya Pak?
1: Kayak hotel. Itu juga mohon maaf, ada untuk ruangan misalnya untuk hiburan, karaoke dan sebagainya ada. Termasuk di Dalom ini wifi-nya sangat bagus. Ya, dijaga tidak ada dalam lintasan tuh yang blank. Karena kan Mbak sering rasakan kalau di tengah laut kan suka blank ya, jalur itu. Nah ini kalau naik Dalom insya Allah tidak. Dan Dalom ini dibuat dengan kearifan lokal. Semua interiornya Lampung nuansanya. Jadi silahkan nanti kalau mau nyoba naik kapal Dalom, penyeberangan Dalom.
0: Nah,
1: ini harapan kita nanti layanan transportasi bisa menghadirkan layanan yang aman, kemudian nyaman, nah tentunya ya harga terjangkau kan gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, angkutan kereta api alhamdulillah nih pemerintah perhatiannya luar biasa. Rute ke Waikanan, ke Batu Raja, ke Martapura itu hanya 29.000. Bahkan sekarang sudah menjadi andalan dari PNS kalau dari Lampung ke sana berebut.
0: Karena banyak ya Pak yang dari Bandar Lampung tugasnya kan di sana, di Kota Bumi atau juga di Waikanan.
1: Jadi gitu. Orang pada ngeluh ke saya, Pak, kok tiketnya susah katanya. Karena begitu di habis langsung habis di
0: war tiket memang Pak. Jadi, luar biasa
1: jadi berebut sama PNS itu sekarang kan PNS itu kan kalau naik ada yang Kota Bumi ada yang Baikanan alhamdulillahnya kadang ya kalau turun baru kosong kan gitu ya. Makanya load faktornya sampai 150% karena naik turun
0: luar biasa
1: ini sudah menjadi andalan. Kalau Mbak sekarang kita sudah menghadirkan layanan di stasiun juga sudah bagus ya, sitting boarding pass segala kan, dan nyaman lah bapaknya, di kereta api juga nyaman. Nah, ini yang harapannya pemerintah bisa kita berikan ke masyarakat dalam bentuk subsidi-subsidi seperti ini. Nanti mudah-mudahan layanan by the service yang angkutan umum juga bisa kita subsidi sehingga nanti bermanfaat untuk masyarakat. Masyarakat dimudahkan, kita memberikan pelayanan yang maksimal. Dan sekarang Mbak, BUMN, Mbak lihat misalnya ASDP, kereta api ini sudah tidak lagi sepertinya nyari profit semata, tapi sudah servis itu sudah dikedepankan untuk memberikan layanan yang bagus.
0: Keren banget sih Pak, memang benar Pak, teman-teman PNS gitu kan ya, apalagi ya memang dia harus bertugas, pagi harus sudah berkantor di sana, berangkatnya harus lebih pagi lagi, ini jadi andalan kereta ini Pak, karena memang dari segi waktu itu kan sudah pasti ya Pak,
1: on time
0: Pak, sehingga juga kemudian saat mobilitas juga insya Allah juga tepat waktu saat datang begitu, dan selalu ada.
1: Jadi saya ingat Pak Menteri dulu Pak Jonan ya, jadi Pak Bambang, angkutan transportasi paling handal itu kereta.
0: Masya Allah.
1: Jadi 99%. Jadi kalau sudah 3 jam ya 3 jam ya sampai.
0: Betul.
1: Jadi saya pernah naik dari sini mau meresmikan Bandara Gatot ya, Waikanan. Iya. Okay. Jadi saya hitung benar nggak nih 3 jam. Betul. 3 jam sampai di situ. Pak. Jadi memang betul-betul handal kan. Jadi, artinya bisa diandalkan berbagai negeri tadi.
0: Betul.
1: Yang mau apel, mau jadi dia pasti sampai di lokasi seperti yang diharapkan.
0: Masya Allah ya Pak ya, apalagi memang kereta-kereta di Lampung itu sudah sangat nyaman.
1: Nyaman, betul.
0: Tidak ada lagi misalnya yang berdiri.
1: Betul, nggak ada yang nggak asis, sudah asis.
0: Dan juga bersih, nyaman.
1: Kalau sekarang malah reclining seat, jadi sudah bisa. Kalau dulu kan agak
0: rebahan ya.
1: 70 cm, sekarang sudah lebih, jadi lebih nyaman ya.
0: Lebih nyaman, luar biasa Pak. Kita sangat bersyukur pastinya ya punya mode angkutan ini.
1: Juga udah jadi model wisata. Kalau sekarang pagi misalnya naik kereta, sore sampai Batu Raja pulang kan gitu. Namun tiketnya yang memang kadang susah ya.
0: Itu artinya memang banyak banyak peminatnya begitu ya Pak ya. Tapi sekarang tentunya sudah sangat mudah, semuanya bisa online ya Pak. Bisa kita pantau mau berangkat tanggal berapa gitu. Ini kaum-kaum LDR misalnya Pak, udah LDM yang dia memang marriage tapi memang dia jauh gitu ya. Udah bisa untuk nanti kita bisa ketemunya di saat ini nih gitu kan ya. Kita sesuaikan war tiket dulu. Aduh seru banget sih. Nah tentunya ya Pak ya, kalau bicara terkait dengan transportasi umum yang juga ternyata dari pemerintah ini sudah dibuatkan strategi-strateginya yang juga pastinya membuat kita semakin nyaman nantinya. Kita harapkan memang Lampung ini kembali hidup ya Pak ya, transportasi umumnya. Nah boleh Pak disampaikan juga mungkin ajakan kesadaran kepada masyarakat, kenapa tentunya transportasi umum kemudian budaya kita tentunya untuk kembali lagi ke transportasi umum ini sangat penting begitu Pak.
1: Begini, bahwa kita baru recovery ya masyarakat. Kami sedang mulai menyediakan layanan karena kita baru bangkit dari keterpurukan ya kemarin COVID itu dampaknya luar biasa pada dunia usaha. Nah ini sekarang sudah mulai hadir. Pelayanan seperti bus ke Bakauheni sudah mulai layanan bagus, kemudian antar kota, kemudian layanan kereta api, kemudian layanan taksi. Nah ini nanti mudah-mudahan layanan bus segera akan hadir dan kita berharap nanti masyarakat akan kembali lagi ke angkutan umum ya, sehingga bisa mengurangi dampak dari kemacetan. Karena memang kita lihat di Bandar Lampung ini kalau pagi ini jam peak hour orang mau kantor, kemudian siang, kemudian sore itu luar biasa kemacetannya. Pada titik-titik tertentu stuck ya, kita lihat di depan MBK, kemudian di Raja Basa, ini juga banyak terjadi kemacetan. Nah ini tentunya nanti apabila sudah ada angkutan umum, angkutan massal, bus dan sebagainya, mudah-mudahan ini akan mengurangi. Kalau kita lihat satu bus itu kan kapasitas 30 ya, minimalnya mengurangi lah, orang harusnya naik motor 20 terkurangi kan gitu. Hanya memang nanti yang harus kita pikirkan oleh pemerintah bagaimana simpul-simpul yang dilintasi ini ada konektivitas. Konektivitas ke menuju ke perumahan dan sebagainya. Kadang kan kasihan kalau dari situ harus jalan kaki dan sebagainya. Jadi gak efektif, gak menarik perjalanannya kalau dia harus jalan kaki atau diantar nanti baru naik bus. Karena apa? Karena Bandar Lampung ini kotanya kecil. Sehingga orang cenderung ini sudah jadi budaya lebih senang menggunakan perjalanan dengan motor. Ya kan? Karena mungkin lebih efektif. Jadi bisa door to door. Nah ini yang tantangan buat kita. Bagaimana nanti memberikan layanan-layanan shelter-shelter. Kemudian dan titik-titik tertentu simpul itu harus terconnecting. Entah nanti connectingnya dengan Grab, dengan Gojek dan sebagainya ya, sehingga masyarakat tidak susah nanti untuk menuju ke shelter-shelter dan simpul-simpul. Okay. Ini tantangan, ini nanti akan ada kajiannya tersendiri.
0: Seru banget Pak. Jadi luar biasa itu memang mungkin hal yang menantang begitu ya Pak ya. Akan disiapkan roadmaps-nya akan seperti apa, karena memang itu tadi Pak, betul kalau misalnya masyarakat pasti masih memikirkan efisiensinya ya Pak ya. Betul. Tentunya bagaimana caranya supaya naik transportasi umum sampai nih yang dicapai atau tujuannya mau di mana gitu. Tapi memang kita sendiri ini alhamdulillah sudah punya banyak bisa dibilang tujuan-tujuan menarik sekarang. Betul. Ya Pak ya, seperti tadi Bapak sempat singgung ada di Al-Bakri, kemudian juga nanti gudang lelang. Betul. Juga Masya Allah, dan semuanya juga akan menjadi simpul-simpul yang strategis untuk dilalui oleh transportasi umum.
1: Kalau kita lihat kan di Jakarta ya Mbak, busway itu kan konsepnya dia apabila naik di sebelah kiri, maka ketika turun di kiri terus gak bayar kan. Bagus kan, efisien kan. 3.500 bisa sampai mana-mana. Nah kalau baru nyebrang ke baru kanan, baru dia harus transaksi lagi. Nah ini hadirnya layanan ini kan karena Jabodetabek cukup luas ya, sehingga memang mereka mengandalkan.
0: Jadi, sesuai begitu ya Pak, dengan wilayah mereka.
1: Jadi Bekasi dia titip motor di Bekasi, dia naik kereta atau dia naik busway, tapi yang nyambung tapi sampai. Nah sekarang kan juga di Jakarta sudah dikembangkan LRT ya, MRT dan sebagainya, dan mungkin nanti konsepnya bahwa kereta api dan sebagainya akan masuk gedung-gedung sehingga langsung ke mall, langsung ke ini kan seperti di konsep di Manggarai ya, jadi turun langsung
0: ke mallnya langsung.
1: Blok M juga demikian. Nah ini harapannya DKI ini menjadi pilot project kita, menjadi pionir kita, nanti Lampung harus seperti apa. Karena kan Lampung ini kan nanti mungkin akan berkembang. Lampung, amin. Metro, Pesawaran, Lampung Selatan menjadi kawasan kan gitu. Sehingga ini harus menghadirkan layanan yang transportasi umum yang terkonektivitas antara terintegrasi antara yang satu dengan yang lain.

0: sehingga layanan itu bisa apa dipadukan dengan tiketnya, bisa efisien dan efektif.
1: Ih, seru Pak, nanti yang akan merata kesejahteraan bukan hanya di kota tapi juga akan nyangkut ke kabupaten lainnya juga begitu ya Pak ya, insya Allah dengan adanya transportasi ini. Baik Pak, kita sudah ada di penghujung acara, seru banget obrolan ini. Tentunya kita semoga nanti ada lagi sesi selanjutnya ya Pak ya, bicara terkait strategi yang sudah dibuat, kemudian follow up terkait dengan bagaimana nih lanjutan program-programnya gitu ya Pak ya. Kita harapkan tentunya lancar semua program ini Pak, amin. Selanjutnya Pak, saya ingin dengarkan juga target dan harapan tentunya dari Bapak dan juga Dinas Perhubungan Provinsi Lampung ke depannya.
0: Ya, jadi kami berharap kita akan ingin memajukan semua layanan transportasi, baik darat, penyeberangan, kereta api, angkutan laut, kemudian angkutan udara. Apabila semuanya ini terintegrasi, maka akan membuat layanan menjadi lebih efisien dan efektif. Dan ini tentunya akan menarik nanti untuk orang semakin berkunjung ke Lampung. Jadi sekarang kita lihat dunia perhotelan sudah banyak di Lampung dan akan terus tumbuh. Nah ini kan potensi yang luar biasa. Dimanapun kalau daerah wisata, contoh seperti Bali ya, itu yang sejahtera semuanya. Dari hotelnya, dari UMKM-nya, dari transportasinya, dari dekranasnya juga. Nah ini harapannya nanti Lampung ini akan semakin ramai karena layanan tol dan sebagainya bagus, penyeberangannya bagus, udaranya bagus, keretanya bagus, sehingga harapannya semua ayo ke Lampung, ayo ke Lampung. Nah ini juga saya sedang memprogramkan juga kalau bisa nanti akan menghadirkan layanan Seaplane ya, ada pesawat yang bisa turun di sekitar JW Marriott dan sekitarnya. Jadi untuk wisatawan bisa langsung yang biasanya dari Jakarta, dari mana-mana yang mau naik pesawat tidak harus turun di bandara, bisa langsung di laut, dan di situ mungkin bisa disiapkan yak-yak yang seperti di daerah lain ya, ada cruise dan sebagainya. Nah itu untuk Seaplane. Kemudian kami juga kemarin coba koordinasi dengan teman-teman di Bali, kemudian di Semarang. Itu sekarang model menarik wisatawan itu dengan menyinggahkan kapal cruise. Jadi kapal cruise itu kalau singgah kan sampai 4.000 orang. Nah, dia punya batas waktu 12 jam. Jadi dia biasa dari Singapura, dari Malaysia. Jadi dia singgah 12 jam, silakan. 12 jam, ini mau ekosistem kita harus mulai kita bangun. 4.000 orang ini mau kemana aja? Misalnya ada yang mau ke Krakatau, berarti kita harus siapkan kapal. Misalnya ada yang mau ke Pahawang, berarti harus ada kapal. Misalnya ada yang mau ke Waikambas, dia harus kita siapkan busnya. Ada yang mau ke Al Bakri, ada yang mau ke Taman Budaya, berarti semuanya harus kita siapkan. Hanya sekarang bagaimana membangun lini-lini ini dengan UMKM. Karena orang itu membawa duit banyak, membawa dolar, kan gitu ya. Jadi setiap dia datang itu 12 jam itu kita kocek duitnya biar membelanjakan di Lampung. Nah ini akan menjadi bisnis lagi, jadi ekosistem lagi yang mudah-mudahan akan menghidupkan Lampung. Ini terus sedang kita coba dengan Pemkab Selatan juga. Kita ada lokasi yang memang bisa untuk mendaratkan kapal itu. Lantainya saja ada 16, Mbak. Panjangnya sampai 280 sampai 300 sekian. Luar biasa. Jadi hotel dalam. Jadi kalau Mbak mungkin di YouTube lihat itu kapal-kapal itu luar biasa. Nah, ini ada dua, di panjang bisa. Kemudian di kita akan coba hadirkan kalau bisa nanti di BHC, Bakauheni Harbour City. Karena juga kapal itu bisa jangkar di tengah laut. Jadi dia mobilisasinya ada sendiri. Nah, yang lebih kita harapkan di tengah kondisi seperti ini ya, harapan kita nanti bisa menghidupkan UMKM. Amin dan Allah. Bisa menghubungkan bisnis-bisnis yang lain sehingga akan hidup. Kalau sudah nanti wisatawan asing ke sini kan ketuk tular kan?
1: Iya, betul.
0: Pasti akan ayo ke Lampung, ayo ke Lampung. Ini harapan.

0: Luar biasa, ini ya. Menumbuhkan optimisme warga banget ya Pak ya. Apalagi memang sekarang sudah banyak dari masyarakat kita yang tumbuh UMKM-nya. Didukung juga oleh Bank Indonesia, kemarin mereka punya acara juga ya. Dan semuanya juga dari perbankan juga mendukung untuk UMKM lebih berdaya. Dan artinya bukan cuma dari segi pemerintahan aja yang harus bersiap, kitanya juga siap gitu ya Pak ya. Kalau misalnya memang dari transportasinya sudah siap, kemudian juga nanti kita sudah ada dari memang tadi ada cruiser yang mau datang juga atau sebagainya. Wah, kita harus ready.
1: Makanya UMKM itu seperti di Gang BU ya. Itu sudah hidup ya. Bisa ada gang-gang yang lain gitu. Arah Hanura ada.
0: Sentral UMKM oleh-oleh lainnya.
1: Sehingga semuanya orang kalau mau ini mudah. Contoh juga sekarang saya lihat Pasir Putih bagus lagi sekarang. Kapan? Belum ya?
0: Udah lama banget Pak.
1: Kemarin diresmikan Pak Gub, sekarang luar biasa. Ya, Mbak kesana dan rame. Dan artinya ada Rio, ada Kyoko.
0: Benar, ya betul Pak.
1: Udah. Pokoknya kalau orang di sini seminggu lah paling
0: nggak. Setuju. Wah, luar biasa banget Pak. Masya Allah ya, Lampung dengan segala kekayaannya. Kayaknya nggak cukup gitu ya Pak ya. Kalau misalkan kita keliling tuh cuma sehari, dua hari. Banyak kekayaan alam kita ini yang tentunya bisa menjadi buat kita bahan bersyukur. Kemudian juga tentunya kita bisa untuk optimisme terus bertumbuh itu tadi Pak. Dan semoga tentunya apa yang sudah distrategikan dan juga masyarakat nih dengan optimisme yang ada juga mampu bergerak lebih kuat lagi.
1: Harus bersinergi kita, harus bersinergi. Semuanya harus siap. Ayo kita ramaikan Lampung.
0: Amin. Makasih. Terima kasih banyak Bapak Bambang Sumbogo SMM, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, sudah sharing dan juga meluangkan waktunya pada hari ini Pak, dan juga membangun optimisme warga terkait dengan transportasi umum dan juga apa yang harus kita siapkan terkait dengan hal itu semua. Dan semoga di lain waktu kita bisa lanjutkan lagi obrolan kita Pak.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu dan selamat lanjutkan kegiatannya Pak.
1: Terima kasih para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, jangan kemana-mana ya. Tentunya setelah Pemda menyapa, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

memang ya dari kesejahteraan masyarakat menjadi sebuah perhatian pastinya. Karena kalau masyarakatnya sudah sejahtera, tentu ya semuanya itu akan mengikuti. Karena memang kesejahteraan itu kan didukung dari beberapa sektor, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan. Dan ini pula yang menjadi upaya dari pemerintah kita juga untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Bukan hanya lewat program, tapi juga aksi nyata yang menyentuh kebutuhan warga. Seperti di Lampung Timur, tepatnya di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, yang kini jadi lokasi pencanangan desa Tapis TPPKK Provinsi Lampung tahun 2026. Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi bersama Ketua TPPKK Lampung Timur Huzaimah Azwar Hadi mendampingi Ketua TPPKK Provinsi Lampung Batin Wulen dalam kegiatan pencanangan sekaligus pembinaan desa Tapis. Nah, sejumlah layanan serta program masyarakat juga turut ditinjau. Mulai dari kantin sehat, bank sampah, cek kesehatan gratis, posyandu, donor darah, pelayanan administrasi kependudukan hingga gerakan pangan murah. Ketua TPPKK Lampung Timur berharap desa Tapis tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial saja, tapi benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat melalui semangat gotong royong. Sementara itu juga Ketua TPPKK Provinsi Lampung menekankan pentingnya penguatan 10 program pokok PKK, kesehatan, pemenuhan gizi, pencegahan stunting, perlindungan anak, lingkungan, hingga peningkatan ekonomi keluarga. Dalam kegiatan ini masyarakat mendapat dukungan berupa mesin jahit dan oven untuk mendorong usaha produktif. Jadi pendengar, Desa Tapis bukan sekedar soal pencanangan saja, tapi bagaimana gotong royong di desa bisa berubah jadi aksi. Dan aksi itu benar-benar terasa manfaatnya bagi keluarga dan juga masyarakat.

0: Tulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar beberapa waktu ini memang kita ya menghadapi situasi lebih panas daripada biasanya. Walaupun akhirnya sekarang bersyukur sudah mulai ada beberapa titik yang mulai hujan. Tetapi ancaman kebakaran hutan dan lahan ini juga masih tentunya harus menjadi perhatian. Nah, hal ini juga yang menjadi bentuk kesadaran bukan hanya para petugas pemadam, tetapi juga sejak dini kita nih ya warga dan juga tentunya dari adik-adik yang sedang bersekolah bisa dilakukan edukasi secara dini. Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat edukasi lingkungan di sekolah sebagai bagian upaya jangka panjang mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Upaya ini dilakukan lewat program Adiwiyata dengan melibatkan Saka Kalpataru dan Pramuka Peduli. Edukasinya tidak hanya diarahkan pada pengetahuan, tapi juga pembiasaan. Jadi, gak cuma saat itu aja taunya, tapi bisa untuk dilakukan berkesinambungan di kehidupan. Peserta didik didorong menjaga kebersihan, memilah sampah, menghemat air dan energi, hingga menanam serta merawat pohon. Langkah ini dinilai penting di tengah kemarau panjang yang meningkatkan potensi karhutla di sejumlah wilayah Lampung. Pemprov Lampung pun berharap kebiasaan baik yang dibangun di sekolah bisa diterapkan di rumah dan lingkungan sekitar. Karena pendengar, menjaga hutan bukan hanya tugas mereka yang berada di lapangan, bisa dimulai dari sekolah, dari kebiasaan kecil, dan dari generasi yang sejak dini peduli pada lingkungan.

kasih untuk kebersamaan Anda di Lampung pagi ini. Tapi jangan kemana-mana, tentunya Lampung siang ini masih menemani Anda juga di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lo.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera.

0: Misalnya bermuamalah, boleh bermuamalah, tetapi sesuai dengan prinsip yaitu tawazun, berimbang. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya memperlakukan orang lain secara proporsional. Artinya tidak pada tidak adil, harus kita adil ya. Pada siapapun kita harus adil dan kita harus menghargai apapun pendapat, apapun keyakinan daripada individu tersebut. Dan kita juga harus memahami bahwa seni budaya selama tidak melanggar prinsip dan agama, maka kita harus mengamalkan ajaran agama tersebut.
1: Oke, nah Pak, ini juga seruan untuk anak-anak muda nih Pak. Kan anak-anak muda zaman sekarang ini kan dekat banget dengan sosial media ya Pak ya. Nah, kemudian juga bagaimana sosial media ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal baik, untuk yang namanya menyebarkan seruan untuk bermoderasi ketika beragama dan memperkuat yang namanya kedamaian gitu ya lewat media sosial, untuk juga mencegah penyebaran ujaran kebencian dan juga informasi yang akhirnya memecah belah antar agama nih Pak.
0: Maka dalam agama yang sudah diajarkan yaitu kita harus tabayyun. Kita sebagai pemuda, kita sebagai pemudi bangsa, jangan mudah mendapatkan informasi, lalu informasi itu langsung kita percayai. Kita terlebih dahulu harus memberikan pengetahuan apakah benar itu berita atau informasi. Jangan sampai gara-gara adanya informasi yang tidak akurat, informasi yang tidak berimbang, maka kita salah dalam menyikapi daripada yang namanya toleransi. Maka kita hadirin hendaklah mengetahui berita tersebut secara pasti. Jangan langsung kita menjelekkan ataupun tidak melanggar prinsip dari agama. Dan kita juga harus mempercayai bahwasanya kita hidup ini di negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi negara seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya jangan mudah kita terprovokasi dari hal-hal yang belum tentu kebenaran daripada medsos tersebut. Tetapi kalau kita mau mengajarkan ataupun kita menebarkan kebaikan dengan media sosial, boleh. Tetapi hendaklah sesuai dengan prinsip dan juga tidak menyinggung daripada agama-agama yang lain. Tentunya, ajarkan sesuai dengan ajaran agamanya, tidak menabur kebencian, dan juga tidak melanggar prinsip dasar agama tersebut. Demikian, Pak Diri.
1: Oke, nah kemudian Pak, kalau misalnya di tengah masyarakat sudah terjadi gitu ya gesekan antar warga karena persoalan agama ini Pak, langkah apa sebaiknya yang memang dilakukan masyarakat supaya masalah yang terjadi itu tidak berkembang menjadi konflik yang besar dan bisa diselesaikan dengan cara yang kekeluargaan, dengan cara yang damai juga?
0: Ya tentunya apabila suatu saat memang sudah terjadi, maka cara yang terbaik adalah musyawarah. Karena dengan adanya pertemuan, bermusyawarah, tentu akan nanti adanya mufakat. Karena ketika kita berkumpul akan menyelesaikan masalah, maka tentunya dengan bermusyawarah tentu akan tertimbullah yang namanya mufakat. Tentunya dengan mendepankan yaitu saling menghargai, tentunya tidak akan saling adanya dendam. Tentunya adanya pertemuan ataupun silaturahim dalam bermusyawarah. Karena apabila terjadi sesuatu, maka itu bisa jadi karena kurangnya tabayun. Apabila sudah terjadi, maka sebaiknya hendaknya kita segera atasi, yaitu dengan cara bermusyawarah ataupun mencari solusi. Insya Allah akan ada solusi apabila kita manfaatkan dengan pertemuan ataupun dengan cara dialog, baik lintas agama maupun antara agama, dan juga kita mengedepankan yaitu ajaran agama tanpa kita membeda-bedakan dalam hal yang terbaik. Karena apabila kita bermusyawarah

0: tentu akan adanya timbul penyelesaian dalam konflik tersebut. Demikian hadirin.
1: Oke. Nah, yang terakhir nih Pak, kalau misalnya bisa dirangkum dalam satu pesan sederhana untuk masyarakat yang mendengarkan kita sekarang ini, apa yang bisa Bapak sampaikan dan apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk menjadi bagian dari upaya memperkuat moderasi beragama di tengah masyarakat?
0: Baik hadirin, dimanapun Anda berada, maka dalam kita keseharian kita, maka di dalam kita NKRI ini, maka yang pertama kita harus teguh pada keyakinan sendiri dan juga tidak boleh mencela keyakinan pihak yang lain. Yang kedua, kita harus fleksibel dalam memahami perbedaan ya, tentunya dalam keyakinan. Dan yang ketiga, dalam bersosial dan bernegara, hendaknya menjaga persatuan bangsa, menghormati konsensus nasional seperti Pancasila dan Undang-Undang 1945 di Indonesia dengan serta moral kerukunan antar umat beragama. Kesimpulannya, moderasi beragama merupakan jalan keluar paling tepat untuk menciptakan kedamaian, mencegah perpecahan, dan mewujudkan kemaslahatan bersama dalam masyarakat yang majemuk. Adapun perlunya sosialisasi dan pendidikan moderasi beragama secara masif, baik di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, maupun di tengah masyarakat yang luas. Demikian hadirin.
1: Baik, terima kasih Bapak dan pendengar dari perbincangan kita hari ini. Kita bisa memahami juga bahwa keberagaman ini merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat kita. Dan perbedaan itu juga bukan jadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi ruang bagi kita semua untuk belajar memahami, saling menghormati, dan yang pastinya hidup berdampingan secara damai juga. Dan kerukunan juga tidak lahir karena kita semua harus menjadi sama ya Pak ya. Kerukunan tumbuh ketika kita mampu menerima kenyataan bahwa kita berbeda, tapi kita memiliki ruang untuk hidup bersama, bekerja sama, dan menjaga kedamaian. Terima kasih sekali lagi Pak Mardiansyah sudah bergabung bersama dengan RRI Bantar Lampung pagi hari ini Pak. Semoga tadi pesan-pesannya juga bisa kita terima dan juga bisa kita aplikasikan kehidupan kita sehari-hari supaya moderasi beragama ini tetap bisa kita laksanakan dan kita bisa berkehidupan dengan berdampingan secara damai ya di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian pendengar untuk obrolan moderasi beragama pagi hari ini di edisi Selasa 22 September 2026. Jangan kemana-mana karena nanti tepat di jam 11 siang ini kami akan ajak Anda seperti biasa mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
6: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
7: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
8: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
6: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
9: Bahaya banget.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak Barito itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange-nya ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manchester selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wahyu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Demikian info Asian Games IC Nagoya 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Kipula. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda semua untuk mendengarkan terlebih dahulu azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Allah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau

Sekali ini saja dari Mulika Rosa, pendengar ya. Ini kayak doa gitu ya, untuk bisa mencintai seseorang tuh benar-benar sampai akhir hayat. Terus kalau misalnya belum ada kesempatan lagi, sekali ini aja gitu ya, untuk bisa dapetin kesempatan itu, untuk bisa saling menyayangi, saling mencintai. Ya ampun. Ini agak dalam banget ya makna lagunya. Dan semoga aja nih Anda masih punya kesempatan untuk mencintai orang yang ingin Anda cintai gitu kan ya, tanpa terhalang apapun gitu kan ya, tanpa harus banyak effortnya, tapi tetap bisa untuk saling ada, saling mencintai dan juga saling menyayangi ya. Yaudah kalau gitu pendengar, di kesempatan siang hari ini udah pada makan siang atau belum ya? Tadi kalau misalnya belum sempat untuk makan siang, lebih baik disempatkan waktunya dan jangan sampai telat makan gitu ya. Karena fondasi itu perlu banget, penting banget untuk kita menyongsong hari sampai dengan sore hari nanti gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya baru masuk hari Selasa tuh lagi padat-padatnya banget kerjaan, terus juga menjelang di akhir bulan banyak target yang harus dicapai juga gitu kan ya. Jadi kita butuh makan siang supaya kita tetap kuat ya. Ya udah kalau gitu Anda mau share dulu informasi pendengar dari rnd.co.id. Ini ada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang sarankan masker N95 untuk melindungi pernafasan kita. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan jenis masker yang digunakan saat beraktivitas di tengah paparan partikel udara, dan pemilihan masker yang tepat dinilai penting untuk membantu melindungi saluran pernafasan. Masker juga jadi salah satu perlindungan yang bisa digunakan masyarakat saat berada di lingkungan dengan paparan partikel udara, tapi kemampuan setiap jenis masker dalam menyaring partikel memiliki perbedaannya. Kemudian Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Noviani mengatakan masker N95, KN95 atau jenis setara itu bisa menjadi pilihan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik lagi. Jenis masker ini memiliki kemampuan menyaring partikel berukuran kecil, dan penggunaan masker itu perlu dilakukan dengan cara yang benar agar perlindungan yang diberikan lebih optimal lagi. Dan bagian masker yang harus menutup hidung dan mulut serta disesuaikan pada bagian hidung untuk mengurangi celah partikel udara masuk. Masyarakat yang belum memiliki masker N95 atau KN95 tetap dapat menggunakan jenis masker lain sebagai perlindungan awal. Tapi kemampuan penyaringan masker tersebut tidak seoptimal masker yang dirancang untuk menyaring partikel berukuran kecil, terutama untuk debu-debu. Nah, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengajak

0: masyarakat lebih memperhatikan perlindungan saluran pernafasan dalam aktivitas sehari-harinya, penggunaan masker yang sesuai, dan juga penerapan kebiasaan hidup bersih yang sehat juga diharapkan dapat membantu mengurangi paparan partikel udara di setiap kegiatan dan juga aktivitas Anda.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
5: Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
6: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
5: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
6: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
5: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
6: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
5: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kalau belum punya RRI Digital di handphone Anda nih pendengar, cepetan sekarang pergi ke App Store atau juga Play Store Anda dan langsung aja download RRI Digital. Karena di sana itu bisa dengerin radio RRI dari Sabang sampai Merauke, pokoknya seluruh kawasan Indonesia tuh ada. Terus juga bisa nontonin podcast dan juga bisa liatin informasi-informasi gitu ya. Pokoknya lengkap banget di sana. Dan yang pastinya informasinya itu tuh sudah informasi yang paling terpercaya dan yang paling update gitu tuh ya. Nah, dari rr.co.id ada punya informasi nih dari program BSPS Lampung yang sekarang ini lagi dikebut karena ini berpotensi bisa menyerap 26.000 tenaga pekerja. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Lampung terus dipercepat untuk meningkatkan kelayakan hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga menargetkan proses penanganan rumah penerima bantuan dapat diselesaikan sesuai batas waktu di tahun 2026, tepatnya bulan Desember. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rini Diah Mawarti mengatakan, percepatan program ini juga membutuhkan verifikasi faktual dan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan juga kota. Hal ini diperlukan untuk memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan dijelaskan juga BSPS diarahkan untuk mengatasi kesenjangan kelayakan hunian dengan meningkatkan kondisi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Kementerian PKP juga menggandeng Bank Mandiri sebagai bank penyalur BSPS di Lampung dan meminta percepatan distribusi buku tabungan penerima bantuan. Dan juga selain BSPS, Kementerian PKP juga mendorong penyediaan rumah bersubsidi melalui skema FLPP dengan melibatkan BP Tapera, perbankan dan juga para pengembang. Dan program ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung penyelesaian persoalan perumahan yang ada di Provinsi Lampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kemudian juga ada keripik. Jadi sampai saat ini mulai dari awal tahun sudah menyentuh angka 1,92 miliar rupiah.
2: Jumlah SPPG yang ada di Kota Bandar Lampung itu sebanyak 152. Dari 152 ini yang sudah mengajukan permohonan SLKS.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang hari ini edisi Selasa 22 September 2026 dengan topik berita. Kopi Lampung dan produk olahan makanan minuman binaan Bank Indonesia Provinsi Lampung mulai memperkuat penetrasi pasar global. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga dilay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Pendengar Kopi Lampung dan produk olahan makanan minuman UMKM binaan Bank Indonesia Provinsi Lampung mulai memperkuat penetrasi pasar global. Berikut laporan selengkapnya.
1: Komoditas unggulan kopi misalnya telah menjangkau pasar Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, dan Taiwan.
3: Program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang difasilitasi Bank Indonesia Provinsi Lampung sepanjang 2026 mencatat realisasi pembiayaan lebih dari 10 miliar rupiah. Selain mendorong akses pembiayaan, program tersebut juga berhasil memperluas pasar produk UMKM Lampung hingga ke sejumlah negara. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto mengatakan pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus BI dalam mendorong penguatan ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan, peningkatan kapasitas usaha hingga fasilitas akses pembiayaan dan pasar ekspor. Menurutnya sepanjang 2026, program pengembangan UMKM yang difasilitasi pihaknya tercatat realisasi pembiayaan lebih dari 10 miliar rupiah. Di sisi ekspor nilainya mencapai 1,92 miliar rupiah. Menurut dia, capaian itu menunjukkan bahwa UMKM di Lampung memiliki peluang untuk berkembang tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga memasuki pasar global. Salah satu komoditas unggulan yang terus didorong untuk memperluas pasar adalah kopi Lampung. Produk kopi dari daerah ini kini telah menjangkau sejumlah negara antara lain Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, dan Taiwan. Perluasan pasar juga terjadi pada sektor makanan dan minuman olahan. Produk UMKM Lampung dari sektor tersebut telah menembus pasar Taiwan, Malaysia, Mesir, Turki, hingga Kanada.
1: Kemudian juga nilai ekspor yang bisa dipenuhi ataupun dicapai oleh khususnya pelaku UMKM kita, apakah itu kopi, kemudian juga ada keripik. Jadi sampai saat ini mulai dari awal tahun sudah menyentuh angka 1,92 miliar rupiah. Yang tentu saja ini akan terus bertambah sampai dengan akhir tahun dan tapi tentu saja kita berharap tidak berhenti di tahun 2026 ini. Dan tentu saja kami optimis bahwa ini akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Komoditas unggulan kopi misalnya telah menjangkau pasar Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, dan Taiwan. Sementara produk olahan makanan dan minuman berhasil menembus pasar Taiwan, Malaysia, Mesir, Turki, dan juga Kanada.
3: Bimo mengatakan penetrasi pasar ekspor menjadi bagian penting dalam pengembangan UMKM karena dapat meningkatkan skala usaha sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha. Namun untuk memperluas pasar ekspor secara berkelanjutan, pelaku UMKM masih perlu memperkuat sejumlah aspek, mulai dari kapasitas produksi, konsistensi kualitas, standarisasi produk kemasan hingga kemampuan memenuhi persyaratan pasar negara tujuan. Karena itu, pengembangan UMKM tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kesiapan pelaku usaha untuk memenuhi standar pasar yang lebih luas. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 139 dari 152 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Bandar Lampung sudah mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Sementara 13 SPPG lainnya masih dalam proses. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
2: Yang sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan sebanyak 140.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Mustadi Arsad Temenggung mengatakan dari total 152 dapur SPPG yang terdata, 142 diantaranya sudah mengajukan berkas dan 139 dapur dinyatakan lolos dan sudah mengantongi SLHS. Menurut Mustadi, terdapat 3 SPPG yang pengajuan SLHS yang masih dalam proses. Sedangkan 10 SPPG lainnya tercatat sudah terdaftar namun belum mengajukan permohonan SLHS. Mustadi menjelaskan, kepemilikan SLHS bukan sekadar formalitas administrasi, namun benteng utama untuk mencegah risiko kontaminasi pangan pada makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Dia menegaskan, penjaminan mutu tidak hanya berhenti pada kebersihan fisik bangunan dapur, namun juga mencakup ekosistem pengolahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Mustadi terus mendorong dan mendampingi unit dapur yang tersisa agar segera merampungkan proses legalitas higienis.
2: Berdasarkan tarikan data SKDR Kemenkes, jumlah SPPG yang ada di Kota Bandar Lampung itu sebanyak 152. Dari 152 ini yang sudah mengajukan permohonan SLHS sertifikat layak higien sanitasi sebanyak 142. Nah, dari 142 ini yang sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan sebanyak 140. Nah, dari 142 yang mengajukan izin, ini 139 yang sudah terbit SLHS-nya. Yang belum terbit, ya. Nah, ini masih dalam proses penerbitannya.
4: Mustadi menambahkan, pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan 10 SPPG yang belum mengajukan SLHS. Sebab rata-rata SPPG yang mengajukan SLHS sudah beroperasi lantaran ada sampel makanan yang harus diperiksa. Sejauh ini Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung tetap melakukan pengawasan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau IKL awal terhadap SPPG yang akan beroperasi. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kondisi dapur dan kesesuaiannya dengan standar kesehatan lingkungan. Jika ditemukan persoalan dalam pemeriksaan, SPPG diminta untuk segera melakukan perbaikan sebelum mengajukan SLHS. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Senin malam secara resmi menurunkan status Gunung Anak Rakatau menjadi level 2 atau waspada. Namun masyarakat diharapkan tetap waspada melakukan aktivitas di wilayah perairan Gunung Anak Rakatau. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
1: Kegiatan juga cenderung menurun, dari pusat akhirnya menurunkan status menjadi level 2 waspada.
2: Tingkat aktivitas Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung resmi diturunkan dari level 3 atau siaga menjadi level 2 atau waspada. Penurunan status tersebut berlaku mulai Senin 21 September tahun 2026 pukul 18:30 waktu Indonesia Barat setelah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau. Pengamat pos pemantauan Gunung Anak Rakatau di Desa Hargo Pancuran, Lampung Selatan, Andi Suwardi mengatakan penurunan status tersebut setelah dari pemantauan yang dilakukan gunung api yang terletak di Selat Sunda tersebut mengalami aktivitas penurunan erupsi.
1: Sebenarnya sejak terakhir erupsi tanggal 10 itu, ya kesininya udah nggak ada erupsi. Kegiatan juga cenderung menurun, dari pusat akhirnya menurunkan status menjadi level 2 waspada. Rekomendasinya jadi sekarang berkurang 2 km dari dak. Kondisinya udah mulai tenang ya, aktivitasnya. Gempanya cuma sehari cuma 1-2 kali ya, frekuensi hibrid gitu aja. Nggak ada yang, dan tremor rekomendasinya pun udah mengecil amplitudonya 1-5 mili.
2: Sementara itu, dosen teknik geologi Institut Teknologi Sumatera ITERA, Happy Christine Natalia menjelaskan, aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau tetap perlu dipantau karena karakteristik gunung api tersebut dapat berubah secara dinamis. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mengikuti arahan resmi dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak terverifikasi.
3: Untuk penurunan status dari level 3 ke level 2 yang dikeluarkan sama PVMBG itu sebenarnya menjadi pertanda baik untuk masyarakat yang tinggal di sekitar daerah Gunung Anak Rakatau, karena artinya kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa atau dapat beraktivitas secara normal. Namun Gunung Anak Rakatau itu salah satu gunung api aktif yang dia akan selalu mengeluarkan atau menunjukkan aktivitasnya sehari-hari. Untuk itu, sekalipun status levelnya sudah diturunkan dan kita tetap bisa beraktivitas secara normal, tapi perlu juga untuk terus memantau informasi-informasi yang terkait dengan Gunung Anak Rakatau.
2: Meskipun dapat beraktivitas seperti biasa, namun Christine meminta masyarakat tetap mengikuti arahan pemerintah dan instansi terkait, serta tidak mempercayai informasi dari sumber yang tidak resmi. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, penurunan status aktivitas Gunung Anak Krakatau dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada menjadi kabar positif bagi sektor transportasi di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut diharapkan mendukung pemulihan mobilitas masyarakat setelah aktivitas erupsi sebelumnya sempat berdampak terhadap perjalanan udara. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
1: Status aktivitas Gunung Anak Krakatau turun dari level 3 atau siaga menjadi level 2 waspada. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menetapkan penurunan status Gunung Anak Krakatau mulai terjadi pada Senin malam. Penurunan status aktivitas Gunung Anak Krakatau dari level 3 menjadi level 2 menjadi kabar positif, salah satunya bagi sektor transportasi di Provinsi Lampung. Penurunan status tersebut menjadi perkembangan yang patut disyukuri setelah erupsi Gunung Anak Krakatau sebelumnya memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat termasuk sektor transportasi. Menurut Bambang, dampak erupsi sebelumnya cukup terasa terhadap penerbangan. Abu vulkanik menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dapat mengganggu operasional pesawat. Meski penerbangan sempat menghadapi gangguan, Bambang mengatakan mobilitas masyarakat Lampung menuju Pulau Jawa tetap dapat berlangsung melalui jalur penyeberangan. Bambang mengatakan keberadaan berbagai moda transportasi menjadi salah satu kekuatan Lampung dalam menjaga mobilitas masyarakat ketika salah satu moda mengalami gangguan.
2: Ini kami kemarin membentuk posko di BPBD. Ini alhamdulillah tadi malam dari posko sudah mengatakan bahwa statusnya sudah turun ke level 2 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan betul-betul adem ya, sehingga mudah-mudahan tidak batuk-batuk lagi. Kita

0: Lampung kemarin tetap bisa beraktivitas untuk mobilisasi ke Pulau Jawa masih bisa dengan penyeberangan ya.
1: Dia menambahkan pemerintah daerah juga telah melakukan koordinasi selama periode erupsi melalui posko yang dibentuk di BPBD Lampung. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi di lapangan termasuk dampaknya terhadap sektor transportasi dan aktivitas masyarakat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, menjelang akhir September, ketersediaan dan harga bahan pangan masih menjadi perhatian masyarakat di Bandar Lampung. Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan tetap tersedia dan harga kebutuhan pokok tetap stabil. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Stabilitas pangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena itu, pemantauan terhadap stok dan harga kebutuhan pokok terus dilakukan agar pasokan tetap terjaga di pasaran. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan, hingga saat ini kondisi stok pangan di Bandar Lampung masih aman. Ketersediaan berbagai komoditas kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng, masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain memastikan ketersediaan barang, pemerintah kota juga terus berupaya mengendalikan harga melalui kegiatan penetrasi pasar. Program tersebut telah dilaksanakan secara rutin, bekerja sama dengan Bulog selama beberapa bulan terakhir. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu menjaga keseimbangan pasokan dan menekan potensi kenaikan harga di tingkat konsumen. Kegiatan penetrasi pasar juga menjadi salah satu upaya pengendalian inflasi daerah.
2: Kalau untuk stok di Bandar Lampung ini alhamdulillah aman, ya baik minyak, yang lain-lainnya kondisinya stoknya aman, semua harga juga masih stabil semua. Dan kita terus melaksanakan operasi penetrasi pasar di pasar-pasar yang ada di Bandar Lampung. Jadi untuk menekan inflasi daerah, kenaikan harga barang, kita melakukan operasi yang namanya penetrasi pasar. Itu dilaksanakan bekerjasama dengan Bulog. Dan itu sudah 2 bulan ini sudah kita jalankan terus, 3 bulan ini.
1: Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan stok pangan di Bandar Lampung masih aman dan pemerintah terus menjalankan penetrasi pasar untuk menjaga stabilitas harga. Pemerintah berharap kondisi pasokan yang terjaga dan harga yang relatif stabil dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih tenang. Dari Bandar Lampung, Nurdana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Satgas Pangan Waikanan memperketat pengawasan di lapangan guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang akhir September 2026. Di sisi lain, Gudang Bulog Pisang Baru memastikan pasokan beras di Waikanan tetap aman dengan ketersediaan stok mencapai 4.500 ton. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Dinas Ketahanan Pangan Waikanan bersama Satgas Pangan memperkuat pemantauan harga pangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga hingga akhir September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan, Dwi Handoyo Retno, kepada RRI mengatakan beberapa komoditas yang masih sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Namun selisih harga tersebut dinilai tidak terlalu besar. Dirinya menjelaskan kondisi tersebut menjadi peringatan bagi Satgas untuk meningkatkan pemantauan di lapangan. Pengawasan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga pangan.
2: Kami telah berkoordinasi dengan Satgas bahwa untuk harga pangan itu harus di bawah head kita inginkan ya. Ini memang ada beberapa juga yang melebihi, walaupun tidak terlalu banyak selisihnya. Tapi ini menjadi warning buat kita, tim Satgas, untuk melakukan pemantauan di lapangan.
1: Sementara itu, stok beras di Gudang Bulog Pisang Baru Waikanan mencapai sekitar 4.500 ton. Persediaan tersebut dipastikan mencukupi kebutuhan hingga akhir September. Kepala Gudang Bulog Pisang Baru, Lukman, kepada RRI mengatakan, Bulog masih melakukan penyerapan gabah dari petani lokal. Namun, penyerapan terkendala harga gabah petani yang berada di atas harga pembelian Bulog.
3: Sampai saat ini stok 4.500 ton, kami juga masih menyerap gabah beras dari petani untuk saat ini. Untuk kegiatan Bulog Pisang Baru, sampai saat ini masih menyalurkan bantuan pangan serta beras SPHP. Kalau untuk sampai saat ini, dari program pemerintah tetap menyalurkan bahan pangan sampai alokasi Desember.

0: Kami juga menggulirkan beras SPAP, kita serahkan ke outlet-outlet bulog, warung bulog. Apabila Pemda mengajukan operasi pasar, TNI Polri juga mengajukan operasi pasar, kami siap.
1: Selain menjaga stok, bulog terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP. Penyaluran dilakukan melalui outlet bulog dan warung bulog. Lebih lanjut, pihaknya juga siap mendukung operasi pasar jika terdapat pengajuan dari pemerintah daerah, TNI maupun Polri. Kesiapan tersebut didukung stok beras yang mencapai sekitar 4.500 ton. Dirinya memastikan stok tersebut masih mencukupi hingga akhir September 2026. Bulog juga akan terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjaga pasokan masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, penyidikan dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan oleh PT PSMI di KW Kanan terus bergulir. Kejaksaan Agung kini menyita 11 kendaraan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bayu Satria.
1: Kejaksaan Agung menyita 11 kendaraan milik PT PSMI dalam penyidikan dugaan korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan di areal PT Inhutani 5 Provinsi Lampung. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan milik PT Inhutani 5 di Kabupaten Waikanan. PT PSMI diduga membuka kawasan hutan dan menggunakannya untuk pembangunan perkebunan tebu. Sebanyak 11 kendaraan yang disita terdiri dari sejumlah mobil pribadi dan kendaraan operasional. Di antaranya Honda CR-V, Toyota Fortuner, Toyota Innova Genic, Toyota Alphard, Mitsubishi Canter, Mitsubishi Strada, dan Mitsubishi Expander. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan PT Inhutani 5 sebelumnya memiliki izin pengelolaan kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 398 tahun 1996. Izin tersebut mencakup kawasan hutan produksi seluas sekitar 55.157 hektar. Dalam penyidikan, PT PSMI diduga menguasai dan mengelola sebagian kawasan tersebut sejak 2007. Lahan yang dibuka kemudian dimanfaatkan untuk membangun perkebunan tebu dengan luas sekitar 32.375 hektar. Perkara tersebut sebelumnya ditangani Kejaksaan Tinggi Lampung sebelum diambil alih oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Penyidik telah memeriksa 47 orang saksi, 3 ahli, serta menyita sejumlah dokumen terkait perkara.
2: Penyidik telah melakukan gelar perkara bersama dengan auditor dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara. Juga penyidik melakukan pemblokiran pada 10 rekening operasional pengelolaan kebun PT PSMI dan juga melakukan permintaan keterangan ahli bahwa sampai saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dalam rangka mengkonstruksikan tindak pidana dan penggunaan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani 5 Provinsi Lampung. Dengan hasil penyidikan sementara ditemukannya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh PT PSMI bersama dengan pihak lain.
1: Selain menyita kendaraan dan dokumen, penyidik juga telah memblokir 10 rekening operasional pengelolaan kebun PT PSMI. Kejaksaan Agung juga menerima penitipan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut sebesar 1,003 triliun dan 166 ribu dolar Amerika Serikat. Penanganan perkara juga diarahkan pada upaya pemulihan keuangan negara dan pengelolaan aset sesuai ketentuan hukum. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Dinas Perkebunan Lampung mendorong pengenalan dan pengembangan klon kopi lokal sebagai bagian dari upaya menjaga sumber daya genetik tanaman kopi daerah. Koleksi klon lokal tersebut dikembangkan di Kebun Percobaan Hanakau, Lampung Barat. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mendorong pengenalan dan pengembangan kopi lokal sebagai bagian dari upaya menjaga sumber daya genetik tanaman kopi daerah. Koleksi klon lokal tersebut dikembangkan di Kebun Percobaan Hanakau, Lampung Barat. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan terdapat sejumlah klon kopi lokal yang telah dikoleksi dan dipelihara di Hanakau. Koleksi tersebut menjadi bahan untuk mengenali karakter tanaman kopi lokal yang berkembang di Lampung. Di antara koleksi tersebut terdapat klon Bejo, Bodong, Tugusari, dan Cipto yang menjadi bagian dari beragam sumber genetik kopi lokal yang dikembangkan di lokasi tersebut. Keberadaan koleksi tersebut dapat menjadi sumber bahan untuk melihat potensi pengembangan kopi lokal Lampung. Desti menjelaskan, pengenalan klon lokal penting untuk mengetahui karakter dan potensi masing-masing tanaman. Data dan pengamatan terhadap koleksi tersebut dapat menjadi bahan dalam menentukan arah pengembangan tanaman kopi Lampung.
2: Tentunya kita dukung. Dan di kebun Hanakau kita itu, kita ada kebun koleksi. Kebun koleksi dari 10 hektar yang dikunjungi Pak Gubernur itu, kebun produksi kita itu akhirnya dengan adanya benih-benih ataupun klon-klon yang dihasilkan petani, kita ambil, kita kembangkan, kita sambung dengan kebun produksi kita yang ada. Kita ada kebun produksi dari total 10 hektar itu kan ada sekitar 6 hektar, jadi kita buat jadi kebun koleksi yang memang unggul lokal petani, yang harapannya itu salah satu dukungan ataupun support kepada petani, bentuk penghargaan kita lah kepada petani bahwa benih ataupun klon yang mereka hasilkan memang itu diakui. Itu nanti ke depan harapan kita bisa dilakukan pelepasan varietas.
1: Pengembangan koleksi kopi lokal juga dapat mendukung upaya memperkenalkan keragaman kopi Lampung kepada petani dan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap melalui pemeliharaan, pengamatan, serta pengenalan karakter tanaman. Dinas Perkebunan Lampung selanjutnya dapat mengembangkan hasil pengamatan tersebut sebagai bahan untuk memperkuat potensi kopi lokal daerah. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pengembangan sumber daya genetik kopi Lampung agar tetap terjaga dan memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ibtu Prayugo komitmen berantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Waikanan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pengedar, penjual, pembeli, perantara jual beli, dan seluruh peredaran gelap narkotika kami tidak.
4: Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Waikanan menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum setempat. Pihak kepolisian memastikan tidak akan memberikan toleransi atau ruang gerak sedikitpun bagi para pelaku, baik penyalahguna maupun bandar narkoba. Kapolres Waikanan melalui Kasatres Narkoba Ibtu Prayugo Widodo kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya tengah mengintensifkan pengawasan di titik-titik rawan, yang mana menurutnya tindakan tegas akan diambil demi menjaga keamanan dan masa depan generasi muda di Kabupaten Waikanan. Selain fokus pada penegakan hukum yang bersifat represif, Ibtu Prayugo juga menjelaskan bahwa Satres Narkoba mengedepankan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar warga memahami bahaya laten narkotika dari sisi kesehatan maupun hukum. Pihaknya juga memberikan pemahaman langsung mengenai dampak buruk narkoba, sosialisasi aturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta mengajak masyarakat untuk berani melaporkan aktivitas mencurigakan yang berada di lingkungannya masing-masing.
3: Ya, terima kasih. Yang pertama, kami berkomitmen tidak menyediakan ruang bagi penyalahguna, pengedar, penjual, pembeli, perantara jual beli, dan seluruh peredaran gelap narkotika kami tidak memberikan ruang. Kemudian yang kedua, kami juga mengedukasi masyarakat dengan melakukan upaya penegakan hukum. Selain tentunya, kami juga melakukan sosialisasi melalui Babin bahwasanya penyalahgunaan ataupun pengedar, penjual beli narkotika itu melanggar hukum. Walaupun untuk penyalahguna sendiri ada aturan tersendiri terkait rehabilitasi, hanya saja itu melalui proses. Nah, kami mengedukasi masyarakat jauhi narkoba sekalipun bentuknya penyalahguna dan lain-lain itu juga tidak dibenarkan oleh undang-undang.
4: Ibtu Prayugo menambahkan bahwa perilaku peredaran gelap narkotika sudah barang pasti melanggar undang-undang dan merusak tatanan sosial, sehingga pihaknya turut mengajak seluruh lapisan elemen masyarakat untuk saling berkolaborasi dan mengawasi lingkungan keluarganya agar tidak menyimpang. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
5: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, demam olahraga padel kini mulai melanda Provinsi Lampung. Olahraga yang memadukan unsur tenis dan squash ini semakin diminati oleh masyarakat sekaligus mulai diarahkan menuju pembinaan prestasi. Di tengah popularitasnya yang terus berkembang, Persatuan Besar Padel Indonesia atau PBPI Lampung juga mulai menyiapkan atlet dan pembinaan untuk menghadapi persaingan di Ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON. Seperti apa perkembangan olahraga padel di Lampung dan sejauh mana persiapan menuju PON? Berikut laporan news feature kami dan berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.

0: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBI Provinsi Lampung menggelar kejuaraan daerah atau Kejurda Padel Lampung 2026 yang berlangsung di Dome Sport Arena. Kejuaraan perdana tingkat provinsi tersebut menjadi ajang pencarian bibit atlet sekaligus memperkuat pembinaan olahraga padel menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, langkah cepat PBPI Lampung yang baru dilantik, namun langsung mampu menggelar penyelenggaraan kejuaraan daerah. Menurutnya, kejuaraan daerah menjadi bukti keseriusan organisasi dalam membangun pembinaan atlet melalui kepengurusan yang telah dibentuk di 15 kabupaten kota se-Provinsi Lampung.
1: Ya, tentunya kita berharap dengan padel ya, salah satu olahraga yang mempunyai fenomena muncul akhir-akhir belakangan ini, namun peminatnya cukup banyak. Ini satu hal yang positif sebetulnya, bukan hanya dari sisi prestasi, tapi dari sisi bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dari sisi prestasi, tentunya Pemerintah Provinsi Lampung itu berharap dari padel akan muncul atlet-atlet yang berprestasi standar nasional.
0: Sementara itu, Ketua Pelaksana Kejuaraan Padel Lampung 2026, Rizka Martalina, menjelaskan, kejuaraan tersebut menjadi ajang yang pertama kali digelar di Lampung, sekaligus menjadi ajang pencarian bibit atlet baru. Menurutnya, perkembangan padel di Indonesia masih tergolong baru, sehingga pembinaan sejak dini menjadi langkah penting untuk meningkatkan prestasi.
2: Bahkan kejuaraan daerah padel pun di Indonesia ini hanya Provinsi Lampung yang pertama kali yang mengadakan. Jadi kita untuk menemukan bibit-bibit atlet baru untuk menuju ke PON.
3: Nah, untuk antusias sendiri pesertanya di berapa banyak?
2: Kita peserta ada 48 orang, terdiri dari 16 pasang laki-laki, 8 pasang perempuan, terdiri dari 7 kota dan kabupaten.
0: Selain itu, sebanyak 48 atlet mengikuti kejuaraan yang terdiri dari 16 pasang putra dan 8 pasang putri. Para peserta berasal dari 7 kabupaten kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pringsewu.

0: Ketua Penyelampung Topik Hidayat pada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, padel menjadi salah satu cabang olahraga dengan perkembangan tercepat di Lampung. Selain jumlah lapangan yang terus bertambah, olahraga tersebut juga resmi akan dipertandingkan pada PON tahun 2028, sehingga pembinaan atlet harus segera dipersiapkan.
1: PBI salah satu cabur yang akan mulai dipertandingkan di PON 2028. Karenanya kita mendorong agar pengurus yang baru dilantik ini segera mempersiapkan atletnya untuk bisa nanti pertama lolos di BK PON tahun 2027 dan juga kita harapkan bisa juga nanti memberikan hasil yang terbaik untuk Lampung di 2028.
0: Dia berharap kejuaraan padel 2026 menjadi tongkat penguat prestasi olahraga padel di daerah. Selain meningkatkan kualitas atlet, kejuaraan tersebut juga diharapkan mampu memperluas minat masyarakat terhadap cabang olahraga yang kini semakin populer di Indonesia.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Loja Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yeah, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga,
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia, cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya?
0: Mm-mm.
1: Soal ini nggak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak gak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas Dede.
0: Nah
1: Dede, ya?
0: Maunya apa?
1: Maunya ya kan? Apa? Maunya apa
0: ya? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Bang Iman. Halo. Halo.
1: Imanine bisa.
2: Aja.
1: Harusnya Bang Iman ini berdua ya Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
2: Sedang berhalangan karena sakit.
1: Oke.
0: Tapi nggak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega.
1: Mm-mm.
0: Bener ya?
1: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya?
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya. Untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Oh, Pak Produser, salah Pak Produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih, itu tadi udah aku bilang, maunya duit. Maumu apa?
0: Kamu?
1: Iya. Yeah. Tolong. Bang Iman, maumu apa? Ini berarti ceritanya tentang?
2: Ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa, ini gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum apa ya belum pasti
1: belum tahu arahnya mau kemana
2: gitu kan. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Seni juga ya.
1: Oh jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Seni. Dan Seni itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitu lah.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya
1: cover.
2: Tuh enggak kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Takaran hatimu berubah lagi kadang manis asin pahit. Ya itu kan. Kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Oke. Jadi ya nyambung-nyambung situ lah. Terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
1: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
2: ya.
1: Tapi ya udah jalanin aja
2: ya, gitu.
1: Jadi mau rasanya pahit manis asin asem
2: ya,
1: itu
2: terserah lah gitu kan
1: ya, terserah lah
2: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
1: gitu ya. Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya.
0: Nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman deh. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, maumu apa.
0: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Maumu apa sih sebenarnya? modelnya gitu kali ya.
0: Oh iya iya iya, bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis.
1: Di tahun ini bulan.
2: Di tahun ini bulan bulan 2 bulan yang lalu kok enggak salah ya.
1: 2 bulan
2: kalau yang lalu. Video klipnya baru minggu minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
0: Bisa ketemu sama San Diego gimana?
2: Nah, itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ini, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Seni yang di Indo Music Gram. Saya tahu, sudah dengar, lihat. Suka cover-cover itu kan.
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
0: Iya, tahu.
2: Jadi, waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga, terus akhirnya ditemuin di apa namanya? Kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya ini tuh kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ,
2: ngeblend gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
0: Dan kita jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sudah udah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus.
0: Ya, Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Jauh banget tuh. Jauh banget.
3: Oke deh, salam sehat ya per kalian Baya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Dirhair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine boleh. Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang Iman asal daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Ini
3: itu aja ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iksan mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bung.
3: Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, Ibu Ike semangat sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Tole, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu. Ada supply Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu
1: Maluku. Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
0: Oke, Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert.
0: Terputus. Ya. Oke. Okay. Langsung dijawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
1: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
0: Ada Bung lagu Iman apa ini, aja? Katanya.
1: Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Maumu Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
2: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya nama Iman ini. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya.
1: Solois
2: nah itu sebagai soloisnya. ada judulnya ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga apa namanya yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya,
1: curahan hati kayaknya ini.
2: Itu. Jadi kalau untuk Jeroxnya baru juga rilis kemarin. Jerox juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benejo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
0: lagu-lagunya
1: di media sosialnya Imanine ya atau I'm a Nine, whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine Jerox Official.
1: Imanine Jerox Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benejo, aslinya orang mana sih?
2: Asli kok lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta, tapi
1: darah?
2: Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Oh. Mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looksnya Jepang ya.
0: Oke lah, kalau gitu kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
0: Ada dua
1: kita,
0: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu.
0: Oke,
1: kita
0: boleh
1: tampung
0: ya.
1: Dulu. Kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda. Halo.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
4: Selamat siang.
0: Iya, siang Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
0: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
1: Iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
4: Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke. Ada lagi?
4: Itu aja.
1: Oke, siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo. Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, spesifikan saya banggakan Indonesia.
1: Mantap. Udah Hanafi. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kehilangan kota mana?
1: Oke, lahiran tadi mana? Udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
0: Siapa?
5: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh ya. Intan.
0: Oh ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Nanti dijawab ya.
1: Nanti.
0: Tahu loh ini udah Navi.
1: Oh. Dia berarti searching.
0: Update
1: searching.
0: Ya. Terima kasih ya.
1: Oke. Okay,
0: terima kasih udah.
5: Itu aja. Terima kasih Bang Esa buat Bang Ian. Kemudian Bang Aga Gazi, Kak Ahmad, ini kan kami pun Nancy Petran. Itu aja.
0: Oke. Okay.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Selamat siang.
2: Terima kasih, udah.
0: Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar
1: boleh.
0: Takut nanti lupa ya.
1: Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang
0: satu
1: Ari.
0: Lagi.
1: Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya.
1: Dicatat. Aman, tenang aman. Aja.
0: Ada ininya. Ada.
1: Bang Ari, gimana Bang Ari?
6: Ya.
1: Iya. Bang Ari, halo.
6: Ya.
1: Silakan.
0: Iya. Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
6: Ke Samarinda.
0: Iya.
1: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Oke deh, ya. Bang Ari di Samarinda. Terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
0: Oke.
1: Boleh kali ya.
0: Ini kata
1: boleh ya.
0: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
1: Itu kita bingung maunya.
0: Produsernya di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya?
1: Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanin, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Ya. Untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, ya.
1: Ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman. Bang Iman
0: aman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat, kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Ica
0: di dinding.
1: Ica terputus ya. Ica, kita beralih. Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya. Oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke. Gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Iman Nine, yaitu
1: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Nah,
2: kedua
0: itu.
2: Kali yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, terus yang ini yang lagu kedua, Mau Apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Kayak
2: tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih, kayaknya bisa nih buat dikerjain lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu loh. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
0: Uda
1: Hanafi.
0: Uda Hanafi. Dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry Bang.
1: Enggak apa-apa. Kita enggak teman dulu ya kayaknya ya. Ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda, ya. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo. Halo Ica.
0: Iya.
3: Ruang rindu.
1: Salah program. Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iman juga Iman.
0: Ya halo Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: harus kesini lagi, Teh Dinda.
3: Teteh datang nanti bawa ini, bawa sesuatu nanti ya, kita makan.
1: Aman.
0: Ya? Oh gitu, gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya sama apa,
1: Bang Iman?
3: Iman. Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok. Zirok masih aktif, masih.
2: Masih aktif. Baru juga rilis Banyak lagu juga.
3: Buat ke
0: Merdeka
3: buat ke Zirok dulu ya.
1: Yeah.
3: Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Nah, berkiblatnya kemana?
0: Oke.
2: Okay. Ini catat dulu ya,
0: aman.
3: Grup mana gitu kan ya?
0: Oke. Okay.
3: Gitu, kan? Dua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
2: Sandy Liega.
3: Sandy. Ya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Ziroknya masih ada, terus cuma agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Ziroknya.
1: Iya.
3: Apa ya? Memang apa sengaja ya? Dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih
0: lebih cool sama down gitu ya. Oke.
3: Ada ada apa ya? Ya sepertinya itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
1: Siap.
3: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
2: Ya,
3: buat
2: Teteh.
1: Siap, Teh Dinda. Terima kasih.
0: Sehat-sehat Teteh, Hanupis.
3: Iya, Bangga kan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oh, oke. Okay. Silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu. Mm-hmm.
4: Iya, kedengarannya Bang bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
0: Oh, udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa? Apa?
1: Ya, boleh silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah, silakan.
0: Satu kolom
4: lah. Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar Radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, okay, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Yuk lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kapuja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke.
4: Okay, itu gitu. Aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada siapa? Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, kabar baik nih.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman ini?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi J-Rock gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau Curi Lagi.
1: Kau Curi Lagi. Iya.
5: Iya, pokoknya ke J-Rock itu enggak usah diragukan lagi, udah bagus.
0: Iya, keren.
2: Terima kasih.
5: Keren ini, rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya, iya bagus itu, aku suka tuh nyanyi-nyanyinya.
0: Ada lagi, Bang?
1: Udah, itu aja.
5: Salamnya buat personil Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin, amin, amin. Makasih.
5: Iya, makasih.
1: Makasih. Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung, adik kandung.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun TV lah.
0: sama aku ajangnya
2: kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke,
2: mungkin beda angkatan kali ya.
0: Iya pastilah pasti. Ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan nggak, soalnya nggak kenal, makanya nggak ini kan.
0: Iya, tapi pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, lebih santai, lebih chill gitu, lebih nggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan.
2: Pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda, memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rox. Dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengarnya.
2: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya. Waktu saya bikin
0: Genji banget
2: gitu kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya, karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih, di instrumen segala macam. Jadi memang pikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai,
0: jadi nggak beban dengerin ya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar.
2: Kapanpun bisa didengerin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama Jirok kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Rock banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Ya. Terus juga udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya?
2: Bisa diatur-atur.
0: Kira-kira kita ngeblend nggak suara? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah dengar lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana? Diana.
1: Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun.

0: Halo?
1: Halo?
0: Bang Jaya?
2: Ini Mas Imam, berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya?
2: Sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah ke mana?
2: Sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Sopeng.
1: Sopeng. Sulawesi mungkin ya, Sulawesi ya?
0: Oke, iya.
1: Oke. Udah itu aja Bang Jaya.
2: Sulawesi Selatan.
0: Mm-mm. Oh iya.
2: Ya itu ada pertanyaannya,
0: okay.
1: Bung Kisang. Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih banyak Bung Jaya.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Kayak petugas sensus ya nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
3: Sopeng tuh
1: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya tadi.
3: Sulawesi Selatan ya. Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma karena saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
3: Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan G-Rox juga?
3: Saya lebih mengutamakan G-Rox.
0: Bisa gitu ya. Yeah. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
3: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara jadwal gitu ya. Kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Jeroxnya gitu loh. Karena kan ramean nih.
1: Karena
3: gitu.
1: Orang lain ya.
0: Karena ramean.
3: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
3: Ya, dan lagi pula kan emang kita dari G-Rox juga awalnya gitu kan.
0: Awal munculnya juga jadi apa dari G-Rox.
3: Ya. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh, gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
3: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
3: Nanti tiba-tiba dicari ini,
0: kan? Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja gak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah gak ada tapi.
1: Kita kombinah khasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Hai.
0: Sore.
4: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Jadi anak muda
0: itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
4: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
0: Imanin.
4: Oh, Imanin. Saya kira tadi main-main.
1: Main-main lagi.
0: Main gue.
4: Boleh dipanggil Jirok kan?
1: Iya, betul Jirok.
4: Oh, kalau Jirok saya dengar ada di stasiun swasta di Manado itu setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Oh, iya, memang lagunya Jirok ceria semua.
4: Jirok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
4: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
0: Maumu apa?
3: Maumu apa?
4: Oh, Maumu, maaf. Keren juga ya, memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
4: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tau-tau jadi lagu.
4: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan. Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asam enggak tuh tiba-tiba.
4: Enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya?
0: Apa, Bang?
4: Saya mungkin apresiasi aja dulu.
0: Oke, okay, baik.
4: Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, ya, Allah, kan?
3: Amin.
4: Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Cliff.
4: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan.
0: Ya Allah, amin.
4: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
0: Terima kasih.
4: Kreatif lah begitu kan?
0: Ya,
4: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya, betul.
0: Hampa ya.
4: Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan.
0: Benar.
4: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
1: Terima kasih Bang Cliff ya.
4: Saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. ya.
0: Terima kasih banyak Bang Cliff
4: sampai Merauke. Salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Terima kasih
4: dan selamat

0: Selamat sore juga Bung Glim di Minahasa di Manado.
1: Ini yang coba terputus dari tadi nih.
0: Minahasa berarti. Minahasa. Ya, Minahasa.
1: Ya, ini ada Ica. Sudah gabung lagi ya. Ica.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ekspresi karena karya banggakan Indonesia.
0: Oh, oh, kok
2: ini? Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
2: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
2: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Oke. Ica.
2: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok atau
2: nanya
0: Iman
2: ini? Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek kok enggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati
0: sakit.
1: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
2: Tadi mati lampu.
3: Oh, ya mati lampu ya.
0: Aduh. Ya udah aku ulangi nih.
2: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
2: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
2: Lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang mana?
2: Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Iman ini.
2: Ulang tahun itu?
0: Hah?
2: Lagu siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu Jamrud. Itu Jamrud. Ini Jerok.
1: Ini Jirok.
0: Ya, ini Jerox. Jadi bukan Jamrud, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
2: Oke. Okay. Ini apa lagunya?
0: Banyak. Kini ku
2: ya, ini. Aku lagi ini aja dari mana sih? Apa namanya medsosnya apa? Medsosnya.
0: Imanine.
3: Imanine Jerox Official.
0: Oh. Tuh.
3: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
2: Ya udah nanti aku lihat-lihat
1: aja. Iya dong.
2: Bang Iksan. Ini Bang Dede ya?
1: Iya.
2: Halo Bang. Oh, Bang Dede. Yang dulu di perempat.
1: Iya, lalu baru tahu.
2: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
0: Kok jadi
1: malah reunian.
0: Oke, okay, antar dulu boleh gak?
1: Udah.
3: Okay. Tapi Ica udah denger lagunya
2: aku
3: dulu sih tadi.
2: Salam, Mbak
0: Ica.
2: Iksan.
0: Ica udah denger belum lagu salam. Barunya? Lagu barunya Bang siapa? Iman.
3: Udah denger belum tadi?
2: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
1: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Ya nanti didengerin ya.
2: Aku salam dulu dong, boleh
1: ya,
2: gak?
1: Boleh.
2: Aku salam buat halo Katami di Pusat 1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat pokoknya buat semua penyiar di Indonesia Pusat 1. Depannya selamat siang, semoga sehat selalu.
1: Oke. Okay.
2: Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru namanya ini baru baca.
1: Oh, iya.
2: Ivilia Kupang.
1: Iya. Silakan.
3: Siang.
2: Aku mau mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin. Allahumma amin.
2: Oh, tapi itu pesan aja dari Ivilia buat.
0: Oke, bang. Baiklah.
2: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Ivilia di Kupang. Nah, dari tadi banyaknya
1: banyak support
0: masuk
1: ya.
0: Support
1: banyak
0: ya.
1: Support ya.
0: Karena
1: biasa,
0: memang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
1: Karena tuh lama juga nggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya keluar gak, terus.
1: Padahal ada gitu ya.
0: Ada terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Tapi ya kan sempat vakum nggak sih, Bang?
0: Enggak.
1: Enggak ya, tetap
0: ada
1: aktif terus ya. Termasuk
0: ada
1: yang
0: terus.
1: Merdeka kemarin ya.
3: Enggak, okay. Kita enggak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
1: Kita ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa? Ini dia Jirok.

0: balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Cia. Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong, betul. Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, yeah. Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo, Eli.
2: Halo, Abang
0: Ganteng. Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galo.
1: Wong kita galo.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya. Silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh, mau dinyanyi. Pas banget kalau gitu, Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock Star.
0: J-Rock Star.
2: Ya
0: kan.
1: Itu aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti
1: kalau oh gitu. Nanti dia sih, sehingga dia Bang Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan, sama Isan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih ya Bang yang ganteng. Salam buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman nyanyi lagu ini, lagu Pegasus ya? Fantasy.
0: Ya Ya Allah.
1: Tapi suka dibawain lagu itu juga ya Bang ya?
3: Kadang-kadang.
1: Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: selalu dibawain ya.
0: Oke lah, okay. Karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh beda.
0: Nyanyinya beda.
3: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia, gitu. Jadi dia lupa, ada bridgingnya sedikit. Oh, tapi gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti bang, ini tantangan ya?
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge.
0: Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok, cuman buat abang nyanyiin lagu maunya apa, tapi. Dengan cara bernyanyi seriosa bisa gak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gue ngerok gini terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ini, ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, Pavarotti nih ya.
0: Pavarotti. Yeah. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke,
0: Bang Iman, siap? 3, 2, 1, silahkan.
3: Tuh.

0: Gitu ya, segitu ya. Coba ya.
1: Oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
2: Oh, no. Langsung berubah dari kakak. Langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong luar biasa buat Bang Iman.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar seriosa emang?
1: Seriosa?
2: Oh memang pernah. Nah, berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh.
0: Kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di...
0: Waktu itu jiwanya ya...
2: Di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... Tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya. Cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini... arahnya kemana sih, panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa, genre musiknya gitu
0: musik
2: tadi.
0: Ya. Ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, dua hari dua malam nih kayaknya.
0: Ini kita
2: durasi dari, kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya. Selama bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya. Ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya,
2: backgroundnya ya.
0: Backgroundnya ya, kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan. Google Five, nggak tahu ya,
2: nggak tahu, ketahuan umurnya beda. Okay, thank you.
0: Itu kan dari situ, terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah itu masih nyambung aku. Okay, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana di SMP itu seneng sama itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana
0: itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar. Itu salah satu awalnya
2: motivasinya
0: gitu ya. Nah dari situ berkembang tuh, berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu, ada Green Day, ada kan itu kita
2: ketemu sama
0: pada situ kan, seneng musik punk juga. Nah di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik, saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
2: Yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
2: Aduh, siapa lagi itu?
0: Larken Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay. Ada juga namanya Bizu, ada Malis Meiser. Ya dari situ. Itu tuh, terus berkembang juga di situ. Kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip. Pada saat itu lagi zamannya hip metal, ya kan. Ada Limp Bizkit, ada Korn. Itu juga ngalamin juga tuh. Terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam, di musik funknya gitu kan. Dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock ini tuh sebenarnya ya, J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penuh warna gitu musik.
2: Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya. Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Bukan ya? Mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya
2: kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
2: Indonesianya juga masih terasa gitu karena, jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan.
2: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya, jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Iman Mamine ini ya.
3: Mamine ini.
2: Mari kita imanilah.
3: Imani, imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih kita baca nih ya.
2: Zaman sekarang banget namanya imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
3: Boleh, boleh.
2: Aduh.
3: Oke, kiris-kiris
2: aja. Boleh.
1: Ada Kifli dari Manokpari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan, makan apa, Pak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang
2: kapan
1: main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
3: Boleh, boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
2: Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
3: kita tunggu undangan ya.
1: Tapi Cira pernah ke sana daerah timur?
3: Pernah, pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke timur.
2: Dari Sabang
1: timur.
2: Ke Merauke. Dari Sabang sampai.
3: Pernah tuh ngalamin itu tuh.
1: Iya, iya, iya.
3: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
2: kan Allah Akbar,
1: mantap ya. Itu mantap banget.
2: Ujung
1: itu.
2: Ke ujung Indonesia.
1: Mantap banget fisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
3: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
2: punya
3: punya keunikan gitu dan suka, dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner makanan, ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan,
2: betul
3: gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang pempe
3: dan ada apa pindang gitu kan. Nah terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
2: luar
3: banget
2: biasa.
3: Dan itu menurut saya Indonesia ini
2: tapi yang sangat paling suka.
3: Waduh, semuanya suka nih gimana?
2: Apa makan karena, segalanya juga.
3: Yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat.
3: Nikmat ya.
1: Suka semua soalnya setiap.
2: Berhubung yang nanya tadi dari Manokwari, makanan Papua.
3: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
3: Papeda sama apa?
2: Kuah ikan.
3: Kuah ikannya itu tuh.
1: Ikan kuning.
2: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang.
3: Tapi enak dan sih. Juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
3: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
2: Iya.
3: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
2: Ikan bakar. Ikan tapi bakar. Memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: tuh. Ikan mantap-mantap.
2: Aduh.
1: Iya,
2: itu maseng ada lawan itu. Katanya.
1: Iya. Ikannya seger-seger lagi.
3: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani.
2: Benar. Oke.
1: Kalau sate marangi suka?
2: Bang Dede.
3: Oke. Tapi saya belum nyobain marangi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong nih Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
3: Nyanyi
2: di Jepang. Pernah enggak?
3: Pernah.
2: Pernah beberapa kali.
3: Pernah beberapa kali. Dia tahun 2 tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
3: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu Jirox dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
2: Oh my.
3: Karena yang nonton kan campur kan ada orang Jepang juga.
2: Iya, luar biasa.
1: Tapi gimana wibu enggak sih?
3: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
3: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
1: Jepang.
3: Ya iyalah pasti
1: kayak pasti
3: gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah
1: wibu.
3: Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Heeh, jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya, benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
3: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga,
1: iya.
3: Kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu.
2: Ya. Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
3: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau maksudnya dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
2: Betul.
3: Buat liburan, apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan. Dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
2: Maksudnya, betul.
3: Ya orangnya disiplin segala macam, udaranya juga pas, fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam, budayanya beragam.
3: Ya kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan?
2: Benar, makan padang.
3: Makan padang apa segala macam gitu.
2: Macam-macam.
3: Macam Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Iya. Kalau di luar kan agak susah harus agak nyari kemana dulu.
3: Gitu. Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situ lah.
2: Ah luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih Bang, ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
3: Iya, maunya apa?
2: Ya, oh,
1: maunya
2: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
1: J-Rocknya lagi singlenya.
2: Ya. Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
3: Iya.
2: Terus sekarang mau mau apa?
1: Tadi udah dengerin lagu J-Rock tuh zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Iya nggak sih kita ngajak-ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sebeda sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
3: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
3: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
3: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
1: Film.
2: Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
3: Nah ini saya nanya sutradara dulu.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
3: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
2: Judulnya
3: itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
3: Judul lagu ya?
2: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
3: Oh, boleh. Film belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya enggak apa-apa, jadinya gak apa-apa judul ya. Lagunya.
3: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa jadi yang
2: boleh.
3: Lagunya ya. Boleh. Nah, itu. Tahu enggak?
2: Aduh, siapa
1: apa ya
2: itu?
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
3: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet itu. Bikin macet tuh.
1: Sikomo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya. Oh, gitu. Iya.
2: Ketahuan umurnya kita. Kok kita tahu si Komo?
1: Tahu si Komo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
3: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya bukan.
3: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana.
1: Si Komo.
2: Judulnya
1: itu yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Iman ini harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu, itu ada gak sih?
3: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya
3: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya buat tahun depan tuh harus ngapain.
3: Iya.
2: Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu sama ada lagi enggak duet lagi di akhir tahun ini? Ini kan udah bulan 9 akhir.
3: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya. J-Rock yang bakal rilis.
3: Nah, itu.
2: Oke.
3: Lagu baru juga kan baru rilis juga nih.
1: Iya, baru
3: rilis
1: Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih, bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
3: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
3: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
2: Udahlah,
1: ya?
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
3: Ikut Bang aja, Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya, DSP itu pasti
2: oke.
1: Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali lagi.
1: Terima kasih Bang Iman.
2: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

92 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat.

0: 0811-79-727-912. Jakarta Sore Ini.
1: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus.
2: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Dan di sore hari ini kembali lagi dengan Zara Rizkila nih, yang nantinya akan menemani pendengar di Lampung sore ini sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nantinya Zara akan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,91 kanal informasi dan inspirasi.

0: 90,9 Pro 1, kalian informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Zara Rizkila yang akan menemani pendengar dalam program Kentongan di hari ini, Selasa 22 September 2026. Dan pendengar, seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai potensi bencana, termasuk di wilayah Lampung, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga bencana lainnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu pendengar, kesiapsiagaan masyarakat ini menjadi salah satu hal penting dalam menghadapi potensi bencana. Karena bukan hanya bagaimana kita bertindak ketika bencana itu terjadi, tapi juga menjadi bagaimana kita mengenali risiko dan juga mempersiapkan diri sejak sebelum bencana terjadi. Dan pendengar, sebenarnya seberapa penting sih pengetahuan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana ini? Lalu bagaimana cara kita membangun budaya untuk sadar bencana di lingkungan keluarga dan masyarakat? Dan untuk membahasnya, sekarang juga sudah terhubung nih bersama dengan kami narasumber yang kompeten di bidangnya, Bapak Wahyu Hidayat, yang merupakan analis bencana BPBD Provinsi Lampung. Selamat sore Pak Wahyu, apa kabarnya hari ini?
1: Selamat sore Mbak Zahra, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik Pak, nih kan hari ini kita mau membahas tentang kenali siaga selamat, membangun budaya sadar bencana di Lampung nih Pak. Boleh mungkin ya untuk dijelaskan terlebih dahulu Pak, sebenarnya seperti apa sih kondisi dan juga potensi kebencanaan yang ada di wilayah Lampung untuk saat ini?
1: Ya Mbak Zahra, jadi Lampung punya potensi ancaman bencana dengan indeks yang relatif tinggi ya. Kemudian kita juga punya ancaman bencana yang cukup kompleks, mulai dari ancaman bencana berciri hidrometeorologi maupun jenis ancaman bencana yang berciri geologi. Nah, tentu ini bukan hal baru di Lampung, dan sebagaimana perilaku nenek moyang kita sebetulnya, hubungan harmoni serta interaksi manusia dengan potensi ancaman bencana itu sudah didahului dengan

0: hubungan antara manusia dengan alam sebetulnya ya. Jadi pola hubungan atau harmoni manusia dengan alam itu sudah berlangsung lama sekali, dan kita sebenarnya sekarang masih dalam proses itu, di mana pola hubungan antara manusia dan alam itu adalah sebuah pola hubungan yang saling terikat, dan akhirnya kalau bicara dalam konteks budaya, manusia itu terbentuk salah satunya atas perilaku alam yang kemudian turun menjadi budaya kita. Sekarang kita tinggal cek, jangan-jangan kita nih yang ninggalin akar budaya kita. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik,
0: Pak. Bukan dari saya.
1: Baik, Pak. Nah, lu kalau misalnya kita berbicara nih mengenai kesiapsiagaan masyarakat untuk menurut pandangan Bapak sendiri nih, sebenarnya seberapa penting sih masyarakat untuk memiliki pengetahuan tentang potensi bencana yang ada di lingkungan tempat tinggalnya ini?
0: Iya, Mbak Zahra, sebagai orang yang berada di zona bahaya seperti banyak tempat di Indonesia, tentu ini menjadi hal yang sangat mutlak pentingnya dimiliki oleh masing-masing individu. Karena untuk tahu dan mengenali potensi ancaman di tempat kita, itu sebagai salah satu, tanda kutip ya, syarat dan ketentuan berlaku untuk tinggal di daerah rawan bencana. Kalau enggak ya kita akan rentan sekali menjadi korban dari perilaku alam maupun apa ya, aktivitas alam yang akhirnya menimbulkan masalah dalam hal ini bencana kepada kita. Kalau kita nggak aware, tentu sebagai insan Nusantara nih yang tinggal di Ring of Fire, yang tinggal di banyak gunung dan pantai serta lautan, kita punya hasanah itu sebetulnya. Nah, kembali ke soal Lampung, tentu kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dimiliki oleh setiap individu. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan di awal, Lampung memiliki risiko ancaman yang relatif tinggi, dan risiko ancaman yang relatif tinggi itu sebenarnya ada di sekitar kita.
1: Okay.
0: Baik itu dari laut, dari gunung, dari daratan, itu ada semua. Nah, mempersiapkan kesiapsiagaan, menginstal software kesiapsiagaan di benak kita yang turun menjadi pola sikap dan perilaku, inilah yang menjadi budaya sadar bencana yang harus dimikir oleh masyarakat kita.
1: Baik.
0: Gitu, Mbak Zahra.
1: Oke, baik. Berarti memang masyarakat ini harus aware ya, Pak. Apalagi kita ini.
0: Betul banget.
1: Kita tinggal di negara yang dimana kita ini ada di Ring of Fire ya, Pak ya.
0: Benar.
1: Betul.
0: Salah satunya itu. Dan Mbak Zahra, di samping kesiapsiagaan, tentu kita juga harus mengisi literatur kebencanaan yang terus-menerus kita perbarui.
1: Oke.
0: Misalnya saja nih, kita waktu era saya dulu sekolah, kita tuh diajarkan oleh guru di sekolah bahwa Indonesia adalah negara cantik yang berada di antara dua benua dan dua samudra ya. Nah, itu sangat nyata ketika guru tuh membuka globe atau membuka peta dunia. Memang betul loh, Indonesia tuh cakep banget, coba lihat peta dunia.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi bentuknya bagus banget, bahkan kita tuh dijuluki Untayan Zamrud Katulistiwa.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, hari ini kita juga harus nambah tuh literaturnya bahwa Indonesia berada di antara tiga lempeng benua.
1: Okay.
0: Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Indo-Pasifik. Kita tuh berada di antara himpitan tiga lempeng itu. Nah, itu menjelaskan bahwa Nusantara itu sangat rentan dengan peristiwa gempa bumi sebetulnya. Karena berada di perbatasan lempeng benua. Nah, perbatasan lempeng benua ini juga yang gesekan lempengnya aktif menimbulkan banyak gunung api. Indonesia tuh punya 88 tuh, Mbak Zahra, gunung api tipe A. Nah, kemudian pantai kita juga, Indonesia kan negara kepulauan, pantainya banyak. Jadi itu jadi ancaman terhadap tsunami. Ada tsunami, ada gempa bumi yang saya ceritakan tadi. Termasuk ada faktor hidrometeorologi. Apa tuh? Cuaca. Nah, cuaca ini kita walaupun cuma 2 musim, tidak 4 musim seperti negara-negara yang punya 4 musim. Tapi 2 musim ini sudah menimbulkan ancaman bencana. Apa itu? Fase La Nina dan fase El Nino. Belum lagi angin muson dan seterusnya ya, yang mempengaruhi pola hujan di Indonesia. Jadi hujan yang fenomena alam saja sebetulnya, kemudian pada daerah tertentu bisa menjadi banjir. pada daerah tertentu bisa menjadi longsor. Pada daerah tertentu, peralihannya, bahkan peristiwa hujannya sendiri bisa diiringi dengan angin kencang. Jadi kita tuh mesti aware banget tuh Mbak Zahra.
1: Iya betul.
0: Karena kita banyak potensi ancamannya. Nah, untuk aware itu, tadi saya cerita, hubungan panjang manusia dengan alam itu sudah terjalin lama sekali.
1: Okay.
0: Dan kita nggak boleh lupa dengan hubungan itu. Gitu ya. Makanya kita punya hasanah kearifan lokal masing-masing di banyak tempat. Mungkin misalnya kalau lagi musim kemarau, peralihan ke musim hujan, biasanya ada angin kencang di daerah sini. Itu orang lokal udah tahu itu sebetulnya. Tinggal itu dikontekskan lagi dengan informasi peringatan dini. Itu saya pikir semuanya penting untuk kita aware bahwa kita berada di daerah rawan bencana. Dan untuk itu kita harus punya kesiapsiagaan.
1: Oke.
0: Demikian Mbak Zahra.
1: Oke, baik Pak. Karena kan tadi udah kita dengerin juga ya, banyak banget nih potensi bencana alam di Indonesia, terutama di Lampung sendiri tuh juga pastinya ada banyak potensi bencana alam gitu. Kemudian betul. Pak, apakah masyarakat ini sebenarnya bisa mengenali nih tanda-tanda awal ataupun kondisi yang berpotensi menyebabkan bencana itu sendiri Pak?
0: Iya, tentu bisa ya sebetulnya. Misalnya kalau generasi kakek nenek kita dulu, simba-simba kita dulu, misalnya memahami kalau kemarau panjang di ujung waktunya, misalnya itu ditandai dengan peralihan musim, biasanya anginnya kenceng. Kemudian mereka juga menandai siklus tertentu, misalnya panen tertentu itu punya risiko bencana tertentu dan kita nggak boleh melakukan hal ini itu, gitu ya. Nah itu hasanah itu coba kita gali lagi. Kemudian updating ya atau kebaruan dari hasanah itu bisa kita tambahkan dengan pengetahuan informasi bencana. Misalnya melalui handphone kita tuh Mbak Zahra, handphone kita tuh bisa banget jadi tools untuk informasi bencana. Ada PVMBG, ada BMKG, ada BNPB, ada BPBD, macam-macam. Contohnya kita mau mengetahui status Gunung Anak Krakatau nih, yang sekarang udah mulai turun statusnya ya.
1: Iya.
0: Dari level 3 siaga menuju turun ke level 2 waspada. Itu bisa dicek di PVMBG, Mbak. Atau di BPBD, biar lebih mudah mungkin ya. Karena cukup di Instagram saja sudah di-upload sama BPBD.
1: Okay.
0: Itu bisa cek sana. Oh, ternyata fenomena yang terjadi di Gunung Anak Krakatau sudah begini. Itu juga bisa kita tahu. Kemudian misalnya, kok sekarang sering mendung tapi hujannya jarang ya?
1: Iya.
0: Nah, itu juga perlu kita waspada ini hujannya sebenarnya datangnya kapan sih? Atau jangan-jangan sekarang masih musim kemarau, jadi ini mendung ini cuma PHP aja nih, hujannya masih tipis banget misalnya kan gitu.
1: Iya.
0: Itu bisa kita lihat di info BMKG, Mbak.
1: Oke.
0: Info BMKG itu real tuh, bisa dijadikan alat untuk pengetahuan cuaca ya. Yang hal itu bisa kita lakukan anak muda nih yang melek teknologi, gadgetnya harus digunakan sebagai alat informasi bencana.
1: Oke.
0: Gitu Mbak Zahra.
1: Oke Pak, berarti untuk informasi mengenai bencana sendiri ini di era sekarang itu udah gampang banget ya Pak buat aksesnya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Tersebar banyak sebetulnya. Asal kita perlu mengecek yang menyampaikan informasi ini adalah lembaga yang otoritatif ya. Bukan akun hoax dan lain sebagainya yang justru menjadi sangat tidak baik dan kontraproduktif ya gitu.
1: Betul. Baik. Lalu Pak, ini untuk kita membangun budaya sadar bencana nih, bagaimana sih caranya agar masyarakat tidak hanya waspada ketika bencana ini terjadi saja, tapi juga terbiasa nih melakukan mitigasi sejak dini Pak?
0: Wah keren. Ini yang Mbak Sarah tanyakan itu keren banget. Karena gini, POV atau point of view penanggulangan bencana kita itu udah bergeser Mbak. Tidak lagi ditanggap darurat, tidak lagi pada saat respon. Jadi penanggulangan bencana, kerja-kerja besar penanggulangan bencana justru banyak dilakukan di pra-bencana.
1: Oke.
0: Bukan saat terjadi bencana. Kita tuh kadang-kadang naif deh ngomongin banjir saat air sudah selutut. Ya telat gitu. Ngomongin banjirnya saat belum hujan bahkan mestinya.
1: Iya.
0: Iya, hujan belum turun kita udah ngomongin ini kalau besok banjir gimana ya antisipasinya, itu udah dibicarakan sekarang sebetulnya ya. itulah pentingnya memandang siklus bencana itu sebagai siklus sirkular, bukan siklus linear, bukan dari A sampai Z, start to finish, bukan, tetapi secara gampang bisa disampaikan di sini, siklusnya linear, memutar terus. Dari pra bencana menuju tanggap darurat, menuju pasca bencana, menuju pra bencana baru. Jadi dia nggak berhenti di pasca bencana. Abis pasca bencana dia menuju pra bencana baru. Jadi kita tuh selalu dibaruin ide kita, teknik kita, rencana kita untuk menghadapi next bencana di next session selanjutnya. Gitu. Nah, tadi Mbak bilang gimana nih budaya bencana supaya kita tuh nggak melulu ngomong bencana di saat tanggap darurat tapi di saat sebelumnya. Betul sekali Mbak, justru investasi terbesar kita itu ada di pra bencana. Jadi kalau kita punya duit tuh jangan dibuang saat terjadi bencana, keluar uangnya karena bencana gitu, tapi keluar uangnya karena membangun kesiapsiagaan. Nah, ini banyak levelnya ya, di level individu, level keluarga, level komunitas, level daerah, bahkan level negara, punya layer kebijakan atau kemampuan masing-masing. Tentu sebagai individu kita nggak punya uang dong mau ngedam apa sungai misalnya gitu ya. Tapi kita bisa melakukan budaya siaga bencana itu dari pribadi kita. Misalnya nih, kita punya atau menyiapkan tas siaga bencana secara individu maupun keluarga. Wah itu cakep banget tuh kalau kita bisa kerjain. Kesiapsiagaan dibangun. Kemudian tahu harus melakukan apa dan tidak boleh melakukan apa pada posisi bencana tertentu. Misalnya kalau gempa harus ngapain, nggak boleh ngapain misalnya. Itu disimulasikan di keluarga. Menyepakati titik kumpul, meeting point tingkat keluarga. Ini juga penting Mbak Zara. Misal kalau ada isu bencana atau terjadi bencana sekalipun, kita terpisah nih, ayah, ibu, anak, kakak, adik, terpisah, tetapi kita menyepakati titik temu. Nanti misalnya nih warga Bandar Lampung di Teluk, kita kalau ada gempa dan gak bisa saling ngumpul, handphone kita gak terhubung, nanti kita ketemu di kantor gubernur ya, karena itu paling tinggi misalnya. Ya, itu disepakati. Jadi nyarinya gak keliling Bandar Lampung, suka rame, Tanjung Senang dikelilingin, enggak, langsung aja dia habis gempa nih, ayahnya ke kantor, ibunya ke pasar, anaknya ke sekolah, beberapa saat kemudian bisa ketemu di tempat yang sama, disepakati. Ini dibangun di keluarga boleh banget loh untuk mitigasi mandiri. Nah, itu dari sisi antisipasi kondisi darurat. Tapi juga ada kerja-kerja pengurangan risiko, Mbak Zara. Misalnya kita secara terus-menerus berikhtiar mengurangi penggunaan sampah sekali pakai misalnya. Loh, itu kan bicara soal sampah kan soal banjir ya. Mulai nih ibunya kalau ke pasar bawa sangke plastik yang bukan kantong kresek. Anaknya menolak sedotan atau pipet, menolak gelas plastik. Itu jadi budaya tuh akhirnya tuh. Sampai gede itu akan jadi nilai atau value yang membuat mereka punya apa ya? Punya sumbangsih terhadap kerja-kerja pengurangan risiko bencana. Begitu, Mbak. Merayakan ulang tahun dengan menanam pohon. Wah. Coba kita cek tuh. Mbak Zahra, anak muda kita ulang tahunnya di kafe aja tuh ada yang nanam pohon nih.
1: Kebanyakan ini di kafe ya Pak ya.
0: Ke kafe gak apa-apa tapi udahnya nanam pohon yuk. Gitu, itu kan keren loh. Aku gak punya tanah di rumah nih. Coba cek sekolahmu dulu. Waktu kamu SD ada pekarangan gak? Waktu kamu SMP ada pekarangan gak? Waktu SMA ada pekarangan gak?
1: Iya.
0: Atau cek di lingkungan kita, di dekat gardu ronda, di aula atau di pekarangan masjid, atau di tanah lapang. Ayo kita tanam pohon. Pohon ya, jangan nanam jagung atau nanam pisang. Tapi pohon yang punya kayu ya nih. Kita tanam pohon, tanam pohon. Wah, itu kalau anak muda melakukan itu, hijau kita. Nggak buang sampah, nggak bikin plastik sebagai sampah baru, nanam pohon. Nah, ini menjadi budaya. Jadi alangkah baiknya kalau budaya yang tadi menjadi value individual, value keluarga, kemudian menjadi value komunitas, dan digerakkan secara bersama. Ini menjadi tenaga tersendiri loh, Mbak. Energi positif banget. Gitu Mbak Sarah.
1: Berarti kita cara mengembangkan gini, membangun budaya sadar bencana itu bisa dari hal-hal kecil sebenarnya ya Pak ya.
0: Benar. Sangat.
1: Iya. Dan kemudian nih Pak, sebenarnya seberapa penting nih masyarakat untuk mengikuti informasi dan arahan dari BPBD maupun lembaga resmi ketika terjadi potensi bencana?
0: Ya.
1: Iya Pak, silakan.
0: Jadi mengetahui informasi bencana dari lembaga resmi itu penting banget ya. Mm-mm. Sebetulnya menjadi otoritatif dan valid ya. Jadi informasi itu kan valid dan memiliki makna ketika dikeluarkan oleh lembaga yang valid gitu ya, lembaga yang otoritatif. Dan ini penting bagi apa namanya masyarakat kita, masyarakat Lampung. Mm-mm. Oleh karena itu penting untuk mengikuti, boleh saja bermedia sosial ikutin artis, tapi follow BMKG, follow PVMBG, follow BPBD. Dan memang kami ngerasa banget lho Mbak, setelah isu Krakatau dan Karhutlah terakhir itu followers BPBD Provinsi Lampung di Instagram naik banget. Jadi orang ternyata butuh informasi yang otoritatif tadi ya. Dan kita juga akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kita, bukan saja informasi peringatan dini, tapi termasuk juga konten edukasi. Okay. Jadi kan zamannya sekarang zaman revolusi 5.0 ya, orang ingin cepat, ingin informasi yang apa namanya tidak bertele-tele dan seterusnya, itu menjadi ciri masyarakat sekarang. Dan sekali lagi informasi itu kan atau data itu kan ada pemiliknya Mbak, ada wali datanya. Jadi data itu nggak dikeluarkan asalan atau sembarangan, tapi melalui sebuah verifikasi yang dilakukan secara akademik dan ilmiah ya. Jadi datanya bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya data gunung api, yang paling paham tuh PVMBG, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Jadi yang lain boleh mengutip, boleh ngambil, tapi datanya di PVMBG loh yang paling valid, karena dia yang wali datanya. Cuaca BMKG gitu. Kemudian lebih dalam lagi cuaca pelayaran, oh BMKG Maritim gitu. Kita BPBD ngomong daerah mana sih yang rawan? Nah, BPBD punya datanya dan seterusnya. Jadi tentu wali data punya apa ya? Punya produk data yang benar dan baik, sehingga itu menjadi dasar bagi masyarakat untuk bertindak. Begitu Mbak Zahra.
1: Oke, baik Pak. Lalu nih Pak, kan kadang kalau misalnya terjadi bencana gitu kan ya, kadang tuh ada nih beberapa orang itu mungkin merasa panik atau kayak aduh bingung mau berbuat apa gitu. Dan sebenarnya apa aja sih kesalahan atau hal-hal yang sering dilakukan masyarakat nih ketika menghadapi situasi bencana yang sebenarnya tuh perlu banget untuk dihindari Pak, agar supaya kedepannya kita tidak mengulangi lagi gitu Pak?
0: Iya. Apa namanya, pertama kesalahan yang suka dilakukan itu masyarakat itu, ini juga catatan kami ya Mbak ya, catatan kami tentang salah satu vulnerability aspek atau aspek kerentanan. Misalnya nih informasi cuaca, masyarakat itu nggak tahu kalau misalnya besok hujan, atau tahu besok hujan tetapi begitu dia lihat pagi terang benderang terik, ah nggak hujan kok, salah nih. Ternyata hujannya jam 3 sore. Yang dia lihat itu jam 8, jam 10 pagi. Nah, perfect exactly the time itu menjadi penting. Jadi kapan sih hujan itu di hari esok itu akan turun, di jam berapa? Nah, ini banyak di musim hujan itu Mbak, terutama di beberapa catatan kami di musim hujan itu, orang-orang yang berangkat kerja kantor misalnya, ah terang kok gak hujan, bismillah aja lah, jalan dia. Begitu hujannya jam 2 siang, dia gak bisa pulang dong. Hujannya jam 4 sore, dia gak bisa pulang. Pulang kerja, terjadi genangan di sini, di sini misalnya. Let's say misalnya tuh genangan di banyak tempat. Misalnya nih, di perempatan Watala, di di rumah sakit Abdul Muluk itu kan sering banjir tuh. Oh ternyata banjir ya. Oh ternyata banjirnya jam 5. Hujan derasnya jam 4, jadi jam 5-nya banjir. Mereka gak perhatikan jamnya kadang tuh. Dilihatnya ah terang kok gitu. Jadi seandainya mereka tahu kalau jam 4 itu hujan deras dan berpotensi banjir, kan ada tuh informasi peringatan dininya. Mungkin mereka bisa pulang lebih awal loh Mbak. Bisa lapor ke pimpinannya, ke bosnya, Pak kami pulang duluan karena jam 4 hujan deras. Ini validitasnya 90% misalnya. Demikian juga dengan mahasiswa nih. Berangkat kuliah, ada kuliah sore, dia nggak tahu kalau hari itu akan hujan, nggak bawa mantel misalnya, atau parkir digeletakin motornya atau ditaruh di bawah pohon. Waktu siang sih aman karena terlindung dari panas juga kan.
1: Iya.
0: Tapi ternyata begitu kena hujan deras, angin kencang, pohonnya nimbah motor. Nah, jadi proses-proses kayak gini yang karena kan interaksi apa namanya peristiwa iklim dan cuaca itu berubahnya juga harus diwaspadai gitu, bukan sekedar saat tertentu dianggap itu aman di pagi hari misalnya, tapi siang harinya nggak aman.
1: Iya.
0: Nah, salah satu titik kerentanan kita itu informasi bencana, Mbak, informasi cuaca dan informasi bencana. Jadi banyak sekali masyarakat kita yang belum memanfaatkan informasi cuaca. Akhirnya dia nggak tahu jam berapa hujan. Padahal info BMKG itu, Mbak, Mbak Zara, silakan teman-teman RRI cek masing-masing kalau sudah download. Informasinya per jam loh.
1: Okay.
0: Jadi dalam 24 jam sehari, hujan itu bisa diprediksi dari jam berapa ke jam berapa. Intensitasnya sedang, rendah, atau apa namanya tinggi. Itu bisa dicek. Nah, ini penting kalau kita tahu informasi sedetail ini sebetulnya kita tuh bisa keren loh. Ah, gua enggak mau keluar deh. Aku enggak mau keluar deh jam 4 karena jam 4 itu hujan deras. Tapi anak ini ngomongnya jam 9 pagi, jam 10 pagi, jam 12 siang. Oh, dia tahu loh bakal hujan di sini, bakal hujan di sini.
1: Iya.
0: Gitu. Terutama ketika hujan volumenya meningkat ya. Jadi, analisa cuaca itu yang based on predictable yang berdasarkan prediksi atau ramalan cuaca atau forecasting cuaca itu menjadi landasan keputusan dia untuk hari itu ngapain.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini penting ini, Mbak. Aku pengen semua anak muda kita tuh melek cuaca sebenarnya, melek informasi cuaca.
1: Iya, betul, Pak.
0: Mau nggak, Pak Zara? Silakan.
1: Iya, siap. Nanti bakalan Zara lihat-lihat lagi ya, Pak. Karena biasanya juga Zara kalau mau kemana-mana pasti ngandelinnya info cuaca,
0: info BMKG.
1: Iya.
0: Betul. Karena dia main jam itu sudah. Main jam, bahkan lokus tertentu bisa dicek.
1: Betul.
0: Hujannya gitu ya.
1: Iya, betul sekali. Oke, mungkin ini yang terakhir nih, Pak. Zara mau nanya nih. Ada
0: udah mau habis waktunya ya.
1: Iya, Pak. Ada enggak sih pesan atau kiat-kiat nih dari BPBD Provinsi Lampung untuk masyarakat sendiri agar lebih siap untuk menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi di sekitar kita?
0: Iya. Kita berada di wilayah yang rawan bencana baik dari ancaman hidrometeorologi maupun ancaman geologi. Bencana hidrometeorologi dan bencana geologi itu ada di sekitar kita dan kita harus punya kemampuan untuk menemukenali potensi ancaman di wilayah kita, dimanapun kita berada, apakah kita di rumah, apakah kita sedang jalan-jalan ke daerah tertentu, atau berkunjung ke daerah tertentu, kita harus menemukenali potensi bencana yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan yang sifatnya antisipatif agar kita terhindar dari potensi bencana yang mungkin saja terjadi. Karena lebih baik siap-siap tapi tidak terjadi ketimbang tidak pernah siap-siap tahu-tahu terjadi. Gitu, Mbak Naswa.
1: Oke, karena memang ya Pak, sebenarnya bencana ini tidak selalu bisa nih kita prediksi kapan dan juga di mana akan terjadinya. Tapi kalau misalnya kita mengenali potensi risikonya, terus kita juga udah mempersiapkan diri dan kita mengetahui langkah yang harus dilakukan, pastinya kita juga bisa lebih siap untuk menghadapi kondisi tersebut ya Pak ya.
0: Iya, iya. Bukan sekedar mengetahui apa yang dilakukan, tapi juga mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan.
1: Baik.
0: Jadi do dan don-nya ngerti tuh kalau kondisinya begini, apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan.
1: Baik. Gitu. Oke, baik, terima kasih ya Pak Wahyu atas waktunya dan juga informasi yang sangat-sangat bermanfaat lah untuk kita semua dan juga sudah membagikan informasi ini ke pendengar Persatu di sore hari ini ya, Pak ya.
0: Thank you Mbak Zara.
1: Okay.
0: Semua pendengar RRI, semoga kita semua aman dan jauh dari bencana.
1: Amin. Baik. Baik Pak, terima kasih nih sekali lagi Zara ucapkan.
0: Thank you,
1: dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali Pak. Selamat sore.
0: Yes. Sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Wahyu Hidayat yang merupakan analis bencana BPBD Provinsi Lampung di program Kentongan ini dengan tema Kenali Siaga Selamat Membangun Budaya Sadar Bencana di Lampung. Dan semoga nih pendengar, informasi yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan kita semua dan tentunya membuat kita semakin sadar bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana ini perlu dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar kita. Dan Zara Rizkila akan tetap menemani pendengar di Lampung sore ini. Setelah ini kita akan hadirkan lagu-lagu terlebih dahulu ke ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: 8 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
5: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
9: pengen jerit rasanya loh.
0: Permisi, Kun.
10: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik warna merah masih baru loh, Kun.
10: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
10: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
10: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
11: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: 90,91 kalian informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama ke RRI Pro 1 Sungai Liat guna mengikuti Warta Belajar Sumba.
1: 16 waktu Indonesia Barat.
2: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
3: Beras fortifikasi itu beras seperti beras biasa lah ya umumnya, tapi dia ada pengolahan tambahan. Jadi diolah kembali, dikasih vitamin-vitamin. Itu namanya beras fortifikasi.
4: Kalau misalnya terjadi, kita akan laporkan ke Satgas Pangan, Mbak. Kalau memang itu ada, karena kan kita di sini akan memberikan teguran kepada pelaku usaha untuk bisa kita sajikan teguran untuk menyetop peredaran beras tersebut.
5: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba, Sari Berita. Pengawasan pangan di pasar terus dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Di Bandar Lampung, pemantauan juga dilakukan terhadap beras fortifikasi yang masuk dalam perhatian pemerintah pusat. Meskipun belum adanya laporan terkait beras fortifikasi palsu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu akan memeriksa gudang retail guna mengantisipasi beras tidak sesuai standar. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya, Reta Kurniawan. Pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita akan mulai dari RRI Bengkulu.

0: Meskipun belum adanya laporan terkait beras fortifikasi palsu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu akan memeriksa gudang retail guna mengantisipasi beras tidak sesuai standar. Laporan selengkapnya disampaikan Puspa Sekar Arum dari RRI Bengkulu.
1: Dengan Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional atau Bappanas menemukan 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi diduga tidak memenuhi standar dan kandungan yang tercantum pada label kemasan. Temuan ini disampaikan pemerintah dalam ekspos hasil pemeriksaan dan temuan beras fortifikasi di Jakarta pada 15 September 2026. Pemeriksaan dilakukan terhadap 27 merek beras yang beredar di masyarakat melalui pengujian laboratorium. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 25 merek diketahui tidak memenuhi ketentuan kandungan dan mutu beras fortifikasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan mengacu pada SNI 9314/2024 tentang kernel beras fortifikan dan SNI 9372/2025 tentang beras fortifikasi. Pemerintah menyebut ketidaksesuaian yang ditemukan mencakup aspek administrasi, kandungan nilai gizi, serta mutu beras yang tidak sesuai dengan informasi pada label. Menanggapi temuan tersebut, Kurnia Lestari, analis perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti peredaran beras fortifikasi dengan melakukan sidak ke distributor beras retail yang tidak sesuai ketentuan. Langkah awal yang dilakukan yakni memberikan teguran kepada distributor beras yang diketahui mengedarkan produk bermasalah. Kurnia menjelaskan tindakan lebih lanjut dapat dilakukan apabila ketidaksesuaian produk tersebut dinilai merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Dinas terkait akan melaporkan temuan tersebut kepada Satgas Pengawas Pangan yang melibatkan kepolisian dan instansi terkait untuk dilakukan penanganan sesuai kewenangan.
2: Nah, kalau misalnya terjadi, kita akan laporkan ke Satgas Pangan, Mbak. Kalau memang itu ada, karena kan kita di sini akan memberikan teguran kepada pelaku usaha untuk bisa nanti mungkin dari Pak Kadis, ya itu kan kebijakan dari mereka, beliau kan, untuk apa kita saksi teguran untuk menyetop peredaran beras tersebut, dan juga kita akan meneruskannya laporannya ke Satgas Pangan agar namanya itu dibentuk Satgas Saber Pelanggaran Harga Keamanan dan Mutu Pangan. Seandainya kita temu di lapangan, kita akan melakukan teguran dan juga kita akan laporkan ke Satgas Saber tadi, Mbak, ya.
1: Sementara itu, pemerintah pusat telah mengambil sejumlah langkah terhadap 25 merek beras fortifikasi yang diduga bermasalah, termasuk pemberhentian produksi dan penarikan produk yang beredar. Bappanas juga telah memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha pemilik 25 izin edar tersebut, serta menyerahkan temuan dan bukti pendukung kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Meskipun belum diketahui pasti peredaran beras fortifikasi palsu di Provinsi Bengkulu, pemerintah mengingatkan pelaku usaha agar memastikan produk beras fortifikasi yang beredar memenuhi standar mutu serta sesuai dengan klaim pada label kemasan. Pengawasan di daerah juga akan diperkuat untuk memastikan masyarakat memperoleh produk pangan yang aman, bermutu, dan memiliki informasi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Sungai Penuh. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi sepanjang Agustus hingga September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
3: Menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 3.571 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sepanjang bulan Agustus hingga September tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Harman Rizal, mengatakan data tersebut berasal dari seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Kerinci. Menurut Harman Rizal, sebagian besar warga yang mengalami ISPA masih menjalani perawatan jalan di puskesmas.
4: 46 kasus ISPA kita dimiliki 36, 560 kasus yang tercatat. Nah, ini yang tercatat yang memang ketika orang itu terkena ISPA, mereka berobat di fasilitas kesehatan, itu yang tercatat. Di minggu ke-36 tercatat 560 kasus. Kemudian untuk tingkat pencemaran udaranya, ISPU-nya, alhamdulillah kita Kabupaten Kerinci dari mulai kabut asap ini muncul tidak pernah di atas 200.
3: Harimen Dizal menyebutkan anak-anak dan lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Kondisi tersebut berkaitan dengan kerentanan mereka terhadap gangguan pernapasan saat kualitas udara menurun. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap menebal. Masyarakat juga diminta untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan pernapasan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan tanggapan masyarakat Sumatera Selatan mengenai antisipasi beras fortifikasi palsu yang dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Kalau soal beras fortifikasi, sebagai pembeli sih kita memang harus lebih teliti. Jangan cuma lihat dari harganya yang murah, tapi juga perhatikan kemasan. Labelnya juga, izin edar, dan kondisi berasnya. Apalagi sekarang ada khawatiran beras fortifikasi ini palsu. Menurut saya sih, masyarakat juga perlu membeli di tempat yang terpercaya. Kalau menemukan beras yang mencurigakan, jangan langsung dikonsumsi. Lebih baik dilaporkan supaya bisa diperiksa.
2: Saya pribadi kalau beli beras biasanya lihat kemasannya dulu. Kalau ada label yang aneh, tulisannya tidak jelas atau kemasannya seperti sudah terbuka, saya pasti pikir-pikir lagi. Apalagi kalau disebut beras fortifikasi, tentu harus jelas kandungan dan izin edarnya. Karena ini makanan yang dikonsumsi keluarga setiap hari, jadi jangan sampai tergiur harga murah, tapi malah mendapatkan beras yang tidak sesuai.
3: Menurut saya, pengawasan beras fortifikasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi masyarakat juga harus ikut waspada. Karena pembeli, kita bisa cek label, izin edar, tanggal kadaluarsa, dan kondisi kemasan. Kalau menemukan produk yang diduga palsu atau mencurigakan, sebaiknya jangan dibeli, segera dilaporkan. Jadi masyarakat bisa tetap mendapat beras yang aman sesuai dengan manfaat fortifikasi.
0: Dengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Riyat.

0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengantisipasi peredaran beras palsu di wilayahnya. Selengkapnya disampaikan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
1: Kami akan mewawancarai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung Kurniawan terkait antisipasi beras palsu yang sebelumnya sempat beredar dan berhasil diungkapkan oleh Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu. Untuk Bangka Belitung sendiri, kami akan mewawancarainya seperti apa kondisi tersebut. Baik, Pak Kurniawan, seperti apa beras palsu, apakah memang ditemukan atau tidak di wilayah kita Bangka Belitung ini?
2: Belum ada.
1: Tapi kita terus monitor, Bang.
2: Terus monitor. Kita juga kan ada satgas ketahanan pangan, terus dari kabupaten kota itu yang kabupaten kita juga ada. Jadi maksudnya itu saling koordinasi. Tapi selama ini memang belum ada laporan.
1: Kemudian untuk fokus kita saat ini pada head beras seperti apa, Bang?
2: Fokus kita saat ini kami lagi bagaimana mengupayakan agar harga beras itu bisa lebih stabil ataupun harganya masih sesuai.
1: Tapi kalau masyarakat mencurigakan nih, misal adanya ciri-ciri mengarah ke palsu, boleh melaporkan ke mana, Bang?
2: Klinis kita bisa.
1: Bisa.
2: Bisa. Okay. Nanti kita telusuri.
1: Tapi harapan kita tidak terjadi lah, Bang.
2: Harapan kita tidak terjadi. Karena kan kita kandungan itu enggak apa kandungan terus segala sesuatunya belum bisa dipertanggungjawabkan kalau dia.
1: Sementara beras kita ini distributor ada kita cek nggak, Bang? Di distributor
2: kita itu rutin ada beberapa kali kita mengadakan rapat juga Pak dengan distributor-distributor yang ada di Bangka Belitung.
1: Himbauan Bang kepada mereka, Bang, jangan aneh-aneh lah istilahnya gitu-gitu.
2: Himbauan kepada kita, himbauan kepada para pelaku ya untuk pelaku maksudnya pengusaha yang bergerak di bidang apa pengadaan beras ya inilah mari kita sama-sama menjaga agar kondisi di sini baik dan jangan mendatangkan beras yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
1: Ada konsekuensi hukum ya.
2: Dan itu juga kita kan ada tim saber, ada tim satgas juga melibatkan teman-teman dari APH.
1: Ya, terima kasih Pak Kurniawan, Kepala DPKP Bangka Belitung. Ya, pendengar RRI dimanapun berada, itu tadi wawancara kami dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung Kurniawan terkait antisipasi beras palsu di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke

0: terkait beberapa merek beras fortifikasi yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT untuk melakukan pengecekan di pasar-pasar tradisional. Pemantauan dilakukan guna memastikan tidak ada produk yang masuk dalam daftar pengawasan beredar di pasaran. Menurut Erwin, beras fortifikasi merupakan beras yang telah melalui proses tambahan dengan pemberian vitamin atau zat gizi tertentu. Produk tersebut dikembangkan untuk membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan tambahan nutrisi. Sejauh ini, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung belum menemukan beras fortifikasi di pasar tradisional. Namun pengawasan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan produk yang masuk dalam daftar pengawasan pemerintah.
1: Jadi gini, beras fortifikasi itu beras seperti beras biasa lah ya umumnya, tapi dia ada pengolahan tambahan. Jadi diolah kembali, dikasih vitamin-vitamin, itu namanya beras fortifikasi. Jadi kalau untuk di lingkungan pasar tradisional, saya sudah memerintahkan, sudah bergerak cepat, memerintahkan kepala-kepala UPT untuk ngecek. Kalau dia ada beras yang fortifikasi tersebut yang dilarang, ya masuk daftar ada 25 itu untuk segera ditarik dari peredaran.
0: Erwin mengatakan beras fortifikasi memiliki perbedaan dengan beras biasa karena terdapat tambahan vitamin dan zat gizi dalam proses pengolahannya. Selain pasar tradisional, pemerintah kota juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan pemantauan di pasar modern. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan produk pangan yang beredar tetap sesuai ketentuan dan aman bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi. Untuk mencegah terhambatnya distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Jambi akibat antrian BBM, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah TPID dan Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan mendapat prioritas dalam pengisian BBM. Berikut laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi.
3: Kenaikan harga pangan, pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan Pertamina agar kendaraan pengangkut bahan pangan menjadi prioritas dalam pengisian BBM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut diperlukan guna mencegah antrian BBM menghambat kepada distribusi pangan dari daerah pemasok menuju kabupaten kota di Provinsi Jambi. Namun kendaraan pengangkut pangan tetap perlu mendapat pengawalan dari Dinas Perhubungan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar proses distribusi berjalan dengan lancar.
4: Nah, antisipasinya, kita minggu kemarin sudah rapat dengan tim inflasi daerah termasuk inflasi vertikal, termasuk malah kalau memang menjadi hambatan itu adalah masalah pasokan antrian untuk BBM, malah kita sudah ajak rapat itu Pertamina. Mereka akan angkutan-angkutan pangan itu agar mereka diutamakan, tidak mengikuti antri. Tapi memang harus dikawal oleh Dinas Perhubungan Kota maupun kabupaten lainnya.
3: Selain pasokan antrian BBM, Pemprov Jambi juga tengah mengidentifikasi perusahaan pemasok dan peternak mandiri yang terdampak tingginya biaya angkut. Johansa mengatakan apabila hasil identifikasi menunjukkan biaya transportasi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga pangan, pemerintah akan menyiapkan langkah intervensi termasuk dukungan terhadap ongkos angkut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar pasokan pangan sekaligus menekan biaya distribusi yang berpotensi dibebankan ke harga jual di tingkat konsumen. Rizky Amal yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar selanjutnya kita menuju ke RRI SP Bintuhan. Guna mempercepat tercapai target PAD, Pemkab Kaur akan membentuk Satgas PAD. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
5: Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir praksi-praksi DPRD terhadap APBD Perubahan Kabupaten Kaur tahun 2026. Praksi Kaur Bangkit Sejahtera menyoroti tentang Pemda Kaur harus meningkatkan PAD dan jangan sampai PAD stagnan, tidak ada peningkatan atau kemajuan dan setiap tahun harus mencapai target.

0: sesuai yang ditentukan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kaur Gusril Pauzi SOSMAP menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2026. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah untuk mempercepat pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Gusril Pauzi mengungkapkan bahwa Pemkab Kaur dalam waktu dekat akan membentuk tim percepatan pendapatan PAD sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah. Tim tersebut nantinya akan bekerja menggali berbagai sumber PAD yang masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Ia menjelaskan target PAD Kabupaten Kaur pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 45 miliar. Hingga saat ini realisasi PAD disebut telah mencapai sekitar 20 miliar atau mendekati 60% dari target yang ditetapkan. Usren mengaku bahwa capaian tersebut masih menyisihkan kekurangan harus dikejar hingga akhir tahun anggaran. Karena itu upaya peningkatan PAD menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun masukan dari anggota DPRD belum disampaikan secara khusus.
1: Kita sudah akan membuat tim percepatan pendapatan PAD dan target kita PAD ini 45 miliar. Sekarang hampir 60%, sekitar 20 miliar capaian sekarang. Jadi ini masih kurang, nanti sangat sekitar 60%. Artinya walaupun belum disampaikan, ini sudah jadi pikiran kita.
0: Dalam pelaksanaannya, tim percepatan PAD akan melibatkan sejumlah unsur terkait untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menggali potensi pendapatan asli daerah. Tim tersebut direncanakan melibatkan Kejaksaan Negeri, Kepolisian, TNI, serta organisasi perangkat daerah dan unsur terkait lainnya. Untuk itu, Gusril berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat membantu pemerintah daerah menemukan potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Dengan demikian, target PAD sebesar 45 miliar pada tahun 2026 diharapkan dapat dikejar melalui langkah-langkah yang terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Pendengar, dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI SPY Kanan. Dinas Ketahanan Pangan dan Satgas Pangan Waikanan memperketat pengawasan di lapangan guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang akhir September 2026. Di sisi lain, Gudang Bulog Pisang baru memastikan pasokan beras di Waikanan tetap aman dengan ketersediaan stok mencapai 4.500 ton. Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan melaporkan.
3: Satgas Pangan memperkuat pemantauan harga pangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga hingga akhir September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan, Dwi Handoyo Retno, kepada RRI mengatakan beberapa komoditas yang masih sesuai harga eceran tertinggi atau HER. Namun selisih harga tersebut dinilai tidak terlalu besar. Dirinya menjelaskan kondisi tersebut menjadi peringatan bagi Satgas untuk meningkatkan pemantauan di lapangan. Pengawasan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga pangan.
4: Kami telah berkoordinasi dengan Satgas bahwa untuk harga pangan itu harus di bawah head kita inginkan ya. Ini memang ada beberapa juga yang melebihi walaupun tidak terlalu banyak selisihnya. Tapi ini menjadi warning buat kita, tim Satgas, untuk melakukan pemantauan di lapangan.
3: Sementara itu, stok beras di Gudang Bulog Pisang Baru Waikanan mencapai sekitar 4.500 ton. Persediaan tersebut dipastikan mencukupi kebutuhan hingga akhir September. Kepala Gudang Bulog Pisang Baru Lukman kepada RRI mengatakan Bulog masih melakukan penyerapan gabah dari petani lokal. Namun penyerapan terkendala harga gabah petani yang berada di atas harga pembelian Bulog.
5: Sampai saat ini stok 4.500 ton, kami juga masih menyerap gabah beras dari petani untuk saat ini. Untuk kegiatan Bulog Pisang Baru, sampai saat ini masih menyalurkan bantuan pangan serta beras SPHP. Kalau untuk sampai saat ini, dari program pemerintah tetap menyalurkan bantuan sampai alokasi Desember. Kami juga menggulirkan beras SPHP, kita serahkan ke outlet-outlet Bulog, warung Bulog. Apabila Pemda mengajukan operasi pasar, TNI Polri juga mengajukan operasi pasar, kami siap.
3: Selain menjaga stok, Bulog terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP. Penyaluran dilakukan melalui outlet Bulog dan warung Bulog. Lebih lanjut, pihaknya juga siap mendukung operasi pasar jika terdapat pengajuan dari pemerintah daerah, TNI maupun Polri. Kesiapan tersebut didukung stok beras yang mencapai sekitar 4.500 ton. Dirinya memastikan stok tersebut masih mencukupi hingga akhir September 2026. Bulog juga akan terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjaga pasokan masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, laporan dari RRI SPY karena mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung untuk edisi hari ini. Saya Reta, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama dengan Zahra Rizkila ya pendengar. Dan pendengar, tahu gak sih, ternyata Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini sudah mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan edukasi tersebut disampaikan agar warga atau pendengar ini dapat mengenali tanda awal penyakit dan juga segera mengambil langkah penanganan yang tepat. Dan ISPA menjadi salah satu gangguan kesehatan yang sering diawali dengan keluhan ringan. Banyak masyarakat menganggap batuk dan pilek ini sebagai kondisi biasa sehingga penanganannya kerap terlambat. Dan Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan bahwa gejala ISPA perlu dikenali sejak dini. Pengenalan gejala menjadi langkah awal untuk mencegah kondisi berkembang untuk jadi yang lebih berat. Dan menurutnya sendiri, keluhan tersebut dapat muncul secara bertahap dan seringkali diawali gangguan ringan pada saluran pernapasan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mengabaikan gejala yang dirasakan meskipun tampak ringan pada awal kemunculannya. Lalu kelompok tertentu seperti penderita asma ataupun mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan ini memerlukan perhatian lebih. Pendengar, gejala yang muncul pada kelompok tersebut berpotensi terasa lebih berat dan juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Noviani juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu segera memeriksakan diri apabila gejala tidak kunjung membaik dalam beberapa hari. Dan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan dapat membantu memastikan kondisi yang dialami dan menentukan penanganan yang sesuai. Lalu Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan melalui pola hidup yang bersih dan juga sehat. Dan langkah sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi paparan faktor pemicu ini dapat membantu menekan risiko ISPA. Dan pendengar, peningkatan pemahaman masyarakat ini terkait gejala ISPA diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus yang muncul. Karena dengan deteksi lebih awal, risiko gangguan kesehatan yang lebih serius ini dapat kita minimalisir.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Pendengar, pementasan tunggal teater dengan judul Barabbas, sebuah pementasan pertunjukan teater yang menghadirkan kisah, konflik, emosi, dan juga kekuatan karakter dalam sebuah pengalaman panggung yang tak terlupakan. Pementasan tunggal karya Montingo Boucher dan dipersembahkan oleh komunitas Kata Kita akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2026 bertempat di Taman Budaya Lampung dan terdapat dua sesi. Sesi pertama yaitu di 16 waktu Indonesia Barat dan juga di sesi 2 yaitu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lalu juga untuk harga tiket ini mulai dari 25.000 sampai dengan 60.000-an. Dari pelajar itu tiketnya Rp25.000, lalu mahasiswa ataupun umum itu harga tiketnya Rp35.000 dan juga untuk VIP yaitu seharga Rp60.000. Lalu untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0831 7008 8848 atas nama Banjeskara ataupun dapat mengunjungi Instagram @komunitas_katakita.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
4: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Leh, ayo kita pergi.
3: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ya udah, saya tunggu.
3: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Leh?
3: Ke kamar bentar.
2: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
3: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
3: Jadi gini, itu
2: ada... ada apa di kamar itu?
3: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial TikTok yang memperlihatkan bahwa air laut yang surut. Ini unggahan berisi narasi yang mengklaim laut tersebut merupakan laut Merak yang surut imbas erupsi Gunung Krakatau. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar karena dilansir dari turnbackhoax.id, video tersebut bukanlah laut Merak. Konteks asli dokumentasi tersebut adalah momen air laut yang surut karena dipengaruhi fenomena pasang surut air laut dan juga gaya tarik bulan yang besar di Pantai Sampur, Desa Kepintik, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Preanger Stelsel pada masa tanam paksa.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan nih jenis masker yang harus digunakan saat beraktivitas di tengah paparan partikel di udara. Dan pemilihan masker yang tepat ini dinilai penting untuk membantu melindungi saluran pernapasan. Karena sebagaimana mestinya, masker ini menjadi salah satu perlindungan yang dapat digunakan masyarakat saat berada di lingkungan dengan paparan partikel udara. Namun pendengar, kemampuan setiap jenis masker ini dalam menyaring partikel memiliki perbedaan. Lalu Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yaitu Noviani, mengatakan bahwa masker N95, KN95, ataupun jenis setara dapat menjadi pilihan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Karena jenis masker tersebut memiliki kemampuan menyaring partikel berukuran kecil. Dan menurutnya juga, penggunaan masker ini perlu dilakukan dengan cara yang benar agar perlindungan yang diberikan lebih optimal. Dan bagian masker harus menutup hidung dan mulut serta disesuaikan pada bagian hidung untuk mengurangi celah. Dan masyarakat yang belum memiliki masker N95 ataupun KN95 tetap dapat menggunakan jenis masker lain sebagai perlindungan awal. Namun, kemampuan penyaringan masker tersebut tidak seoptimal masker yang dirancang untuk menyaring partikel berukuran kecil ini. Dan Noviani juga menjelaskan masyarakat perlu memperhatikan kondisi lingkungan saat melakukan aktivitas di luar rumah. Jika paparan partikel udara cukup tinggi, masyarakat dapat mengurangi aktivitas di luar dan menggunakan perlindungan yang sesuai. Selain menggunakan masker, pendengar, masyarakat juga diimbau untuk menjaga kebersihan diri setelah melakukan aktivitas di luar rumah, menutup pintu dan jendela saat kondisi udara kurang baik, serta mencuci tangan setelah beraktivitas. Ini dapat menjadi langkah tambahan untuk menjaga kesehatan. Dan pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan perlindungan saluran pernapasan dalam aktivitas sehari-hari. Penggunaan masker yang sesuai dan juga penerapan kebiasaan hidup bersih diharapkan dapat membantu mengurangi paparan partikel udara.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
3: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
3: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini akan kami sajikan ke ruang dengar Anda nada-nada Islami sebagai penghantar pengajian Al-Quran dan juga azan maghrib yang akan dikumandangkan nantinya pukul 17.57 waktu Indonesia bagian Barat.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Hud ayat 69 sampai dengan 75 dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah dan nantinya akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, belakangan ini kimpul sedang ramai diperbincangkan sebagai pangan lokal yang disebut memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan ya pendengar. Dan perhatian terhadap umbi ini semakin meningkat setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat menjadikannya sebagai alternatif sumber karbohidrat pengganti nasi. Dan potensi kimpul ini ternyata tidak hanya sebagai pengganti sumber karbohidrat saja, tapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk pangan. Guru Besar Fakultas Teknik dan Teknologi IPB University, Profesor Titi Chandra Sunarti menyebut bahwa kimpul berpeluang dikembangkan sebagai pangan fungsional dan juga menjadi bahan baku produk pangan bebas gluten. Dan juga Profesor Titi menjelaskan bahwa kimpul ini memang memiliki kemiripan dengan talas, tetapi keduanya merupakan jenis tanaman yang berbeda. Dan perbedaan tersebut dapat dilihat dari bentuk daun hingga karakter umbinya, termasuk kimpul ini yang dapat menghasilkan lebih dari satu anak umbi dalam satu tanamannya. Dan menurutnya juga kimpul juga memiliki keunggulan karena mudah diolah menjadi berbagai jenis pangan, mulai dari perkedel, keripik hingga tepung. Lalu di beberapa daerah nih pendengar, komoditas ini juga dikenal dengan nama berbeda seperti belitung atau talas belitung, sehingga pemahaman mengenai penamaannya perlu diperkuat agar tidak menimbulkan kekeliruan. Lalu dari sisi gizi, kimpul ini tetap perlu dikonsumsi bersama dengan pangan lain karena kandungan protein dan lemak pada umbi-umbian umumnya lebih rendah dibandingkan serealia. Meskipun begitu, kimpul juga berpotensi dikembangkan sebagai pangan fungsional karena karbohidrat di dalamnya tidak hanya menjadi sumber energi, tapi juga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Dan dari sisi kandungan, kimpul ini tetap memiliki asam oksalat, tetapi jumlahnya relatif rendah dibandingkan beberapa jenis umbi lain. Lalu kondisi ini juga membuat kimpul tidak menimbulkan rasa gatal di mulut seperti yang dapat terjadi pada umbi tertentu. Dan sementara kadar oksalat dapat dikurangi melalui perendaman dalam air garam ataupun menggunakan air kapur dan proses pemasakan. Sementara itu pendengar, peluang pengembangan kimpul ini semakin terbuka jika diarahkan menjadi produk pangan khusus. Salah satunya adalah panganan bebas gluten yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dengan kebutuhan pangan tertentu. Namun pendengar, pengembangan kimpul ini membutuhkan dukungan industri pengolahan dan juga pasokan bahan baku yang berkelanjutan. Penguatan rantai pasok, standarisasi, serta inovasi produk yang diperlukan agar kimpul ini dapat menjadi komoditas bernilai ekonomi.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kebakaran, ih kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih pantesan, itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah hampir menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Yang artinya juga Zahra sudah harus pamit undur diri dari pendengaran. Namun pendengar, setelah ini akan dilanjutkan lagi Lampung Malam ini bersama dengan Obi Riano. Dan pendengar, Zahra Rizkila pamit undur diri, RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Akhir bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Jaka Budi Utama, mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
5: Apa aja Pak?
4: Akhir-akhir ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Akhir bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada nyimpannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
10: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
9: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
11: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengumpan-pengumpan.
12: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
11: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Saya pribadi tidak.
9: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
14: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada

0: 10 hari di Bantul, Yogyakarta.
1: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
0: Sementara itu El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun pada tahun 2026 sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Abasina juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
3: At CRAX, we believe that education ultimately prepares not simply for
4: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan CRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua CRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
5: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
4: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan CRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan kelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
6: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bukan kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
4: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara CRAX Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya. Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan, pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara, 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Tololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: pesan saya untuk mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Suatu hari di markas Safara Iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan bakau hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Jangan tanggung-tanggung, mumpung ini ada kesempatan loh.
2: Kesempatan ya kesempatan, tapi ya perlu dipertimbangkan supaya nanti gak salah langkah.
1: Pertimbangan apa lagi? Pertimbangan bobot, bibit, beber. Wes toh, gak usah pilih-pilih.
2: Ya bukannya pilih-pilih, Ton.
1: Nah terus apa? Ingat loh, Ndu, kamu itu sudah jomblo 8 tahun loh. Umurmu sekarang 36 tahun. Lawang teman-teman seangkatanmu SDY sudah berkeluarga semua loh. Termasuk sedulur-sedulurmu. Terus aku, apa kamu mau memperpanjang masa jomblomu? Lah kok kaya perpanjangan sing wae.
2: Ya terus ndak gitu toh, Ton. Yo ya ikut bantu cari solusi toh. Bukannya malah nambahi ruwet.
1: Lah itu solusinya kan sudah ada, Ton. Ibumu itu kurang perhatian apa coba? Itu semua demi masa depanmu.
2: Lah yo itu.
1: Lah yo piye?
2: Yo termasuk perkara itu.
1: Hubungannya sama orang tua kok malah dijadikan perkara, Ton.
2: Duh, maksudnya gini loh, itu yang menjadikan dilema.
1: Eleh, sekarang gini baik, pilih nuruti kemauanmu pribadi atau nuruti orang tua yang sudah single parent, membesarkan, mendidik, bimbing kamu dari kecil hingga sekarang.
2: Wah, wes, pilihan sulit sih.
1: Sulit atau enggak, itu tergantung kamu tuh. Sebagai temanmu, aku bisanya cuma kasih saran, diterima monggo, enggak yo silahkan.

0: Salam kenal ya Mbak Novi.
1: Loh, kok manggil Mbak toh Mas?
0: Lah harusnya.
1: Ya cukup panggil Novi wae toh. Kok pakai Mbak? Pesannya kok lebih tua aku.
0: Oh, nggih. Maaf kalau salah ya Vi.
1: Nah, itu kan lebih enak.
2: Duh, senengnya lihat mereka di luar pada ngobrol buat ayam.
3: Sekarang sudah nggak perlu khawatir kan Bu Titi?
2: Iya Pak. Wong ya semua demi anak. Mugo-mugo niat baik Pak Ratno sama saya tidak disalahartikan.
3: Wah, kalau saya sudah yakin sama mereka kok Bu. Oh ya sudah dewasa, pasti ini ngerti sama pilihan orang tua. Oh iya Bu, rencana mau diresmikan kapan Ki?
2: Oh kalau itu nanti bisa diatur Pak. Yang penting Sindu sama Novi biar saling pendekatan dulu, saling memahami. Wong ya baru pertama ini mereka ketemu loh. Nanti kalau sudah sama-sama cocok, baru kita carikan hari sing tepat, Pak.
3: Tapi jangan lama-lama, nggih, Bu. Kalau perlu ya sebulan dari sekarang.
2: Loh, kok cepet men?
3: Lah, lebih cepat lebih baik, oh, Bu.

0: 서 보육할 생각해요. 뭐?
1: 할로 피?
0: 할로 마스.
1: 라기 ngopo?
0: 라기 nyuci piring.
1: Oh, sorry ya Vi, kalau aku ganggu.
0: Rapopo. Ada perlu apa, Mas? Pagi-pagi sudah ngebel.
1: Perlu nih kalau enggak sama kamu, terus sama siapa toh, Vi?
0: Mungkin kalau perlu sama bapakku, sopo ngerti?
1: Yo, wis kalau gitu. Bapak ada?
0: Lagi enggak di rumah.
1: Nah, terus kemana, Vi?
0: Ada acara.
1: Acara apa?
0: Rapat di kelurahan.
1: Rapat apa?
0: Ayo, Bu, Mas, enggak tahu nanya wae lo.
2: Wah, rumah jadi ini sepi no iki.
3: Macam-macam lo, Mas. Kita baru kenal kemarin lo.
2: Ya ampun, Vi, mbok jangan berprasangka buruk ngono toh. Yang mau macam-macam ki sopo? Wong rencananya aku mau ke rumahmu, pengen ngobrol supaya ini komunikasi ya baik. Kalau sekiranya kamu ndak berkenan, ya wis, ndak jadi wae.
3: Lah, Mas, Mas, gitu wae kok ngambek.
2: Siapa yang gak ngambek coba? Lawang ditelepon tanggapanmu kayak gitu loh.
3: Aja kaget ya, Mas. Karakterku ki yo ngene iki. Ini juga termasuk bagian dari perkenalan loh, Mas.
2: Perkenalan yo perkenalan. Tapi mbok jangan galak-galak toh, Vi.
1: Ya wis. Jadine aku boleh main ke situ ndak nih?
0: Ya terserah jenengan toh, Mas. Mampir monggo. Ndak yo silahkan.
1: Oke, tunggu ya.
0: Ya, Mas.

0: Loh, apa meneh, Kai?
1: Nuwun.
0: Nggih, sebentar.
2: Kula nuwun, Mbak. Apa bener di sini alamat rumahnya Jalan Glatik nomor 30, nggih?
0: Iya, Mas, bener. Mau cari siapa, nggih?
2: Mau ketemu dengan Novia Diah Pratiwi, Mbak.
0: Oh, itu saya, Mas.
2: Oh, ternyata jenengan toh, Mbak. Wah, kalau gitu ya kebetulan.
0: Maksudnya, Mas?
2: Gini, Mbak. Maksud kedatangan saya ke sini mau nagih hutang sama jenengan, Mbak.
0: Maaf sebelumnya, nggih, Mas. Memangnya sampean itu siapa?
2: Saya dari agen penagihan, Mbak.
0: Oh, ngerti aku. Nggak usah ngaku-ngaku, Mas. Mau nipu saya. Bisa tak laporke lho sampean.
2: Loh, kok mbaknya kesane malah nuduh saya toh?
0: Lah wong saya ndak kenal sampean lho. Datang ke rumah saya, tahu-tahu kok nagih hutang. Saya mau dijadikan korban. Iya, Mas.
2: Iya toh iki. Ojo playing victim lho, Mbak. Kok seolah-olah jadi korban.
0: Di mana-mana kalau yang namanya penipu mesti menghalalkan segala cara.
2: Oh, jangan ngawur sampean, Mbak. Bisa tak lapor ke balik sampean.
3: Ada apa ini? Ada apa? Kok pada gontok-gontokan?
2: Jenengan siapa, Mas?
3: Saya Sindu, Mas. Temenin Novi.
2: Oh, sampean mau ikut campur, Mas?
3: Iya. Sabar, Mas. Sabar. Kalau ada masalah, mbok monggo dirembuk sing adem.
0: Nggak perlu ada rembukan lagi, Mas. Yang jelas, orang ini mau cari mangsa.
2: Wow, mbok yo dijaga toh, Mbak, omonganmu itu.
0: Lah ngopo? Ndak terima.
3: Sudah toh, sudah. Mbok sabar ngono ngopo toh?
0: Jengkel tenan aku, Mas.
3: Sik Tofi, sik. Mas, maaf ya, bukannya saya mau ikut campur. Sebenarnya ini ada masalah apa toh?
2: Gini, Mas. Mbak Novi ini sudah berani utang, tapi ndak mau bayar cicilan. Nunggak sampai 3 kali ini. Makanya saya kesini mau minta pertanggungjawaban nih Mbak Novi, Mas. Malah dituduh penipu. Wong saya memang dari agen penagihan lho.
3: Bener itu, Vi.
0: Alah, bohong itu, Mas. Mau cari gara-gara itu.
2: Yang cari gara-gara itu malah kamu, Mbak. Wong kok mengelak wae lho.
3: Bentar, Mas. Kalau jenengan memang dari agen penagihan, ada surat tugasnya?
2: Kalau ndak percaya, monggo dicek, Mas. Sekalian, ini bukti kalau Mbak Novi utang terus nggak cicilan.
3: Lawang yo ngono tenan kok. Dari awal sebenarnya aku wis rada curiga. Saben-saben dijak ngobrol, kesane iki judes banget, cuek, koyo ndak ada tanggapan sing positif. Wong aku kesana iki maksudnya yo pendekatan nih. Ndak taune malah bayar utange.
4: Yo namane wae menjemput impian. Semua butuh pengorbanan tuh.
3: Yo mudeng. Paham aku, Ton. Tapi yo carane ndak kayak gitu. Bukan perkara aku bisa nutup cicilan 3 juta. Tapi ini permasalahan sikap. Kejujuran sih harus dibangun sejak awal. Awang belum jadi wes sudah kayak gitu, apalagi nanti kalau sudah jadi. Iso remuk. Malah nambahi pikiran ibuku.
4: Wah, gak nyangka Yontu. Terus sing dijodohkan sama kamu itu siapa toh?
3: Namanya Novi. Lengkapnya Novia Diah Pratiwi.
4: Se. Kok kaya gak asing ya? Rumahnya?
3: Kampung Margo Suman, Jalan Glatik nomor 30, Kelurahan Peloso Jenar.
4: Oh, ya, ingat aku, Ndu.
3: Kenapa ya, Ton?
4: Novi itu kan teman kerjanya bojoku.
3: Weh, apa iya, Ton?
4: Wah, kalau kayak gini ya, wes, bahaya iki.
3: Bahaya piye, to?
4: Ini loh, Ndu, istriku pernah cerita kalau Novi itu orang bermasalah. Track record-nya buruk, rekan kerjanya banyak yang jadi korban, termasuk istriku. Ya, masalah utang itu tadi. Belum bapaknya yang namanya Pak Ratno itu pernah juga terlibat kasus penipuan rental mobil. Nggak cuma itu kok, Ndu. Banyak kasus lainnya. Hutangnya ya di mana-mana.
3: Wah, kenapa dari awal kok kamu nggak bilang, Toton?
4: Lah, wong kamu ya nggak pernah cerita kalau dijodohkan sama yang namanya Novi ya, Ndu.
3: Wes, tambah kuat.
5: Memadu Asa, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
3: Yo Bu, sudah buat kecewa.
6: Ndak apa-apa Yole. Justru pilihane Ibu salah. Terlalu maksa jodohke kamu. Ibu juga ndak tahu kalau latar belakangnya koyo ngono.
3: Saya ngerti kok Bu, harapane jenengan. Gak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak. Sabar nggih, sing tenang. Dunia tidak selebar daun kelor.
6: Alah gayamu, tapi jangan kelamaan loh yo. Segera.
3: Inggih, Bu. Nanti juga ketemu. Mohon doa restune nggih.

0: Kita harus tahu dulu pendengar ya, Ikatan Keluarga Minang di ITERA ini ya menjadi wadah bagi mahasiswa Minangkabau untuk mempererat silaturahmi, menjaga nilai budaya serta saling mendukung selama berada di perantauan. Dan melalui dialog malam hari ini, kita akan mengenal lebih dekat seperti apa sih perjalanan, kegiatan dan peran komunitas dalam membangun kebersamaan di lingkungan ITERA ya. Sudah terhubung bersama Andre Ramadhani. Beliau ini adalah seorang cadiak pandai atau sekretaris jenderal dari IKM ITERA. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Tobi dan RRI.
0: Siap, siap. Gimana kabarnya, udah?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Obi kabarnya gimana?
0: Baik, alhamdulillah ya. Kita mau ngobrol sedikit ya tentang Ikatan Keluarga Minang di ITERA, boleh ya?
1: Siap, siap, boleh Kak.
0: Oke, oke. Nah, mungkin Andre bisa dijelasin dulu nih ke pendengar kita yang mungkin baru aja dengerin. Kira-kira awal terbentuknya Ikatan Keluarga Minang di ITERA ini seperti apa ini, Andre?
1: Oke Kak, siap. Kalau kita berbicara tentang awal terbentuknya IKM ITERA, menurut saya kita harus terlebih dahulu memahami kebutuhan mahasiswa Minangkabau yang berada di perantauan. Okay. Jadi menilik dari sejarahnya tersendiri, IKM ITERA itu sendiri terbentuk di tahun 2015, 3 tahun setelah lahirnya ITERA di tahun 2012. Saat itu di bawah bimbingan rektor pertama kita, almarhum Profesor Ofiar Zainuddin Tamin, yang juga merupakan keturunan dari Minang juga, beliau menginisiasi terbentuknya Ikatan Keluarga Minangkabau Institut Teknologi Sumatera. Di tahun 2015, kemudian saat ini IKM ITERA sudah mau masuk di bulan Oktober nanti, kita mau disnatalis ke usia yang ke-11 tahun. Tentunya menjadi momen di mana ketika para anak-anak yang dari Sumatera Barat itu datang berlabuh ke Provinsi Lampung untuk berkuliah, meninggalkan banyak hal di kampung halaman, keluarga, pertemanan, kebiasaan, makanan dan bahasa yang selama ini sudah sangat dekat di kehidupan sehari-hari. Kemudian sampai di ITERA, bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah tentu menjadi tempat untuk mengenal banyak budaya dan karakter. Tetapi di sisi lain juga, mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Sumatera Barat juga butuh ruang untuk tetap merasa dekat dengan identitas dan keluarga dari daerah. Nah, dari kebutuhan ini, keberadaan IKM tentunya menjadi tempat berkumpul karena memiliki asal daerah yang sama dan juga menjadi wadah membangun silaturahmi, saling mengenal, saling membantu dan juga menjaga nilai-nilai budaya di Minangkabau di tengah perantauan. Saya kira begitu.
0: Oke, baik. Tapi untuk makna dari merantau, berkarya dan bersaudara untuk para teman-teman anggota komunitas seperti apa itu, Andre?
1: Oke Kak, saya kira tiga kata ini dari merantau, berkarya dan juga bersaudara menjadi satu perjalanan yang tak putus ya Kak. Merantau tersendiri bagi mahasiswa bukan hanya tentang pergi dari satu daerah ke daerah lain untuk mendapatkan pendidikan, tapi juga merupakan proses belajar untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Tentunya ketika kita berada di rumah banyak hal yang masih dibantu keluarga, tetapi ketika kita sudah berada di Lampung, kita mulai belajar mengatur waktu sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan juga menghadapi masalah sendiri terhadap apapun keputusan yang kita ambil. Kemudian yang kedua, berkarya. Saya kira merantau tidak hanya cukup dengan mendapatkan gelar, kita juga harus meninggalkan sesuatu yang positif selama di perantauan. Bisa bermacam-macam, entah itu prestasi akademik, kemudian aktif organisasi, penelitian, kegiatan sosial, dan juga hal-hal sederhana lain seperti membantu teman. Jadi berkarya juga tidak harus menghasilkan sesuatu yang besar. Kemudian yang terakhir, bersaudara. Seperti kita jauh dari keluarga, kita menyadari bahwa manusia tidak bisa berjalan dengan sendiri. Kita juga butuh teman untuk berbagi dan orang yang membantu ketika mengalami kesulitan dan membutuhkan lingkungan yang membuat kita bisa diterima. Nah, disitulah IKM hadir. Jadi kalau boleh saya rangkum, merantau tentunya mengajarkan kita untuk mandiri, kemudian berkarya juga, dan juga mengajarkan bahwa kita dalam proses tersebut tidak harus berjalan sendiri ya. Begitu Kak Obi.
0: Oke, baik. Sejauh ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mempererat hubungan antar anggota apa aja sih, Andre?
1: Di IKM ITERA tersendiri kita mempunyai banyak kegiatan, program kerja seperti kumpul bersama, kemudian tradisi pulang kampung bersama juga Kak Obi. Jadi setiap libur semester kita punya tradisi pulang bareng-bareng dari

0: Lampung menuju Sumatera Barat. Kemudian untuk yang teman-teman nggak pulang, kita juga punya kegiatan Lebaran bersama. Jadi di hari-hari besar keagamaan kita berkumpul sama di satu tempat untuk merayakan hari-hari besar keagamaan. Nantinya juga ada kegiatan sosial, budaya, seperti penyambutan mahasiswa baru yang datang ke ITERA. Dan yang menjadi perhatian bagi kami, setelah ketika mahasiswa baru datang itu, mungkin mereka belum mengenal Sumatera Barat. Nah, di situ peran kami untuk mengenalkan dan juga memandu anak-anak mahasiswa baru dari Sumatera Barat untuk beradaptasi di Provinsi Lampung. Begitu, Taufi.
1: Oke. Nah, untuk teman-teman dari IKM sendiri menjaga dan juga memperkenalkan budaya Minangkabau di lingkungan ITERA nih khususnya, itu gimana sih, Indre?
0: Oke, Kak, terkait dengan menjaga budaya tersendiri, saya kira tidak hanya cukup dengan pakaian adat, kemudian tradisi tradisional maupun betul, makanan khas Minangkabau seperti rendang dan lontong padang gitu. Nah, itu memang menjadi bagian penting dari budaya IKM, tapi ada bagian yang lebih penting dari itu, saya kira. Seperti menghargai orang yang lebih tua, kemudian bagaimana kita bermusyawarah, menjaga hubungan dengan sesama, kemudian menghargai pendidikan dan tempat kita membawa diri ketika merantau gitu. Tentunya IKM memiliki ruang untuk memperkenalkan budaya Minangkabau dengan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Kemudian tidak hanya ketika di dalam kampus, kami juga sering berinteraksi dengan masyarakat Lampung gitu, dengan berbagai budaya yang ada. Kemudian dari cara-cara bersikap dan berbudaya tadi, setidaknya kami juga ingin berkontribusi kepada lingkungan untuk menjadi bagian dan juga memperkenalkan budaya dari Minangkabau. Jadi menurut saya, menjaga budaya itu bukan menutup diri dari budaya lain, tapi mengenalkan budaya kita sambil menghargai budaya yang ada di sekitar kita. Begitu, Pak Obi.
1: Oke, baik. Andre, mungkin ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang menarik gitu, atau tantangan-tantangan selama menjadi mahasiswa Minang di perantauan, Andre?
0: Oke, Kak. Untuk pengalaman menarik sendiri, ada beberapa pengalaman sih, Kak. Seperti dipaksa keluar dari zona nyaman yang kita sudah terlalu terlena di dalamnya gitu. Di kampung halaman mungkin sudah terbiasa dengan lingkungan, makanan, bahasa, dan orang-orang kita kenal. Ketika datang ke bumi Ruwajurai, ke Provinsi Lampung, semuanya tentunya lebih beragam. Mulai dari teman-teman di ITERA tersendiri, ada sekitar kurang lebih 22 ribu yang berasal dari suku Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Tentunya ada perbedaan cara komunikasi dan cara pandang. Tetapi saya kira di situ tempat kita belajar menghargai perbedaan yang tidak harus dijauhkan, justru tempat menjadi berbagi pengalaman gitu. Tentunya untuk pengalaman itu sendiri, ada rasa rindu yang mendalam terhadap keluarga dan kampung halaman. Kayak untuk saya sendiri sudah masuk 2 tahun nggak pulang kampung ke Bukit Tinggi, kota saya. Jadi untuk melepas rasa rindu tersebut, biasanya berkumpul dengan teman-teman yang ada di ITERA yang berasal dari Minangkabau, begitu, Kak.
1: Oke. Nah, untuk peran dari IKM sendiri dalam membantu mahasiswa Minang nih, khususnya yang sedang berada di perantauan, sejauh ini kayak gimana, Ri?
0: Oke, Kak. Saya kira IKM memposisikan diri sebagai salah satu support system bagi mahasiswa Minangkabau yang ada di ITERA. Tentunya nggak hanya dalam bentuk materi, tapi juga sesederhana untuk teman untuk bertanya. Mahasiswa baru yang mungkin baru mengenal lingkungan kampus, kemudian membutuhkan informasi tempat tinggal, kemudian bertanya tentang dunia perkuliahan, dan sedang mengalami masalah pribadi pun, dan membutuhkan seorang untuk diajak berbicara, tentunya IKM hadir di sisi-sisi teman-teman seperti itu. Jadi rasa keluarga itu menjadi penting, dan kami berusaha menciptakan suasana ketika datang di ITERA dan jauh dari keluarga, teman-teman nggak benar-benar sendirian. Dan menurut saya prinsipnya sederhana, ketika pernah dibantu dalam kesulitan, saat kita juga membantu orang lain. Jadi keluarga itu bukan hanya mendapat bantuan, tapi juga tentang bagaimana kita meneruskan kebaikan tersebut kepada anggota yang lain. Begitu, Kak Obi.
1: Oke. Tapi saya mau nanya nih, ini ada nggak sih culture shocknya ketika nyampe di Lampung?
0: Oke, untuk culture shocknya sendiri, kalau buat saya pribadi lebih ke makanan sih, Kak Obi.
1: Oh gitu. Jadi, gimana itu?
0: Makanan beras kami di Padang, di Sumatera Barat itu terkenal beras yang perak gitu kan, Kak Obi.
1: Jadi ketika sampai
0: di Lampung dengan situasi beras yang kulen kalau sebutannya orang di sini, jadi agak sedikit beradaptasi, 1 bulan, 2 bulan, agak-agak dipaksa, 3 bulan mau nggak mau gitu kalau gue. Sekarang udah menyatu dengan lidah Lampung kalau gue.
1: Oke, jadi agak kaget pas di makanan Andre ya.
0: Pas di makanan
1: kau, Bi. Oke, baik. Nah, ini untuk kontribusi IKM sendiri bagi ITERA dan masyarakat sekitar, ada nggak, Andre?
0: Oke, yang pertama untuk kampus tersendiri, kau, Bi. Salah satu program kerja unggulan dari IKM itu sendiri ada namanya Bali Nagari, kembali ke negeri, gitu. Jadi ketika libur panjang, libur semester bagi semester genap dan ganjil. Teman-teman yang berasal dari Sumatera Barat yang dari ITERA itu pulang rame-rame ke tempat asal mereka masing-masing di Sumatera Barat. Nah, di situ kami masuk ke sekolah-sekolah yang nggak tahu ITERA sebelumnya kalau B. Jadi kami menjadi agen, jadi penyebar luasan informasi tentang ITERA, tentang dunia perkuliahan, membangkitkan semangat-semangat adik-adik SMA di Sumatera Barat, kami kenalkan setiap libur semester. Nah, di situ menjadi salah satu tujuh ujung tombak dari penyebaran informasi, karena kita tahu di Sumatera Barat juga ada sekolah yang belum ada sinyal, kemudian mereka juga butuh motivasi untuk melanjutkan kuliah. Nah, di situ teman-teman dari IKM masuk ke sekolah-sekolah, ke pelosok, kemudian memperkenalkan dunia perkuliahan dan juga mengenalkan dunia kampus. Nah, untuk masyarakat tersendiri, tentunya kami sangat aktif membangun interaksi positif dengan masyarakat. Beberapa bulan yang lalu kami melaksanakan gelora literasi bersama salah satu komunitas literasi kaum termajinal di Kota Bandar Lampung. Kami terus berupaya untuk meningkatkan interaksi positif tersebut. Gitu, Kak Obi.
1: Oke, baik. Andre, mungkin harapan untuk komunitas IKM sendiri dan juga generasi muda Minang di ITERA kedepannya, silakan.
0: Oke, baik. Saya kira harapan saya sederhana, mahasiswa Minang di ITERA, jangan takut untuk bermimpi dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Kita datang ke perantauan bukan hanya untuk mendapatkan gelar, tapi juga mendapatkan pengalaman hidup. Silakan aktif di organisasi, silakan mengikuti kegiatan akademik, silakan mencoba penelitian, lomba, kewirausahaan, kegiatan sosial maupun bidang lainnya. Karena kita nggak pernah tahu pengalaman mana yang nantinya akan membentuk diri kita. Tapi di tengah itu semua, jangan sampai kita lupa dengan identitas dan keluarga kita. Karena menurut saya, menjadi orang Minang di perantauan bukan berarti kita harus selalu melihat ke belakang. Justru nilai-nilai yang kita bawa dari kampung halaman bisa menjadi bekal untuk melangkah lebih jauh. Dan yang paling penting, ketika suatu hari kita berhasil, selalu didengarkan kepada anak-anak yang merantau, jangan lupa. Oh, ada keluarga, masyarakat, dan lingkungan yang pernah menjadi bagian dari perjalanan kita. Kalau hari ini kita datang ke Lampung sebagai perantau, mudah-mudahan suatu saat kita bisa menjadi orang yang bukan hanya sukses di perantauan, tapi juga membawa manfaat bagi kampung halaman. Karena pada akhirnya, perantau bukan hanya tentang seberapa jauh kita pergi, tetapi tentang seberapa banyak pengalaman yang kita dapatkan, karya kita hasilkan, dan orang-orang yang kita temui dalam perjalanan. Dan ketika sudah berhasil, kita tetap punya satu tempat untuk pulang dan orang-orang bisa kita sebut sebagai saudara. Saya kira demikian, Kobi.
1: Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih, Andre, atas waktu ini malam hari ini sudah bisa ditelepon juga ngobrol-ngobrol tentang IKM ya, Andre ya.
0: Siap, terima kasih, Kobi.
1: Oke, salam buat teman-teman di IKM ITERA ya, Andre.
0: Siap, nanti disampaikan, Kobi.
1: Oke, terima kasih banyak, Kobi. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar demikian obrolan Obi bersama Andre Ramadhani, Cadiak Pandai atau Sekretaris Jenderal IKM ITERA ya. Tentang merantau, berkarya, dan bersaudara, cerita keluarga Minang di ITERA luar biasa sekali ya. Memang harus seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak perantauan tuh memang harus kumpul ya kan, bikin sesuatu yang baik, yang berguna gitu kan. Ya kayak teman-teman dari IKM ITERA ini, oke. Ya sudah, kalau gitu pendengar ya, nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di segmen selanjutnya, di segmen Ruang Rindu. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

demikian gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kok.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kamu...

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah mobil, lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, malam hari ini Obriana menemani Anda di segmen kedua, di segmen Ruang Rindu ya, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda pendengar di malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, boleh telepon silakan ya di 269720. Sudah saya buka teleponnya, saya sudah hidupin. Oh ya, oke. Oh nah, itu dia ya. Gimana kabarnya malam hari ini ya? Semoga menjadi hari yang luar biasa sekali. Hari Selasa yang spesial, hari Selasa yang bikin happy. Aduh, enggak juga tapi katanya ya. Ya udahlah ya. Namanya hidup ya kan, harus dijalani dan juga harus dihadapi, oke? Ya udah kalau gitu langsung aja kita bacain request yang sudah masuk di via WhatsApp dari 0831-5280. Selamat malam Bang Obi, selamat malam dari miliknya. Dia mau dengerin lagunya Novita Dewi, judulnya Ku Menangis Kau Tertawa. Siap. Terus dari mana lagi nih? Dari 0823-1275. Mau dengerin lagunya Audi Bang, judulnya Menangis Malam. Boleh. Halo Bang Obi, halo. Mau dengerin lagunya Stinky, Jangan Tutup Dirimu, dari 0817-759. Boleh, ditunggu ya. Dari 0852-6905, mau denger lagunya Dewa 19 yang judulnya Kangen. Nah, kangen terus nih. Ya, lagi kangen kah? Atau seperti apa ini? Ya, gak ada nama nih. Banyak kan yang request gak pakai nama ya. Tapi ya udahlah, gak apa-apa ya. Yang penting request, oke? Terus lanjut. Dari 0852-7958. Halo Bang Obi, halo ya. Mau denger lagunya Serius yang Rocker Juga Manusia. Wah, udah lama nih gak denger lagu ini. Boleh. Nanti saya puterin ya. Terus dari mana lagi nih? Dari 0823-7130. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak juga nih yang request ya. Mau request Bang? Boleh. Mau denger lagunya Bass Jam yang Denganmu Tanpamu. Oke, agak lawas ya lagunya, tapi enggak apa-apa ya. Kalau di Pro 1 lagu-lagu kayak gini jam-jam segini memang cocok banget sih ya. Ya sudah kalau gitu pendengar, itu dia tadi sudah ada beberapa yang request 1 2 3 4 5 6. Mau dan 6 tuh ya. Kalau misalnya mau gabung telepon boleh ya di 269720, lebih tunggu sampai jam 11 malam nanti. Kalau gitu terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.
1: Kan selalu ku rasa.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Copreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Yuk makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Ibel, serius?

0: makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, tanggal 23 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Di kebersamaan kita pada pagi hari ini, hari Rabu 23 September 2026, Zara Rizkila akan menemani pendengar sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan mengawali acara kita pada pagi hari ini dengan Mutiara Pagi, kami nantinya akan hadirkan dialog bersama narasumber Ustadz Haji Muhammad Ridman AMD dengan tema yaitu Al-Quran memberikan hidayah yang lebih kuat. Dan untuk pendengar nanti yang ingin berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan dapat menghubungi kami di line telepon 0721-269-720 ataupun dapat mengirimkan WhatsApp ke 0811-7207-909. Namun pendengar, sebelum kita masuk ke dialog Mutiara Pagi pada pagi hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5 yang dibacakan oleh Hefni Hermawan beserta dengan lantunan nada-nada islami berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih ya sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mohon maaf untuk Mutiara Pagi pada pagi hari ini sepertinya masih belum dapat terlaksana. Namun akan kami sajikan ke ruang dengar Anda kajian pagi, yaitu pentingnya ketenangan dari Ustadz Adi Hidayat.
1: Kajian 1 menit pentingnya ketenangan oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Kalau sudah tawakal, dunia nggak akan ngaruh. Nggak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
3: Ini kan Allah sudah tetapkan.
2: Nggak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil nggak akan terasa.
3: Inna ma'al usri yusra.
2: Yang sulit aja ada solusinya. Apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita. Membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak tobat.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustaz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: kajian 1 menit dengan tema pentingnya salat oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil salat lewat azan. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda bertanya, kenapa mesti salat? Lanjutkan kalimatnya. Hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda salat, Allah tidak butuh dengan salat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib. Sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Produktivitas meningkat dan stabilitas sosial ikut menguat. Tahun kemarin di Provinsi Lampung kita dapat bedah rumah 2.300.
2: Untuk surat apa bom? Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Endura, Kamaju dan Wetataan, ini banyak tanah masyarakat yang memang belum balik aman.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi ini edisi Rabu 23 September 2026 dengan topik berita, pemerintah Provinsi Lampung mempercepat program perumahan rakyat untuk mendukung program strategis nasional 3 juta rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Zahra Rizkila. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Bandar Lampung terpilih, Rico Menoza menyatakan siap melakukan konsolidasi internal setelah surat keputusan atau SK kepengurusan resmi diterbitkan. Konsolidasi dilakukan untuk memperkuat soliditas dan memastikan seluruh pengurus segera menjalankan tugas organisasi. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
3: Saya tidak ada persoalan dengan kepengurusan-kepengurusan yang kita...
4: Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Bandar Lampung terpilih, Rico Menoza menyatakan kesiapannya melakukan konsolidasi internal ke-20 kecamatan setelah surat keputusan atau SK kepengurusan resmi diterbitkan. Menurut Rico, setelah SK terbit, dirinya akan segera melakukan konsolidasi internal, merangkul seluruh kader, dan menyatukan langkah seluruh pengurus. Rico menegaskan, dirinya tidak mempersoalkan kepengurusan yang telah ditunjuk oleh DPD 1 Partai Golkar Lampung melalui tim format. Rico berharap proses pengesahan kepengurusan dapat segera diselesaikan sehingga seluruh pengurus yang telah ditunjuk dapat langsung bekerja dan menjalankan tugas organisasi. Sebab dia menegaskan dalam musyawarah daerah atau musda ke-11 DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Senin 21 September 2026, dirinya terpilih secara aklamasi.
3: Kita bicara bagaimana kepengurusan ini dikukuhkan dulu lah. Kita ingin segera di-SK-kan ya. Kan kita ingin kerja cepat, kerja tanggap, artinya kita ingin bagaimana segera menguatkan internal. Saya tidak ada persoalan dengan kepengurusan-kepengurusan yang kita ditunjuk dari DPD, tetapi memang ya ada sedikit miskomunikasi. Saya sebagai ketua tim formatur yang ada mewakili pimpinan kecamatan pemilik suara, kalau saya pribadi nggak ada masalah. Tetapi kan tentu kan saya, walaupun sebagai ketua tim formatur, kan kita mengedepankan musyawarah mufakat. Kan saya juga calon satu-satunya pendaftar, dan juga alhamdulillah dukungan ini penuh ke saya 20 kecamatan. Tentu saya menghormati, saya menghargai proses demokrasi ini. Kita hasilkan satu keputusan yang sama-sama kita hormati. Cara aklamasi artinya, walaupun ketua terpilih, tetapi tetap saya menghargai suara-suara di dalam tim formatur supaya ini bisa berjalan semuanya, tidak ada unek-unek lah. Jadi benar-benar kita ingin bukakan secara demokrasi.
4: Salah satu anggota tim formatur Musda 11 Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Rifai, mengatakan dirinya tidak dilibatkan secara penuh dalam proses penyusunan kepengurusan. Rifai mengatakan sebagai anggota tim formatur, dirinya seharusnya mengetahui dan dilibatkan dalam pembahasan nama-nama yang akan masuk dalam struktur kepengurusan. Dia menegaskan proses tersebut seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan agar seluruh anggota formatur dapat memberikan masukan serta menyepakati susunan kepengurusan secara musyawarah mufakat.
5: Kawan-kawan PK menunjuk kami berdua, dan di situ pun kawan-kawan PK bukan hanya menunjuk, mereka menyampaikan inspirasi mereka. Tentunya inspirasi dari mereka harus kita sampaikan saat formatur. Akan tetapi pada waktu kita berkumpul dengan tim formatur, kami tidak bisa melihat apa isi dari formatur itu. Isi kepengurusan di ini, semua formatur hampir tidak melihat semua. Pada waktu itu ada salah satu menyodorkan sesuatu absen, ya kami tanda tangan karena kami anggap waktu itu rapat belum dimulai, kita masih ngobrol-ngobrol santai biasa, nanya kabar segala macam, terus bergerak lagi, ada lagi satu orang lagi tanda tangan lagi, katanya verifikasi apa, kita nggak paham karena di pikiran kami itu, saya terutama, rapat formatur itu belum dimulai karena belum dibuka oleh ketua sebagai ketua tim formatur pada waktu itu. Ngobrol-ngobrol setelah itu selesai rapat formatur itu. Nah, kami jadi kaget, baru sadar gitu. Ah, berarti rapatnya sudah. Kami tidak tahu siapanya di situ, di pengurusan itu, karena kami tidak melihat itu.
4: Musda ke-11 DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung yang berlangsung Senin 21 September 2026 diwarnai ketegangan. Forum yang semula diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi justru berakhir deadlock pada tahap tim formatur. Dalam Musda, Riko Menoza ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung terpilih. Riko yang juga anggota Komisi 10 DPR RI itu menjadi satu-satunya nama yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua hingga penutupan pendaftaran. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat program perumahan rakyat untuk mendukung program strategis nasional 3 juta rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program strategis nasional 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, penyediaan hunian layak memiliki dampak langsung terhadap kondisi keluarga dan kehidupan masyarakat. Menurutnya, hunian yang memadai dapat mendukung kesehatan, produktivitas, serta stabilitas sosial. Pemerintah Provinsi Lampung mencatat alokasi program bedah rumah pada 2026 meningkat hingga 450% dibandingkan capaian 2025 yang sebanyak 2.394 unit. Gubernur juga meminta percepatan verifikasi data penerima bantuan bersama Balai Kementerian serta pemerintah kabupaten dan kota. Hingga saat ini sebanyak 9.000 unit telah terverifikasi, sementara 3.434 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian.
7: Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak kita tumbuh dengan harapan. Karena itu, ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, kesehatan keluarga lebih terjaga, produktivitas meningkat, dan stabilitas sosial ikut menguat. Tahun kemarin, di Provinsi Lampung, kita dapat bedah rumah 2.300. Permintaan rumah layak itu sangat besar di Provinsi Lampung. Kalau pemerintah cuma bantu 2.300, ya masih kurang, Pak. Untuk Lampung siapkan 10.000 rumah tahun ini.
6: Selain bedah rumah, pemerintah daerah mendorong pengembangan rumah baru, khususnya rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pengembang dan perbankan agar kebutuhan hunian dapat dipenuhi secara lebih luas. Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta dinas teknis berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam penerbitan izin perumahan. Sementara sektor perbankan didorong memperluas akses pembiayaan yang terjangkau bagi MBR. Dengan dukungan ketersediaan lahan serta infrastruktur yang memadai. Melalui kolaborasi pemerintah, pengembang, dan perbankan, program perumahan diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penataan kawasan perkotaan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga kepastian administrasi lahan. Di kawasan Jalan RM Marta Dinata, Teluk Betung Timur, proses pendataan dan verifikasi kepemilikan lahan terus dilakukan seiring upaya penataan area yang selama ini dipenuhi bangunan semi permanen di atas saluran drainase. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
8: Terkait dengan pelaksanaan pelebaran jalan ini, kami belum bisa mengeluarkan bentuk surat apa pun.
9: Kecamatan Teluk Betung Timur mendukung proses penataan administrasi pertanahan di wilayahnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur. Camat Teluk Betung Timur, Bambang Herianto menyampaikan, masih terdapat sejumlah bidang tanah yang memerlukan verifikasi dokumen kepemilikan. Kondisi tersebut ditemukan dalam proses pendataan lahan yang terdampak pembangunan jalan di kawasan pesisir Bandar Lampung. Menurut Bambang, persoalan yang ditemukan beragam, mulai dari dokumen yang belum diperbarui hingga ada klaim kepemilikan pada bidang tanah yang sama. Karena itu, proses verifikasi perlu dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Di Kecamatan Teluk Betung sendiri, terdapat ratusan bidang tanah yang masih dalam proses pemeriksaan administrasi. Kecamatan bersama kelurahan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh data yang digunakan telah sesuai ketentuan.
8: Terkait dengan pelaksanaan pelebaran jalan ini, kami belum bisa mengeluarkan Sunpentuk surat apa pun. Maka hasil verifikasi di lapangan oleh lurah, kemaju dan wetatan, ini banyak tanah masyarakat yang memang belum balik taman. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga satu lahan itu kepemilikannya dua. Terbanyak ada yang di titik yang banyak itu ada di Wetata. Kalau untuk saat ini pelaksanaan, ini yang dibebaskan itu tanah milik pemerintah dulu.
9: Bambang menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan perlindungan hak masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Karena itu, setiap tahapan verifikasi dilakukan untuk memastikan pemilik lahan yang sah memperoleh kepastian sesuai aturan yang berlaku. Sembari menunggu proses verifikasi dan pendataan selesai, pembangunan tetap dilakukan pada area yang telah memiliki kejelasan status lahan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pembangunan sekaligus menjaga kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel memblokir sebanyak 2.793 nomor polisi kendaraan di Lampung yang terindikasi melakukan transaksi BBM bersubsidi tidak sesuai ketentuan program subsidi tepat. Pemblokiran dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan juga verifikasi transaksi hingga September 2026. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
10: Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel memblokir sebanyak 8.589 nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi BBM bersubsidi tidak sesuai ketentuan program subsidi tepat. Pemblokiran dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi transaksi hingga September 2026. Dari total tersebut, wilayah Lampung menjadi yang paling banyak, yakni sebanyak 2.739 nopol kendaraan yang diblokir. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi mengatakan, pemblokiran merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Pertamina mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diminta memastikan data kendaraan yang digunakan dalam transaksi telah sesuai serta tidak menyalahgunakan QR kode maupun sarana transaksi lainnya.
11: Pemblokiran merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan terhadap kendaraan yang berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi terindikasi melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan program subsidi tepat. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak. Lampung merupakan wilayah dengan mobilitas kendaraan yang tinggi dan berada di jalur utama lintas Sumatera, sehingga aktivitas transaksi BBM juga cukup tinggi. Jumlah pemblokiran merupakan hasil monitoring terhadap transaksi yang teridentifikasi tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak serta-merta menunjukkan tingkat pelanggaran masyarakat di suatu wilayah.
10: Dia menambahkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan bersama berbagai pihak terkait. Pertamina menyatakan koordinasi dan pengawasan di lapangan akan terus diperkuat untuk mendukung penyaluran BBM bersubsidi yang transparan dan tepat sasaran. Masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi juga dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Kontak Center 135. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam perayaan Hari Pramuka ke-65, Pemprov Lampung mendorong gerakan pramuka menjadi pilar pembentuk karakter generasi muda, penguat ketahanan pangan daerah, hingga penggerak roda perekonomian masyarakat.
12: Ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan, dari hari ke hari, sehingga menjadi budaya dan karakter.
10: Pemerintah Provinsi Lampung menggelar apel peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat provinsi yang dipusatkan di bumi perkemahan Kota Baru Jati Agung Lampung Selatan. Kegiatan diikuti oleh ribuan anggota pramuka, penggalang, penega, pandega, hingga pembina yang mewakili kuartir cabang dari 15 kabupaten dan kota seprovinsi Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal dalam amanatnya menegaskan bahwa gerakan pramuka memiliki peran strategis sebagai sarana efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembentukan karakter generasi muda. Menurutnya, di tengah tantangan zaman yang kian kompleks, nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, dan gotong royong diajarkan dalam kepramukaan menjadi fondasi penting bagi kemajuan daerah Lampung.
12: Pramuka adalah tempat terbaik untuk menepa sebagai kawasan dari muka dan menjadikan masyarakat-masyarakat kita menjadi masyarakat yang unggul dan berdaya saing. Pramuka mengajarkan banyak hal, bukan hanya keterampilan di alam terbuka, tapi juga nilai-nilai kehidupan. Di sini kita belajar tentang disiplin, belajar mandiri, belajar bekerja sama, belajar peduli, dan pada akhirnya kita belajar tentang mengabdi kepada sesama. Tema ini mengingatkan bahwa pengabdian bisa dimulai dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan. Mencintai lingkungan, menanam pohon, membantu masyarakat, menjadi generasi yang produktif, karena Indonesia emas tidak dibangun dalam satu malam. Ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan, dari hari ke hari, sehingga menjadi budaya dan karakter bagi sumber daya manusia kita sendiri.
10: Lebih lanjut, dirinya mendorong gerakan Pramuka Lampung untuk mengambil peran aktif dalam memperkuat program pemberdayaan ketahanan pangan daerah melalui pembekalan keterampilan kecakapan hidup di bidang pertanian, perkebunan, dan lingkungan hidup. Para anggota Pramuka diharap mampu menjadi pelopor pemanfaatan lahan produktif serta inovasi pangan di lingkungan masing-masing. Selain fokus pada pembentukan karakter, dirinya menjelaskan, Provinsi Lampung berkomitmen untuk mengembangkan kawasan bumi perkemahan Kota Baru menjadi pusat kegiatan kepramukaan terpadu, tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga merambah level nasional, yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar melalui potensi UMKM, pariwisata edukasi, serta event-event skala besar yang rutin diselenggarakan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perumbulok dan Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penetrasi pasar di Kecamatan Waituba untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah di tengah dinamika harga sejumlah komoditi pangan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perumbulok Kantor Cabang Lampung Utara dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melaksanakan penetrasi pasar di Kecamatan Waituba. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan penetrasi pasar difokuskan pada komoditas bahan pangan strategis. Langkah yang dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tengah dinamika harga pangan yang belum stabil. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Komoditas yang disediakan antara lain beras dan minyak goreng. Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong penguatan koordinasi dalam menghadapi perkembangan harga dan pasokan pangan. Koordinasi dilakukan mulai dari sisi ketersediaan, distribusi, hingga pengendalian harga.
14: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perumbulok dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melaksanakan gerakan serentak penetrasi pasar dalam rangka mendukung pengendalian inflasi daerah, yang mana ini adalah kegiatan yang kesekian kalinya bertempat di Pasar Waituba, Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat, sekaligus memastikan pasokan komoditas kebutuhan pokok tetap tersedia di tengah dinamika harga pangan yang sedang tidak stabil. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain seperti halnya beras SPAP dan juga minyak goreng merek minyak kita.
13: Lebih lanjut, ia berharap sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan Bulog semakin kuat dalam merespon perubahan kondisi pangan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap pangan strategis dapat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Dirinya menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam menjaga stabilitas pangan. Upaya tersebut sekaligus untuk mendukung daya beli masyarakat dan memperkuat pengendalian inflasi di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebagai upaya mendukung kelancaran distribusi dan ketepatan sasaran bantuan pemerintah, penyuluh pertanian Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan, melaksanakan sosialisasi peraturan terbaru sektor pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian BPP. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Sebagai upaya mendukung kelancaran distribusi dan ketepatan sasaran bantuan pemerintah, penyuluh pertanian Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan, melaksanakan sosialisasi peraturan terbaru sektor pertanian di Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Umpu Semenguk. Kegiatan ini merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS 2026 tentang alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2026 serta keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 32/KPTS/2026 tentang penyaluran pupuk bersubsidi dari titik serah ke petani. Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Umpu Semenguk Sri Lestari menyampaikan bahwa melalui sosialisasi ini para petani diarahkan untuk mempersiapkan data usaha tani secara akurat agar dapat dimasukkan ke dalam sistem elektronik RDKK tahun anggaran 2027. Ia menambahkan hal yang sangat diutamakan dalam proses ini meliputi memastikan data anggota kelompok tani terintegrasi dengan sistem data pendukung seperti sistem informasi manajemen penyuluh pertanian, kemudian validasi kebutuhan nyata, yakni menyesuaikan jenis komoditas prioritas pangan serta luas lahan garapan petani secara real, hingga mengedukasi petani mengenai alur penebusan pupuk bersubsidi, mulai dari titik serah resmi hingga sampai ke tangan petani, dengan merujuk langsung pada juknis terbaru keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
2: Ini saya selaku Korluh Umpu Semenguk akan menyampaikan materi sosialisasi pupuk bersubsidi.
3: Kalau tahun yang lalu itu penyusuran bersubsidi itu musim tanam 1, 2, 3. Kita nyusurnya cuma musim tanam 1 dan 2. Sekarang bahasanya beda, periode tanam, bukan musim tanam. Jadi periode tanam 1 itu musim tanam di mana petani melakukan penanaman pertama di tahun berjalan. Itu periode tanam. Jadi bisa saja kalau mulai tanamnya Desember tahun ini, berarti Desember, Januari, Februari, Maret, itu periode 1. Kalau periode tanam 2, itu musim tanam di mana petani melakukan penanaman di kedua di tahun berjalan. Biasanya kalau tanam yang kedua itu Mei, Juni, Juli, Agustus, itu nggak ada air.
1: Lebih lanjut, melalui langkah proaktif ini diharapkan seluruh kelompok tani di Kecamatan Umpu Semenguk dapat tertib administrasi, memahami regulasi penyaluran yang berlaku, serta meminimalisir kendala dalam memperoleh alokasi pupuk bersubsidi pada musim tanam mendatang. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan mendukung penuh program Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB Go Waikanan untuk memperkuat kesiapsiagaan sekolah menghadapi risiko bencana. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan mendukung penuh program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB Go Waikanan. Program tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan sekolah menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan, Kiki Kristianto, kepada RRI mengatakan bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi risiko bencana. Menurutnya, program SPAB Go Waikanan menjadi sarana membangun budaya kesiapsiagaan di lingkungan sekolah. Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan

0: karena keselamatan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita bersama. SPAB Go Waikanan, sekolah aman, tangguh Waikanan siap menghadapi bencana.
1: Lebih lanjutnya, kolaborasi juga melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat dalam mendukung keselamatan warga sekolah. Dia berharap SPAB Go Waikanan dapat memperkuat ketangguhan satuan pendidikan di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, kesiapsiagaan sekolah penting untuk memastikan keselamatan anak-anak ketika menghadapi potensi bencana. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
3: Lintas Lampung Olahraga.
4: Pendaftaran peserta Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung secara daring yang diterapkan KONI Lampung, di mana sistem akan melakukan penyaringan terhadap atlet yang mendaftar lebih dari satu cabang olahraga. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
5: Pendaftaran peserta Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung mulai dibuka secara daring oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin di KONI Lampung mengatakan mekanisme pendaftaran menjadi pokok pembahasan dalam rapat melalui Zoom meeting bersama KONI Kabupaten Kota Selampung. Ia menjelaskan KONI Lampung siap menerima pendaftaran dari KONI Kabupaten Kota secara online. Selanjutnya, data yang masuk akan diverifikasi termasuk terkait keabsahan atlet dan persyaratan lainnya.
6: Memverifikasi keabsahan dan sebagainya. Secara prinsip tadi semua kabupaten kota mengapresiasi langkah yang digagas oleh KONI Lampung pendaftaran melalui online ini. Namun demikian mereka juga tentu meminta kelonggaran waktu dan panduan. Dipandu tata cara jika mereka mengalami kesulitan dalam mendaftar itu. Tapi secara umum mereka siap untuk mengikuti porprov ini. Saya kira tidak perlu pelatihan karena tadi ada panduannya, ada video juga yang dibagikan ke mereka. Ya nanti sambil berjalan, gitu kan, sambil berjalan mereka karena tadi sangat sederhana dan dipermudah untuk cara mendaftarnya, cara mengisi dan sebagainya gitu.
5: Sementara itu, sistem akan melakukan penjaringan terhadap atlet yang didaftarkan lebih dari satu cabang olahraga atau mewakili lebih dari satu kabupaten kota. Namun, atlet tetap diperbolehkan mengikuti lebih dari satu nomor dalam cabang olahraga yang sama. Misalnya, atlet atletik dapat mengikuti nomor 100 meter, 400 meter, dan estafet dalam porprov. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Pendengar, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Senin malam menurunkan level aktivitas Gunung Anak Krakatau yang sebelumnya level 3 siaga menjadi level 2, yaitu waspada. Dosen Teknik Geologi ITERA menilai terdapat beberapa faktor yang menjadi indikator penurunan level aktivitas gunung api yang berada di perairan Selat Sunda tersebut. Untuk mengetahui seperti apa indikator penurunan level Gunung Anak Krakatau dan bagaimana masyarakat menyikapinya, kita simak wawancara Indra Ahmad dengan dosen Teknik Geologi ITERA, Happy Christine Natalia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada saat ini telah terhubung bersama saya, dosen Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera, Happy Christine Natalia. Halo, selamat pagi Mbak Christine. Bisa saya panggil seperti itu ya Mbak ya?
1: Iya, selamat pagi Mas.
0: Baik Mbak Christine, ini terkait dengan dari Pusat Vulkanologi ya. Malam Selasa ya, Senin malam, itu sudah menurunkan status level Gunung Anak Krakatau dari level 3 menjadi level 2. Mbak Christine, nah dari sudut pandang Mbak Christine sebagai dosen teknik geologi ITERA, dapat dijelaskan Mbak Christine, bagaimana dari Civitas Akademik ITERA melihat kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini setelah statusnya diturunkan dari level 3 menjadi level 2, Mbak Christine?
1: Oke, untuk penurunan status dari level 3 ke level 2 yang dikeluarkan sama PVMBG itu sebenarnya menjadi pertanda baik untuk masyarakat yang tinggal di sekitar daerah Gunung Anak Krakatau.

0: beraktivitas seperti biasa atau dapat beraktivitas secara normal. Namun, seperti yang sudah diketahui bersama, kalau Gunung Anak Krakatau itu salah satu gunung api aktif yang dia akan selalu mengeluarkan atau menunjukkan aktivitasnya sehari-hari. Untuk itu, sekalipun status levelnya sudah diturunkan dan kita tetap bisa beraktivitas secara normal, tapi perlu juga untuk terus memantau informasi-informasi yang terkait dengan Gunung Anak Krakatau.
1: Mbak Christine, secara geologi ya, apa yang menjadi indikator utama ini Mbak Christine, sehingga aktivitas Gunung Anak Krakatau dinilai mengalami penurunan?
0: Dari sisi geologi sendiri diamati itu adalah warna kolom abu. Karena ketika warna kolom abu itu sudah berubah dari yang sebelumnya, awal September kemarin dia warnanya abu-abu kelam atau abu-abu pekat, sekarang sudah berubah menjadi lebih terang. Itu berarti menunjukkan bahwa Gunung Anak Krakatau sudah memasuki masa stabil. Jadi itu salah satu indikatornya. Selain itu juga data-data yang kami selalu pantau dari PVMBG sendiri itu adalah aktivitas kegempaan vulkanik di sekitar daerah itu, yang memang kegempaannya sudah mulai berkurang sejak tanggal 10 kemarin.
1: Baik. Apakah penurunan status ke level 2 ini Mbak Christine dapat diartikan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau memang sudah benar-benar aman atau masih terdapat potensi peningkatan aktivitas kembali Mbak Christine?
0: Seperti Gunung Anak Krakatau yang erupsi beberapa tahun sebelumnya, ketika statusnya sudah mulai diturunkan, artinya Gunung Anak Krakatau itu sudah relatif aman. Jadi masyarakat sudah bisa beraktivitas di sekitar Gunung Anak Krakatau, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Cuman tetap saja untuk kegiatan yang di pusat Gunung Anak Krakatau-nya itu masih belum dapat dilakukan biasanya. Karena beberapa waktu yang lalu Gunung Anak Krakatau sempat erupsi dan material erupsinya itu masih cukup panas untuk didatangi.
1: Terakhir ini Mbak Christine, bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi perubahan status Gunung Anak Krakatau ini, penurunan status Gunung Anak Krakatau ini, agar melakukan aktivitas kembali secara normal tapi juga tidak mengurangi kewaspadaan Mbak Christine?
0: Dengan penurunan status dari Gunung Anak Krakatau, sebenarnya masyarakat Bandar Lampung dan juga sekitar daerah Gunung Anak Krakatau dapat sedikit bernapas lega. Karena Gunung Anak Krakatau tidak lagi menunjukkan aktivitas yang intensif. Namun untuk aktivitas kegiatan sehari-hari tetap perlu untuk terus memantau website-website terkait dari instansi-instansi terkait yang memang bertugas atau yang memang memiliki peran khusus untuk memantau Gunung Anak Krakatau. Jadi tetap beraktivitas tanpa perlu merasa panik.
1: Tapi tetap waspada juga ya Mbak Christine ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Ya. Baik, terima kasih Mbak Christine sudah bersama Pro1 RRI Bandar Lampung pada pagi ini Mbak Christine.
0: Oke, terima kasih Mas.
1: Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Mbak Christine.

Demikian berita daerah Lampung pada pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

untuk Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sarapan ini menjadi salah satu kebiasaan yang penting ya untuk mendukung aktivitas kita di sepanjang hari ini. Dan asupan makanan setelah tubuh beristirahat pada malam hari, hal ini tuh dapat membantu memenuhi kebutuhan energi dan juga zat gizi sebelum seseorang menjalankan berbagai kegiatan. Lalu Kementerian Kesehatan RI menyebut bahwa sarapan ini sebagai bagian dari penerapan gizi seimbang. Karena sarapan yang sehat rupanya dapat membantu menyediakan energi untuk beraktivitas sehingga tubuh tetap bugar dan juga tidak mudah mengalami kelelahan. Selain itu juga pendengar, asupan pada pagi hari berperan dalam mendukung fungsi otak dan menjaga konsentrasi. Dan manfaat tersebut bisa jadi semakin penting bagi anak dan juga remaja yang membutuhkan asupan gizi untuk pertumbuhan sekaligus menjalani kegiatan belajar. Dan hasil systematic review yang dipublikasikan di Nutrition Research Review ini menunjukkan bahwa sarapan secara umum memberikan manfaat terhadap kemampuan kognitif dibandingkan tidak sarapan, terutama pada anak dengan status gizi yang kurang baik. Lalu penelitian lainnya yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients dan melibatkan kajian terhadap 50.000 sekian-sekian anak serta remaja menemukan bahwa mereka yang melewatkan sarapan cenderung memiliki kualitas pola makan yang lebih rendah. Sejumlah penelitian dalam kajian tersebut juga menemukan hubungan antara kebiasaan melewatkan sarapan dan juga kelebihan berat badan atau obesitas. Namun pendengar, hubungan antara sarapan dan kesehatan ini tidak selalu dapat diartikan sebagai hubungan sebab akibat saja. Kajian ilmiah menunjukkan hasil penelitian yang berbeda, terutama pada orang dewasa. Karena itu, kebiasaan sarapan sebaiknya dilihat sebagai salah satu bagian dari pola makan dan juga gaya hidup sehat secara keseluruhan. Agar manfaatnya sendiri menjadi lebih optimal, sarapan sebaiknya tidak hanya mengutamakan rasa kenyang saja. Pilihan makanan yang dibuat ini dapat beragam dan memperhatikan sumber karbohidrat, protein, sayur atau buah, serta kecukupan air. Dan dengan demikian pendengar, kebutuhan energi dan juga zat gizi dapat lebih baik terpenuhi sebelum memulai aktivitas Anda. Dan juga sarapan bukan sekedar mengisi perut pada pagi hari, tapi juga menjadi salah satu kesempatan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Membiasakan sarapan dengan menu yang beragam dan bergizi dapat mendukung tubuh menjalani aktivitas secara lebih optimal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
3: Oh, begitu.
4: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
4: Tapi...

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi